berpengalaman. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini Nazri Fahmi Syukri menemani anda untuk hari ini di Nasional FM 6 jam 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Macam biasa sebentar tadi telah pun anda ikuti berita ringkas bersama dengan penyampai berita kami terus menerus dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan untuk pagi ini sedikit perkongsian ini mengenai MyCard. Anda semua orang ramai diminta tidak tergesa-gesa menukar MyCard sedia ada susulan pelaksanaan MyCard struktur baru kerana kad pengenalan semasa masih lagi sah digunakan bagi semua urusan rasmi termasuk penebusan subsidi dan bantuan kerajaan. Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam kenyataan memaklumkan pengeluaran dan gantian MyCard struktur baru akan mula dilaksanakan selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan nanti. Pelaksanaan awal akan dibuat secara berfasa di Ibu Pejabat JPN Putrajaya dan 18 pejabat JPN yang terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluaskan ke seluruh negara secara berperingkat. Jabatan Pendaftaran Negara kini komited memastikan pelaksanaan MyCard struktur baharu untuk memberi manfaat kepada rakyat serta memperkukuh sistem identiti nasional negara. JPN juga memberi jaminan bahawa keselamatan data dan maklumat peribadi pemegang MyCard akan terus dilindungi menerusi ciri keselamatan dan juga kawalan perlindungan data yang ditetapkan oleh kerajaan. Jom dengan lagu ini, terus layan Nasional FM. Senang sehat.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria. Program istimewa meraikan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini tarif. Ini tarif kabil ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang penuh komedi. Special on 2. Baja Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Vesak daripada kami di TV2.
2: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 hingga 10 pagi.
3: Ini rekodnya Hasan. Ini dia rekod Hasan yang pertama baru saja dikeluarkan.
4: Saya ucapkan selamat berjaya pada si Hasan.
5: Tenaga untuk menentang pada. Biar semuanya tidak bergerak. Biar semuanya tidak berubah. Seperti air sungai. Di gumpalan awan menutupi bulan. Supaya cinta tetap abadi. Tak berdaya kau.

0: bagaimana cahayanya telah bertukar.
1: Kau adalah sebahagian dari semuanya ini. Tidak akan terpisah daripadanya.
2: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita. Banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
3: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Raya, raya, raya. Lagu raya untuk kita terus semarakkan Hari Raya Aidil Adha pada hari ini, memandangkan hari ini sudah pun 13 Zulkaedah 1447 Hijriah. Selamat Hari Raya Aidil Adha untuk muslimin dan muslimat yang meraikannya. Dan selamat jugalah untuk semua yang meraikan Pesta Keamatan, Hari Waisak, cuti panjang nampaknya. Selamat bercuti untuk anda yang bercuti pada hari ini. Dan bagi anda yang memilih tarikh hari ini, iaitu 30 Mei 2026, hari Sabtu, sebagai tarikh istimewa untuk anda meraikan menamatkan zaman bujang, selamat pengantin baru kami ucapkan. Semoga majlis berlangsung dengan meriah dan semoga anda yang baru saja diijak kaburkan kekal bahagia sehingga ke akhir hayat, insya Allah. Baiklah, untuk waktu ini sedikit perkongsian maklumat trafik yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Ada satu sahaja maklumat ini yang saya perolehi menerusi laman X Plus Line, ataupun dahulunya kita kenali sebagai laman Twitter, memaklumkan pengaktifan Smart Lane di kilometer 221.2 hingga kilometer 213.6 arah utara dari Cangkak Jering ke Taiping. Dan laluan Smart Lane tersebut hanya boleh dilalui oleh kenderaan ringan sahaja. Dan status terkini juga pada awal pagi tadi, ada kemalangan yang berlaku, iaitu di persimpangan Jasin arah utara dari Tangkak ke Jasin. Difahamkan lorong kanan telah pun terhalang, tetapi status terkini insiden telah pun selesai dan trafik kembali lancar sepenuhnya. Kalau anda ada maklumat trafik, boleh hubungi nombor ini ya, 0322820393 dan juga 0322820363 untuk anda berkongsi maklumat trafik yang anda lalui ketika ini, dan semoga maklumat tersebut dapat membantu pengguna-pengguna jalan raya yang lain yang melalui laluan yang sama yang anda laporkan tersebut. Jom dengarkan lagu ini dahulu. Teruskan bersama kami, pastikan di National FM, sentiasa di hati.

Lagu raya lagi, balik kampung. Untuk anda yang pulang ke kampung, selamat sampai ke... Lagu raya lagi, balik kampung. Untuk anda yang pulang ke kampung, selamat sampai ke destinasi. Sambil-sambil itu, saya nak raikan ucapan di Facebook kami, Nasional FM

Happy Saturday katanya. Zakaria Sulaiman, Nazri sahabat petugas biar-biar. Assalamualaikum Nazri. Sahabat petugas untuk kita kami dari Sadong Jaya, Sarawak. Semoga kita dan semua rakan-rakan pendengar sihat masa tok kami tengah sarapan sambil layan Nasional FM. Sentiasa di hati, salam ceria untuk semua. Okey, anda boleh hantarkan lagi ucapan anda di Facebook kami Nasional FM ataupun boleh hubungi nombor ini 0322820393 dan juga 0322820363. Selepas ini kita akan ikuti cara kita syukuri hari Tashrik. Semuanya selepas ini, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Cara Kita di Nasional FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita dah berada pada 13 Zulhijjah, yakni hari yang terakhir kita berada pada hari-hari Tashrik. Subhanallah, rasa sekejap je kan? Rasa sekejap je. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena banyakkan bersyukur. Okay, bersyukur. Kenapa Ustaz? Oh, jangan tanyalah. Kalau kita nak kira lah, wa in ta'udu ni'matullah la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah, tak terkira kita. Tapi ingat, kadang-kadang kita lupa nikmat yang Allah bagi pada kita. Contohnya apa?

0: nikmat kita dapat mengerjakan ibadat. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat kita buat korban tahun ini. Alhamdulillah, walaupun aku tak korban, tapi aku dapat menyertai korban dengan menjadi petugas sukarelawan dan sebagainya. Syukur pada Allah. Kemudian kita dapat nikmat makan. Ya, begitu mewah sekali nak dibandingkan dengan sahabat-sahabat kita yang berada di tempat-tempat lain, yang nak jumpa daging setahun sekali pun susah. Kita dapat minum minuman kita banyak sungguhlah. Minuman kita tak tahulah macam-macam color, macam-macam warna, macam-macam rasa. Ya Allah, syukur pada Allah. Kemudian mendapat ketenangan hati. Ya, orang yang buat haji rasa tenang, sangat syukurlah. Ya, mak kita, ayah kita sekarang berada di tanah suci dapat melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita pada tahun hadapan pula kita akan menyertai, terpilih, dipilih untuk mengejarkan haji. Jadi ketenangan hati ini tuan-tuan merupakan satu nikmat yang besar. Banyak orang tak sedar, ramai orang tak sedar, ya, ketenangan, sakinah yang ada pada diri kita. Banyak orang yang tak tenang jiwa dia. Dia jadi kemurungan, anxiety, susah hati. Duduk dalam rumah tak tenang, duduk dalam kenderaan tak tenang, keluar rumah tak tenang, tidur malam pun tak boleh, ya. Jadi ada isteri tak suka, ada suami menyusahkan, ada anak-anak menjadikan hati. Tahulah macam-macam lah. Tapi Allah Ta'ala bagi pada kita satu nikmat. Jadi nikmat ketenangan jiwa. Maka pada hari ini, marilah kita membanyakkan bersyukur. Dan bila kita sebut bersyukur, Allah Ta'ala kata kepada kita, la'in syakartum la'azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kami tambahkan lagi nikmat kepada kamu. Jadi syukur juga membawa maksud ialah menambahkan ibadah. Syukur ialah menambahkan ibadah. Kalau kita dah buat korban pada tahun ini, pada tahun hadapan kita berazam untuk buat korban lagi. Kalau tahun ini kita tak mampu nak buat korban, kita berazam dan berdoa mudah-mudahan Allah memberikan rezeki pada kita untuk membolehkan kita berkorban. Dan kita bersyukur pada tahun ini banyak kejayaan yang dapat pada kita. Anak-anak yang berjaya dalam peperiksaan, mungkin anak kita mendapat pekerjaan, mungkin kita dapat mengurangkan hutang-hutang kita. Dan yang paling kita rasa tenang ialah adanya perubahan-perubahan yang baik yang berlaku dalam rumah tangga kita. Suami kita dah mula ke masjid, isteri kita dah mula menutup aurat dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara yang perlu kita syukur banyak-banyak. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam rancangan Cara Kita bersama dengan saya Ustaz Kazim Elias di National FM. Setulus hati, sentiasa di hati.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

lagu yang baru saja menghiburkan anda untuk waktu ini di Nasional FM. Semua lagu-lagu ini telah pun disusun baik, diatur dengan semolek-moleknya oleh penerbit kami pada pagi ini, tak lain tak bukan Suhana Bakis yang menyusun lagu, insyaAllah sehinggalah pada pukul 12 tengah hari nanti. Seperti biasa, pada pukul 9 pagi nanti kita akan ikuti berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk anda mendengarkan perkembangan terkini, apa yang berlaku dalam dan juga luar negara. Sambil itu juga, saya nak bacakan lagi komen yang anda hantarkan di Facebook kami pada waktu ini. Rosni Sultan dari Kuching, Sarawak, 88.1 FM. Assalamualaikum Nazri, selamat bertugas. Salam hujung minggu untuk semua pendengar Nasional FM. Salam Aidil Adha untuk sahabat-sahabat Nasional FM. Enjoy your day. Ida Muyani, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Salam Aidil Adha. Tempat Ida mendung. Ida dari Parit Raja, Batu Pahat, Johor Bahru, Darul Tak Azim hadir. Salam hari Minggu Nasional FM sentiasa di hati. Next level, lagu-lagu yang diputarkan best, best, best dan terhibur. Okey, terima kasih. Jom kita dengarkan lagi lagu ini sebelum berita pukul 9 pagi nanti. Terus kekal bersama kami Nasional FM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Sinar Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi untuk waktu ini di Nasional FM. Bertemankan saya di sini, Nazri Fahmi Syukri, anak Kak Naziah dan juga Pak Syukri, menemani anda seawal jam 6 pagi tadi sampailah pada pukul 12 tengah hari ini. Dan seperti biasa, sebentar tadi anda telah pun mengikuti perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara. Dan berita seterusnya pada pukul 10 pagi. Jangan lupa untuk anda dengarkan, okey? Baiklah, seketika untuk waktu ini perkongsian lagi ini mengenai baucer buku madani, yang mana pelajar sekolah menengah dan penuntut Institut Pengajian Tinggi Awam menyambut baik inisiatif pemberian baucer buku madani yang bernilai RM100 yang telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau juga memaklumkan inisiatif pemberian baucer buku madani RM100 itu bagi pelajar sekolah menengah bawah Kementerian Pendidikan KPM dan penuntut IPTA diteruskan untuk tahun ini 2026. Baucer itu juga boleh digunakan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 yang berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL pada hari ini sehinggalah pada 7 Jun 2026. Itu antara maklumat terkini yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Kita raya lagi dengan lagu raya ini yang telah pun disusun baik oleh penerbit kami pada pagi ini, tak lain tak bukan Sohana, dengan lagu-lagu yang terbaik yang disusun oleh beliau sehingga pada pukul 12 tengah hari nanti. Dengarkan lagu raya, Raya Nak Kemana, Nasional FM, sentiasa di hati.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: BERANG 0322-8203-93 dan juga 0322-8203-63. Kalau anda nak telefon saya pagi ini nak buat ucapan secara langsung, boleh hubungi saya sekarang. Okey, kita nak bersama dengan Kak Mar yang berada di Negeri Cik Siti, Wang Kembang, Kelantan. Assalamualaikum Kak Mar.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah Kak Mar, sihat ke?
1: Sehat seadanya.
0: Ya Allah.
1: Di sana tu sehat ke?
0: Sehat molek Kak Mar.
1: Ya ke? InsyaAllah lah tu.
0: Saya
1: makan
0: ni,
1: lalu.
0: Makan sok modah.
1: Ya ke? Suami yang banting sedang minum air tu.
0: Ya ke? Minum apa? Sarapan.
1: Adalah makan biskut je pagi-pagi.
0: Ya ke? Katanya Kak
1: makan
0: Mar.
1: Makan kek.
0: Makan kek. Allahuakbar sedapnya. Ada hari jadi ke kena?
1: Tak ada.
0: Tak ada eh?
1: Tak ada. Anak ni dia ada kedai kek. Dia bawa balik lah. Boleh lah makan.
0: Apa Kak Mar nak tanya? Katanya depan rumah ada buat makan-makan.
1: Ajalah buat makan. Orang kata dia korban. Lepas tu dia panggil sanak saudara lah makan. Ni hari raya lagi.
0: Yalah raya kita di Kelantan. Kalau hari haji meriah kat awal.
1: Memang meriah. Satu ekor lembu.
0: Dahsyat Kak Ma. Habis kali ni Kak Ma ada buat korban ke kena?
1: Ada.
0: Oh ada juga?
1: Kalau Kak Ma tak lah. Tapi yang orang bagi tu memang banyak lah. Dapat 10 kilo.
0: Banyak tu.
1: Tu lah Ma. Tapi Kak Ma ni tak makan pun daging.
0: Apa Kak Ma?
1: Kurang ke takut juga. Moga menyakit ke. Takut juga.
0: Makan tu kena jaga-jaga lah Kak Ma.
1: Kena jaga-jaga. Yalah.
0: Okey Kak Ma, pagi ni katanya nak buat ucapan hari raya ke kena?
1: Boleh lah.
0: Buat. Silakan.
1: Okey, Kak Ma yang berada di Kota Baru ni, di Kelantan lah. Nak ucapkan tu buat Pak Wan yang berada di Parit Jawa, Johor.
0: Okay.
1: Selamat Raya dari Kak Ma. Dan buat Abang yang berada di Kota Kinabalu tu, Muhammad Zain. Selamat Raya. Harap-harap dia mendengar lah pagi ni.
0: InsyaAllah.
1: Jaga makan daging tu. dan untuk DJ yang bertugas tu, selamat Raya lah. Dan untuk semua yang mendengar suara Kak Ma ni, kalau kenal, okeylah. Selamat Raya.
0: Kak Ma, malam nanti jangan lupa tengok saya di TV1, okay. Kak Ma.
1: Nanti kalau ada hari-hari lain, telefon dulu.
0: Boleh.
1: Semalam pun Kak Ma tunggu juga.
0: Semalam tak baca, malam ni baca.
1: Okey.
0: Okey Kak Ma, terima kasih banyak Kak Ma.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kak Mar yang berada di Kelantan. Jadi orang Kelantan, orang Terengganu, orang Pahang, orang Perlis, orang Kedah, orang Pulau Pinang, orang Melaka, orang Negeri Sembilan, orang Johor, orang Perak, orang Sarawak, orang Sabah. Semua sekalilah satu Malaysia. Kalau nak telefon boleh hubungi nombor ini ya. 0322820393 dan juga 0322820363. Adik saya Abel, lagu ini saya siarkan untuk anda. Terus layan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hello, hello, hello. Hey, hi. Saya Roshamno. Nah, kalau nak dengar UFO, UFO, UFO, bukan UFO.
1: Sexy.
0: Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik, dengarkan Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: I'm sexy and I know.

Hai Sukan di National FM pada pagi ini, saya nak kongsikan sedikit mengenai kejohanan badminton terbuka Singapura. Cabaran pemain badminton negara kita pada kejohanan tersebut yang merupakan kejohanan Super 750 berakhir di peringkat suku akhir. Kejohanan itu berlangsung di Stadium Tertutup Singapura bergulir lelaki nombor 2 dunia Aaron Chia dan juga So Wo Yik menutup tirai cabaran Malaysia apabila gagal mempertahankan kejuaraan. Tewas straight set 15-21, 15-21 kepada pasangan Cina Liang Weikeng dan juga Wang Chang dalam aksi selama 31 minit. Kegagalan Aaron Chia dan So Wo Yik kepada pasangan ranking kelima dunia itu melengkapkan hari seorang kem negara apabila dua lagi wakil turut terkandas di peringkat 8 terbaik. Terdahulu bergol profesional negara Goh Zive dan juga Nur Izzuddin Romsani turut ditunjukkan jalan keluar selepas tewas 18-21, 21-10 dan 14-21 kepada bergol pilihan ketiga dari Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri. Sementara itu, gandingan muda negara Aaron Tai dan Kang Kaizing memberi tentangan sengit sebelum tumpas 21-19, 17-21 dan 13-21 kepada pasangan India Satwik Sairaj Ranki Reddy dan Chirag Shetty dalam perlawanannya berlangsung selama 65 minit. Nasib turut tidak memihak kepada bergu campuran negara kita Chang Tenji dan Tu Iwe yang terpaksa menarik diri di peringkat suku akhir menentang gandingan India Drut Kafila dan Tanisa Krasto. Tanji dan Iwe ketika itu sedang mendahului 18-16 pada set pertama sebelum Iwe mengalami kecederaan lutut. Itu perkongsian sedikit untuk waktu ini bagi AIS Sukan di National FM. Terus kekal bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: alam yang kaya dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

Terima kasih kerana terus kekal bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Seketika nanti pada pukul 10 pagi, jom sama-sama kita dengarkan berita dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur untuk anda mendengarkan berita bersama dengan penyampai kami yang akan menyampaikan perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara. Sambil itu, saya nak bacakan komen yang telah pun dihantarkan oleh rakan kita di Facebook. EZZ, salam hujung minggu. Selamat pagi. Assalamualaikum Nazif Amin Syukri. Selamat bersiaran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan segala tugasan hingga ke akhir siaran. Happy Conti. Good morning untuk semua. Seterusnya kita ada Santalia Beruas. Assalamualaikum, selamat bertugas Nazif Fahmi. Semoga sihat ceria selalu dan salam juga untuk semua sahabat di pagi Sabtu yang indah ini. Hadir dari Beruas katanya. Okey, kita ada Sarini Rais. Assalamualaikum dan selamat pagi Nazif Fahmi Syukri, selamat bertugas. Salam hujung minggu dan salam Hari Raya Aidiladha. Semoga ceria selalu dan sihat selalu semuanya. Okey, hantarkan lagi ucapan anda di Facebook kami Nasional FM. Dan selepas berita nanti, jam 10 kita akan beralih ke segmen seterusnya, iaitu Nasional Aspirasi yang akan memutarkan lagu-lagu terbaik sekitar tahun 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000. Jom dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kita kembali lagi selepas berita jam 10 pagi. Nasional FM, sejuk sedih hati.

0: Ceritakan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bersua lagi untuk waktu ini di National FM, sentiasa di hati. Mungkin bagi anda yang baru saja mendengarkan National FM di frekuensi kami 88.1 ataupun 95.3 MHz, bertemankan saya di sini Nazri Fahmi Syukri. Ataupun untuk anda yang sedang mendengarkan kami menerusi RTM Click, terima kasih banyak kami ucapkan. Download sekarang RTM Click di telefon bimbit anda untuk anda mendengarkan 34 stesen radio RTM dan menonton juga semua saluran TV di RTM. Itu yang kami berikan khas untuk anda, dan anda kena download supaya anda dapat menyaksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia secara langsung di telefon bimbit anda itu. Download sekarang, ianya betul-betul percuma. Okey, untuk waktu ini juga saya nak kongsikan sedikit yang mana perkembangan semasa. Amerika Syarikat memberi jaminan akan mempertimbangkan penjualan Naval Strike Missile NSM kepada Malaysia sebagai penyelesaian kepada isu yang dihadapi negara berhubung perolehan sistem persenjataan itu dari Norway. Ini yang dimulakan oleh Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata perkara itu disuarakan oleh Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat Pete Hegseth dalam pertemuan Duhala yang diadakan di sela-sela dialog Shangri-La SLD ke-23 yang berlangsung bermula hari ini hingga Ahad. Kerajaan Norway sebelum ini dilaporkan membatalkan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal NSM kepada Malaysia serta sistem pelancar berkaitannya atas alasan untuk melindungi keselamatan negara itu. Oleh kerana itu, Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin telah memaklumkan kepada Hegseth mengenai isu yang dihadapi Malaysia berkaitan pembelian NSM dari Norway serta mendapatkan pandangan Amerika Syarikat mengenai perkara tersebut. Itu antara sedikit informasi yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda pada waktu ini. Jom kita dengarkan lagu ini. Terus kekal bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Cara Kita di Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita dah berada pada 13 Zulhijjah, yakni hari yang terakhir kita berada pada hari-hari Tashrik. Subhanallah, rasa sekejap je kan? Rasa sekejap je. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena banyakkan bersyukur. Okay, bersyukur. Kenapa Ustaz? Oh, jangan tanyalah. Kalau kita nak kira lah, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah, tak terkira kita. Tapi ingat, kadang-kadang kita lupa nikmat yang Allah bagi pada kita. Contohnya apa? Nikmat kita dapat mengerjakan ibadat. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat kita buat korban tahun ini. Alhamdulillah, walaupun aku tak korban, tapi aku dapat menyertai korban dengan menjadi petugas sukarelawan dan sebagainya. Syukur pada Allah. Kemudian kita dapat nikmat makan. Ya, begitu mewah sekali nak dibandingkan dengan sahabat-sahabat kita yang berada di tempat-tempat lain, yang nak jumpa daging setahun sekali pun susah. Kita dapat minum, minuman kita banyak sungguhlah. Minuman kita tak tahulah macam-macam color, macam-macam warna, macam-macam rasa. Ya Allah, syukur pada Allah. Kemudian mendapat ketenangan hati. Ya, orang yang buat haji rasa tenang, sangat syukurlah. Ya, mak kita, ayah kita sekarang berada di tanah suci, dapat melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita pada tahun hadapan pula kita akan menyertai, terpilih, dipilih untuk mengejarkan haji. Jadi ketenangan hati ini tuan-tuan merupakan satu nikmat yang besar. Banyak orang tak sedar, ramai orang tak sedar, ya, ketenangan, sakinah yang ada pada diri kita. Banyak orang yang tak tenang jiwa dia. Dia jadi kemurungan, anxiety, susah hati. Duduk dalam rumah tak tenang, duduk dalam kenderaan tak tenang, keluar rumah tak tenang, tidur malam pun tak boleh, ya. Jadi ada isteri tak suka, ada suami menyusahkan, ada anak-anak menjadikan hati. Tahulah macam-macam lah. Tapi Allah Ta'ala bagi pada kita satu nikmat. Jadi nikmat ketenangan jiwa. Maka pada hari ini, marilah kita membanyakkan bersyukur. Dan bila kita sebut bersyukur, Allah Ta'ala kata kepada kita, la'in syakartum la'azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kami tambahkan lagi nikmat kepada kamu. Jadi, syukur juga membawa maksud ialah menambahkan ibadah. Syukur ialah menambahkan ibadah. Kalau kita dah buat korban pada tahun ini, pada tahun hadapan kita berazam untuk buat korban lagi. Kalau tahun ini kita tak mampu nak buat korban, kita berazam dan berdoa mudah-mudahan Allah memberikan rezeki pada kita untuk membolehkan kita berkorban. Dan kita bersyukur pada tahun ini banyak kejayaan yang dapat pada kita. Anak-anak yang berjaya dalam peperiksaan, mungkin anak kita mendapat pekerjaan, mungkin kita dapat mengurangkan hutang-hutang kita. Dan yang paling kita rasa tenang ialah adanya perubahan-perubahan yang baik yang berlaku dalam rumah tangga kita. Suami kita dah mula ke masjid, isteri kita dah mula menutup aurat dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara yang perlu kita syukur banyak-banyak. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam rancangan Cara Kita bersama dengan saya Ustaz Kazim Elias di National FM. Setulus hati, sentiasa di hati.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: biar lambat pasal selamat.
1: Pama tempel belanga dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my
1: Ibu,
0: untuk panduan.
1: Apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
2: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
2: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
3: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
4: Ceritakan hari anda.

0: juga 22820393 dan juga 03 22820363. Kalau anda berkesempatan nak buat ucapan secara langsung di National FM, boleh telefon nombor tersebut. Kita nak bersama dengan Zul Alif. Assalamualaikum Zul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nazri.
0: Salam hari Sabtu.
1: Ya, ya, salam hari Sabtu Nazri. Apa khabar Nazri?
0: Alhamdulillah, semuanya sihat-sihat.
1: Ya, ya, ya.
0: Hari ni pejam celik. Orang kata apa, kalau dekat Tanah Suci ni tengah hari tasyrik ya?
1: Kita hari tasyrik lah.
0: Alhamdulillah. Jadi kesempatan ini macam Zul Alif sendirilah. Ada pengalaman ke Tanah Suci?
1: Ada tahun 2005 tapi bukan pergi pergi buat haji lah, pergi sampai tu kita ada majlis hafazan Quran, lepas okay. Tu dapat pergi buat umrah lah.
0: Alhamdulillah. Itu tahun bila?
1: 2005
0: lah.
1: Tapi dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
0: Okey, alhamdulillah.
1: Itu majlis menghafal Quran.
0: Okey, berapa ramai pergi waktu tu?
1: Waktu tu kalau Malaysia ada ada 3 orang.
0: Oh, termasuk Zul Alif lah.
1: Ya, saya seorang yang apa ni cacat penglihatan.
0: Alhamdulillah, syukur. Macam saya belum dapat lagi ke Tanah Suci ni.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Amin, amin, Rabbal Alamin. Okey, Ali, hari ni Zul Alif katanya korang sihat sikit ya?
1: Korang sihat sikit.
0: Kasih apa?
1: Tolong kemarin hari raya kedua tu balik pada Kenduri tu. Pada ni ada batuk-batuk, ada demam sikit gitu lah.
0: Yelah, cuaca panas pula ni ya?
1: Cuaca panas.
0: Ya ke, baik-baik, tak apa. Kalau begitu, ucapan sikit lah Zul Alif untuk rakan-rakan yang sedang mendengarkan National FM ni.
1: Okey, ucapan selamat hari Raya Abah. Maaf saya dah batin buat Kak Mah Melo dan juga Abang Din di Kelantan tadi tu. Pada Pak Wan keluarga dekat Parit Jawa Muar. Baik. Pada kawan saya Rostam. Lepas tu pada Abang Amir Arun di Kemaman Terengganu. Syarifah di Sungai Isap. Nini yang katanya sekarang masih berada di Kelantan lagi.
0: Ya.
1: Semoga Nini akan gembira lah dengan dekat sana tu. Kepada semua lah pendengar-pendengar National FM, saya doakan semoga kawan semua dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Sama ira Andi Abah, Ma'azan dan Batin juga buat DJ Nazri yang bertugas pagi ni. Baik. Sehingga 12 tengah hari nanti dan Mak Nurul Hidayah Nawai, moga-moga cepat sembuh dan dapat kembali bertugas. Bila dia akan masuk tugas balik?
0: Okey, saya difahamkan baru-baru ni, dia sambung lagi cuti.
1: InsyaAllah.
0: Kita doakan semoga dia cepat sembuh.
1: InsyaAllah. Terima kasih. Selamat
0: tinggal. Baik, terima kasih Zul Alif.
1: Okay, jumpa lagi. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu dia bersama dengan Zul Alif. 03-2282-0393 dan juga 03-2282-0363. Kalau nak telefon saya, boleh telefon saya sekarang. Okay? Jom, dengarkan lagu ini. Nasrallah FM. Sentiasa di

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali abang tak buat lagi. Ha, lepas ni abang parking kat rumah abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu bagus abang lega hati saya mendengar. Janji tau bang, jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau bang.
1: Ya, abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat alih bang. Okey.

Nasional FM sentiasa di hati. Ucapan lagi yang saya terima di Facebook, Abdul Jalil Tahir. Assalamualaikum Nazri Fahmi Syukri. Selamat bersiaran DJ Nazri. Nur Isa, assalamualaikum Naz. Selamat bertugas Zintisa Nazri Fahmi Syukri. Salam untuk semua, selamat bertugas di hujung minggu ini. Ainul Jaffa AJ, assalamualaikum Nazri, selamat pagi. Salam satu suara Nazri Fahmi Syukri. Salam hujung minggu yang terbaik. Lagu-lagu terkini, retro, berita yang sahih, informasi yang terkini. Nasional FM sentiasa di hati. Next Level 2.0. Okey, kita ada Muhammad Yusof. Assalamualaikum Nazri Fahmi Syukri. Alhamdulillah, selamat berhujung minggu. Semoga sihat selalu, ceria selalu, dan good morning untuk semua. Okey, itu ucapan lagi yang saya terima. Hantarkan lagi ucapan anda di Facebook kami sekarang ini. Nanti saya akan bacakan dari semasa ke semasa sehinggalah pukul 12 tengah hari. Dengarkan lagu ini, Nasional FM.

Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Seketika kita ikuti rancangan ulangan pantun Tiga Serumpun yang melibatkan Radio Television Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Television Brunei. Sama-sama kita dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lilin sebagai pelita, malam gelap menjadi terang. Kalau Tiga Serumpun sudah bersama, bagi hati tetap bertahta.
2: Luar biasa. Selamat datang kami ucapkan dalam program Tiga Negara Serumpun Berbalas Pantun RRI, RTM, dan RTB.
1: Ya, dan tentunya Aisyah, kita masuk ke pusingan kedua.
2: Baik, untuk kali ini kita akan masuk dalam tema Hari Raya Idul Adha. Tapi sebelumnya, hendaklah juga kita memperkenalkan diri.
1: Betul lah tuh, sila.
2: Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak cinta, tak dapat pula kita nak pergi jalan-jalan ke Nagoya.
1: Nak beli tas.
2: Baik, silakanlah Kanda Sayo terdapat memperkenalkan
1: Kota Batam, diri. Kota Wisata, terkenal dengan Bandar Dunia Madani. Ayar Bintara gelaran saya, orangnya kacak dan baik hati.
2: Orangnya kacak dan baik hati. Hendak memetik si daun kelor.
1: Ewa.
2: Petik juga si buah limau. Dari Tanjung Pinang.
1: Oh.
2: Saya diimpor. Saya bernama Aisyah Kuntum Bedelau.
1: Oh, itu pun kemurus sekali lagi ya. Jauh dari Tanjung Pinang.
2: Anak itik tekedek-kedek. Tekedek-kedek di bawah tangga. Walaupun montel, saya jangan diusik. Sebab saya dah beranak tiga.
1: Amboi, tapi tak macam beranak tiga, macam gadis.
2: Masya Allah, tapi tetap juga jangan diusik ya.
1: Betul lah tu. Baiklah kalau begitu, tuan dan puan, bapak ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan persilahkan untuk sesi kita kedua dengan tema Idul Adha. Yang pertama Aisyah.
2: Kita langsung saja panggilkan untuk masing-masing delegasi kita. Ini dia dari RTB, RRI, dan RTM. Kita berikan tepuk tangan untuk tiga delegasi kita.
1: Baik, sila duduk.
2: Senang sekali hari raya tahun ini. Kita nak mengucapkan dulu selamat hari raya Idul Adha untuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia dan juga Brunei Darussalam.
1: Betul, sesuai dengan tema kita nak ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Tentunya sebentar lagi identik dengan kurban.
2: Betul sekali, untuk itulah kita akan berbalas pantun dengan tema hari raya Idul Adha. Tapi sebelum itu Bang Ayan,
1: sila apa tuh?
2: Kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
1: Baiklah kalau begitu ya.
2: Ya saya. Yang pertama dari delegasi RTB, kami persilakan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, tengah. Selamat Hari Raya Aidil Adha saya ucapkan kepada semua. Orang mengail di iksi ikan pari, dikail orang di tebing sungai. Dayangku Rahmah nama diberi dari National FM Radio Brunei.
2: Radio Brunei, Dayangku Rahmah.
1: Ya. Sila. Dan selanjutnya kami silakan.
2: Sayangku, siapa nih?
1: Bahaya nanti ya.
2: Dipersilakan, baru mulai ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Izinkan saya perkenalkan diri. Hujan gerimis di pagi hari, dongak ke langit, awannya hitam. Neldi siaran berdiri di sini, dari Brunei Darussalam, datang ke Kota Batam.
1: Ewa, terima kasih. Dan selanjutnya, tak mau kalah juga sila, eh?
5: Iya. Okey, jadi sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Pergi kenduri rumah Pak Awang. Gulai keli tidaklah payau. membawa diri jauh ke seberang. Hai, saya Zati bakal memukau.
2: Yeay.
5: Terima kasih.
2: Zati bakal memukau.
5: Bakal.
2: Betul lah, saya tengok Kak Zati ini memukau.
1: Memukau, ya. Diorang terlena memandang. Betul, ya. Sekali. Baiklah, selanjutnya kami persilakan dari Radio Republik Indonesia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha kepada kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Saya nak kasih pantun spesial. Burung serindit hinggap di taman hendak memakan si pucuk paku. Kalau rindu kampung halaman, DJ Ariel setia di Pro 1.
2: Oh, Pro 1.
6: Satu lagi, baju kurung itu berwarna merah dipakai dara buat undangan. Idul Adha membawa berkah. Salah Ariel, mohon dimaafkan.
1: Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan yang comel, ya.
7: Baik, terima kasih. Tadi saya sudah perkenalkan diri, saya kenalkan lagi ya. Memetik bunga di pagi hari. Bunga dipetik di tepi muara. Untung tak jatuh. Julia Puspita dari RRI. Dikenal juga Lesti Kejora.
1: Oh, bukan main kecil-kecil cabai rawit.
2: Yes,
1: eh.
2: Iya. Ini yang asli apa yang KW ini? Ya?
1: Lah tuh yang
2: kalau yang asli biasanya bisa nyanyi lagu
7: Zapin.
2: Zapin Melayu.
1: Oke, okay, sila selanjutnya kami silakan.
8: Kan main Lesti tadi ya. Oh, inilah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau semangat. Oh, belum makan? Makan kuih dulu. Minum dulu. Biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga tahun ini yang pergi haji dan juga berkorban diterima amal ibadahnya oleh Allah Ta'ala.
2: Amin, ya Rabbal
8: InsyaAllah. Amin, ya Rabbal Alamin. Jauh datang dari Bengkalis, pergi merantau ke Tanjung Pinang. Walaupun hitam, saya tetap manis. Ada yang ketawa? Walaupun hitam, saya ni manis. Jauh dipandang untuk dikenang.
1: Habis kalau habis manisnya macam mana tu?
2: Baik, dia selalu memperkenalkan dia manis. Tapi nama tak sebut ya. Kalau jalan ke Bengkalis, hendak pula membeli kain. Nampaknya abang memang manis. Saya telit-telit nama abang ni Syahrudin.
1: Betul ke tu? Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan dari RTM.
9: Assalamualaikum semua. Salam Adi Aldaham. Indah langit di pagi raya. Tabir bergema menusuk jiwa. Saya Nazri ingin beraya. Salam Adi Adha untuk semua.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih Abang Nazri.
1: Baik, selanjutnya. Ini apa dia kata tadi, macam passion dia ni memang terpukau lah ya.
2: Terpukau. Ini baju apa namanya ni Kak?
10: Kalau di Malaysia kita ada 14 buah negeri. Jadi ini merupakan busana salah satu negeri yang saya pakai adalah negeri Perak.
2: Negeri Perak.
10: Okey, baik. Sedap rasa si ikan bawal diberi pula oleh Cik Ana. Dari RTM saya berasal. Ada yang kata macam Zizi Kirana.
1: Zizi Kirana ya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Salam perkenalan, saya Diani Syazlina dari Radio Televisyen Malaysia.
1: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, tak kalah kacaknya dengan merah menyala.
2: Dipersilakan.
1: Sila.
11: Yuki itu ya. Kalau tadi dah ada Zizi Kirana, ada yang bertanya Q Haida pula. Tapi yang pastinya nama saya Q aja.
1: Q aja. Okey, sila.
11: Dari Pulau Mutiara ke Pulau Batam membawa semangat ibadah korban. Q Mutiara FM hadir ukhuwah di Anyam, dari RTM menyambung warisan.
1: Selamat Hari Raya
11: Aidilfitri pula Aidil Adha. Aidil Adha buat semua rakan-rakan kita daripada Brunei, daripada Indonesia dan pastinya untuk pendengar dan juga rakan-rakan di Malaysia, semoga ibadah kita terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Aidil Adha.
1: Terima kasih QQ ya.
2: QM, DJ QM.
1: Baiklah Aisyah, ya. Yang pertama kita akan memasuki dulu. Naik unta pergi berhaji, berbekal iman dan ketakwaan. Idul Adha saat kita berbagi lambang ukhuwah dan juga bersaudara.
2: Betul sekali. Kalau Tuhan membeli kurma, kurma masak dan kurma mentah, kami ucapkan selamat Idul Adha. Semoga iman dan takwa semakin bertambah.
1: Betul. Baiklah, kita langsung saja di putaran pertama kita. Kami silakan dari RRI.
2: Hari terlebih dahulu, Bang Ari.
1: Betul. Sila, kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini?
6: Nampaknya saya nak jual dengan Zati lah.
1: Zati, jangan salah tengok.
2: Silakan Zati.
12: Bukan saya ya, Bang.
5: Dia straight to the point, ya, panggil terus.
6: Okay.
5: Saya hadir.
6: Okay.
5: Hadir.
6: Dengan saya kasih pantun dulu.
5: Boleh.
6: Pergi bekelah ke pekan tua. Bawa keluarga, dapat gulama. Selalu ceria. Di mana saja. DJ Zati memang menggoda.
2: Kak Zati, balas Kak Zati.
1: Balas-balas bahaya tu.
5: Speechless. Grogi-grogi. Grogi-grogi. Deg-degan saya jadinya kamu ini.
6: Deg-degan.
5: Jadi untuk Bang Aril ya. Banyak terbang si burung camar. Di pokok ara singgah menanti. Banyak orang datang melamar. Hanya abang yang saya nanti.
6: Yeah. Oh. Gayung bersambut bisa, nampaknya.
5: Bisa masuk.
2: Jangan hanya duduk di kamar. Kalau kita pergi ke Pulau Terkulai. Kalau Bang Aril datang melamar, pergilah cepat ke Brunei.
5: Esok ya?
2: Esok. Dipersilakan.
6: Saya nak jual pantun untuk
5: Boleh.
6: Zati. Ya. Sempena hari Raya Dua Dahar saya kasih pantun.
5: Ya.
6: Ketupat rendang saya hidangkan untuk Zati ini. Tidak lupa opor ayam. Selamat Idul Adha saya ucapkan. Bagaimana rasanya beraya di Batam?
5: Wow. Ini apa yang saya sediakan dari tahun lepas ini. Okey, dengarkan ya. Malam takbir semarak dan ramai. Takbir keliling kota dan desa. Beraya di Batam indah dan damai. Aidiladha yang meriah dan berwarna.
6: Nampak.
5: Dia punya berwarna itu macam baju saya inilah. Shima. Bling. Shima. Okey. Jadi kalau apa ini pun pantun yang ingin saya jual. Dari tahun lepas sudah juga saya sediakan.
6: Kau main jauh lagi hari-hari.
5: Betul, insting tu, firasat.
6: Feeling good.
5: Jadi dengarkan ya. Okey. Sajian raya saya hidangkan. Gulai ketupat naikkan selera. Aidiladha kita raikan. Bagaimana ukhuwah kian dipelihara?
6: Dengar jawapan saya. Gemuruh takbir lantang dan bersih. Menyentuh kalbu penuh rasa. Idul Adha diraikan dengan kasih. Persaudaraan kekal sepanjang masa.
5: Alhamdulillah. Itu yang diharapkan.
2: Terima kasih.
1: Luar biasa memang berdua ini.
2: Jadi ke Brunei Bang Aril?
1: Besok.
6: Boleh.
1: Okey, baiklah. Dan selanjutnya kita silakan kembali dari RTB. Kira-kira nak menjual dengan siapa?
2: Baik, kita persilakan Bang Neldi.
1: Bang Neldi, sila.
13: Terima kasih. Baiklah, saya akan berpantun dengan kalau Aisyah sini kuntum berdelau.
2: Betul.
13: Tapi nak ambil yang berdelau di situ.
2: Siapa tu?
13: Dengan, saya bagi pantun. Sakit gigi sambil menggigil, makan ubat di malam hari. Melihat senyumannya hatiku terpanggil. Silakan cik adik manis, namanya Diani.
6: Cia.
10: Kalau yang jualnya pusing gak bergaya.
6: Aduh.
10: Takkan saya nak tengok je. Baiklah. Selamat Hari Raya, Abang Neldi.
13: Selamat Hari Raya, Diani. Baiklah, saya akan jual pantun.
10: Silakan.
13: Bulan Zulhijjah suci bercahaya. Semua insan berseri-seri. Bagaimana menjaga makna Aidiladha pengorbanan hidup sehari-hari?
10: Nak saya jawab?
13: Silakan jawab.
10: Baik. Lemah lembutnya. Risau saya. Baiklah, sopan sangat.
13: Alhamdulillah.
10: Saya jawab ya. Takut ya. Sabar. Biar saya jawab dulu. Takbir mengalun penuh syukur. Jiwa keikhlasan jadi pegangan. Nilai pengorbanan tertanam luhur. Makna Aidiladha jadi pedoman.
13: Nampak cantik ni apa pakaian Perak?
10: Ini pakaian Puteri Perak.
13: Cantik, tapi lagi cantik kalau Cik Diani pakai pakaian pengantin Brunei.
6: Ewa.
10: Di dia minta pakai bang. Pengantin. Kalau saya pakai pengantin.
9: Anak siapa ni? Anak siapa ni?
12: Ni siapa?
9: Duduk, duduk.
10: Jadi siapa?
12: Ni siapa? Sabar,
9: sabar. Sabar.
12: Sabar, belum, belum, belum.
7: Tak jadi ketajam pinang berarti?
12: Cemburu, cemburu. Sabar.
11: Sabar, bawa bertenang.
14: Jelas dia kata, eh.
9: Bang, tolong dijaga anaknya, Bang.
10: Sabar, Julia,
9: bang.
10: Sabar.
14: Bang, pasal tadi dia seiras dah berjanji kena ambil lain baru. Sakit hati. Tak apa, tak apa.
10: Abangnya masih kosong lagi, kan?
9: Teruskan Cik Dia.
10: Okey, baik. Saya jual pantunnya, ya. Suara takbir dikumandangkan. Hari yang mulia kita rayakan. Selamat Aidi Adha kami ucapkan. Bagaimana mendidik iman dan ketakwaan?
9: Okey. Saya jawab, ya.
10: Silakan.
9: Jangan.
10: Sabar, sabar. Saya halang dia. Okey. Tolong sila pegang tahan. Ya, kiri kanan.
9: Pegang. Okey. Silakan. Sini Cik Danny. Okay. Saya jawab. Pawai takbir Riuh Semarang, cerminan kasih dan bersefahaman. Aidil Adha Madrasah Akhlak, mendidik ikhlas, sabar dan ketakwaan.
10: Ya, sabar ya Julia, terima sabar. Kasih. Kita kan tengah beraya.
9: Sebenarnya Cik Diani, saya dengan Julia itu kisah lama.
10: Oh, jadi saya yang barulah. Okey.
7: Jangan cari saya nanti ya.
10: Sebentar. Baik, terima kasih.
12: Terima kasih. Terima kasih banyak.
14: Terima kasih. Luar biasa. Itulah kalau hati dah kelain tuh susah.
12: Betul. Karena pakai putri perak dan menjadi putri di hati Bang Meldi. Baik, kita lanjutkan daripada RTM. Kami persilakan untuk Bang Nazri pula.
14: Bang Nazri kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini? Kena pilih-pilih ya.
11: Cari Julia. Julia ada.
9: Julia.
12: Okay. Bang Nazri
11: yang dia tinggalkan.
14: Sila Bang Nazri. Okay. Pilih yang mana agak-agak ni.
9: Makan roti bersama Kaya.
14: Sedap.
9: Sila Julia bersama saya.
12: Tak apa Julia.
7: Saya pindah.
9: Alah.
12: Secepat itu hati Julia berpindah ya.
14: Alah tu.
12: Silakan.
7: Assalamualaikum Bang Nazri.
9: Waalaikumsalam Julia.
7: Sehat ya?
9: Alhamdulillah.
7: Sehat. Sungguh gemulai orang menari.
9: Hai saya.
7: Tarinya pula dari Kepri. Kenapalah wajah saya berseri-seri? Ternyata ada Bang Azri.
12: Pandai pula mengurat budak ni ya.
14: Alah tu. Boleh. Okey, sila Bang Azri.
9: Okey. Saya nak jawab pantun pada adik Julia ya.
7: Boleh.
9: Baik. Takbir mengalun di pagi suci. Hati lapang menjemput rahmatnya. Tiga negara sahabat sejati. Iman dan budaya terikat selamanya.
7: Terikat selamanya. Baik. Kenapa bang?
11: Terpana.
7: Terpana. Sedap rasa nasi dagang. Makannya pula di waktu pagi. Kalau memang Bang Nazri nak berdagang, saya siap untuk membeli. Saya beli ya?
9: Boleh. Mana bantunya?
7: Mantap. Bangsa Melayu orangnya santun. Persaudaraan ikatan yang utama. Aidil Adha menyatukan tiga serumpun. Dalam adat, iman dan kasih sesama.
9: Itu dia.
7: Itu. Saya nak jual lagi.
9: Okey.
7: Sebelum saya jual, saya nak bertanya. Boleh ya?
9: Boleh deh.
7: Karena kita nak menyambut Aidil Adha kan? Pergi berjalan ke Pantai Tirikora. Dekat Tanjung Pinang tapi.
9: Dekat
7: Tanjung Pinang.
9: Dekat.
7: Singgah pula membeli air kelapa.
9: Air apa?
7: Sedap air kelapa.
9: Kelapa.
7: Kelapa. Tahu kan?
9: Ya, kelapa.
8: Air kelapa, air niau.
9: Air nyok.
7: Apa makna di hari raya? Kalau tiap tahun jauh dari keluarga.
9: Okey. Sekejap ya, minum kelapa sekejap. Masak rendang guna santan.
7: Sedap tu.
9: Sedap. Rendang kering ke rendang basah? Pagi raya pakai satin.
7: Ya.
9: Biar terpisah jarak dan lautan. Namun ingatan tetap terjalin.
14: Luar biasa.
7: Bisa video call ya? Baik. Saya jual ya. Okey, saya jual ya.
9: Sila Julia.
7: Ayam berkokok di dalam reban.
9: Sial.
12: Ada ayam dia.
7: Bunyi dia.
9: Bunyi.
7: Tanda fajar gantikan bulan.
9: Dah malam.
7: Aidil Adha semangat berkurban. Bang Nazri,
9: yeah,
7: macam mana meningkatkan ketakwaan?
9: Okey, dengar ya.
7: Boleh.
9: Sudah abang ajar ya.
7: Boleh.
9: Nabi Ibrahim jadi tauladan. Patuh dan tunduk pada sang pencipta. Hari raya kurban, bukti ketakwaan. Dekatkan diri pada Allah Ta'ala.
14: Baik, insyaAllah.
12: Terima kasih banyak Julia dan juga Abang Nazri. Betullah kalau kata orang terbang rendah, si anak kala terbang hinggap di atas dahan. Kalau dekatkan diri pada Allah Ta'ala, pasti hidup mendapat keberkahan.
14: Betul sekali. Baik, kita telah usai tentunya di putaran kita pertama, Aisyah. Dan selanjutnya kita akan masuk ke putaran kita kedua lagi.
12: Baik, kami persilakan perwakilan dari RRI, yaitu Bang Syahrudin, untuk dapat menjual pantun.
8: Baik, saya nak pinjam Kak Zati boleh?
12: Pinjam
9: macam mana?
12: Dipinjam. Ah, kan marah kan?
8: Kami pinjam ajak berbuat. Boleh ya? Boleh.
5: Tanya Bang Ariel dulu.
8: Okay.
5: Settle ya?
8: Aman. Eh.
5: Kenapa nak dipinjam?
8: Kami nak
5: kalau pinjam. Boleh miliki terus.
9: Oh, yeah. Lagi kasih bang. Boleh.
5: Mental.
14: Boleh pakai lama kak?
9: Zati, sabar. Jangan gelodok
5: sabar. Okay. Sabar. Jangan obvious ya.
8: Jangan. Sabar. Cabar. Kan? Baik, saya nak jual pantun kepada Kak Zati.
5: Boleh Kak Zati. Terus
8: ya.
5: Saya boleh dulu.
8: Boleh.
5: Boleh juga ya kan. Kalau tadi dijemput, makan jelly perisa kaya. Sebenarnya awaklah lelaki idaman saya.
8: Aduh.
5: Dalam diam.
14: Bahaya ni diam-diam ya.
9: Walid.
8: Saya nak Zati boleh? Saya nak Walid. Ada nyebut Walid tadi kan? Walid.
5: Bila nak habis ni?
8: Walid nak habis.
12: Baik. Okay, baik. Dipersilakan.
8: Baik. Anak nelayan berkayuh sampan. Pergi memancing, tali dilepas. Daging kurban janganlah disimpan. Apalagi lama dalam kulkas atau peti ais.
5: Kulkas? Apa peti ais ya? Betul, kalau sekiranya daging kurban tu jangan disimpan sampai setahun.
8: Jangan sampai setahun. Paling lama 2 minggu.
5: Betul. Jadi, saya bersedia untuk membeli. Mm-hmm. Okey, dengarkan ya. Pergi ke Mekah menunaikan haji.
8: Amin.
5: Memenuhi panggilan dari Ilahi. Aidil Adha menumbuhkan empathy. Mari saling peduli dan berbagi.
8: Betul.
5: Mana tahu tadi ke Mekah sama-sama.
8: Amin. Ya Allah. Amin. Tahun depan kita ni haji ya.
5: Iya.
8: InsyaAllah.
5: Okey, jadi giliran saya ya untuk menjual.
8: Baik, silakan.
5: Kalau tadi Syahrudin mengenai dengan daging kurban. Jadi dengarkan ni. Kambing jinak di tepi pagar. Makan rumput diikat-ikat. Bagaimana tu ya? Kurban dipilih denganlah benar. Apakah sesuai syarat dan niat?
8: InsyaAllah. Yang mampu, yang kuat, niatnya bagus. InsyaAllah ikhlas. Kurban tahun ni ya?
5: Okay.
8: InsyaAllah. Saya belilah pantun Kak Zati ya?
5: Boleh.
8: Kurban diperiksa dengan teliti. Dari usia hingga keadaannya. Niat ikhlas dasar di hati agar korban diterima oleh sang pencipta.
14: Alhamdulillah. Itu dia intinya, diterima oleh sang pencipta.
8: Niat tu ikhlas dulu nak Bukan nak pamer dia tak?
12: Terima kasih.
14: Dan juga Kak Zati.
12: Baik, dari Brunei Darussalam kami persilakan kepada Dayangku Rahma. Penjunjung kasih
15: tadi,
12: dipersilakan.
15: Diani dah sama Neldi.
14: Betul. Sekarang nak pilih siapa ni?
15: Neldi juga bersama dengan Julia. Pilihan hati saya Abang Q seorang.
14: Abang Q.
11: Izinkan saya.
12: Alhamdulillah terpilih.
11: Saya dah dapat restu.
14: Ini macamnya memang pujian hati lah ya.
11: Yeah.
14: Memang pujian hati dari tadi ya. Hasilnya tu.
15: Tadi saya diam-diam di hujung-hujung.
11: Itulah tu. Tak apa, kita hujung ke hujung.
15: Iya. Yeah. Yeah.
11: Okey, sebab banyak yang ditinggalkan tadi.
15: Jadi saya minum kopi dulu dalam cawan.
11: Silakan.
15: Minum kopi di musim salju.
11: Sedap tu.
15: Banyak jejak tampan menawan.
11: Ewah.
15: Tapi saya pilih Abang Q.
11: Allah.
15: Jawab.
11: Risau pula benda ni.
12: Ini kalau tuan menebang dahan, tebangnya perlu di waktu pagi. Satu cantik, satu tampan. Dua-duanya memang serasi.
11: Oh, terima kasih ya. Ujian tu macam saya katalah, saya risau. Ini hari raya. Takut tak beraya.
12: Ya. Dipersilakan.
11: Saya jawab ya. Atas jemputan tu, terima kasih. Berarak cerah di Laut Batam, tanda ukhuwah tiga serumpun. Bicara di kirah mahbab mutiara hitam, hamba membeli menyusun ampun.
15: Baik, saya jual ya.
11: Silakan.
15: Luti gendang isi Sri Kaya, tahu? Sedap juga sedap serunding tamban. Pernah makan tamban?
11: Pernah makan.
15: Kalau Brunei tamban ikan.
11: Ikan. Kalau ni dia salai dulu kan.
15: Kepada Tengku saya bertanya.
11: Silakan.
15: Bagaimana kita memilih haiwan korban?
11: Oh, okey. Itu penting tu bila hari raya Aidiladha ni kan. Hari raya haji kalau hari di Malaysia panggil. Okey. Saya jawab ya. Saya belilah semula. Bukan besar yang jadi ukuran. Namun sihat dan cukup syaratnya. Kita utamakan kesempurnaan agar ibadah bernilai di sisinya.
16: Ewa. Pak pak bum bum bum bum.
11: Mana pusing?
12: Baik, dipersilakan.
11: Mendebar kan?
12: Mendebar ya?
11: Masih ingat.
12: Tiba-tiba ada majlis pernikahan. Saya pun terkejut. Persilakan.
11: Makin memikirkan yang tadi. Okeylah, saya jual ya kali ini.
15: Jangan macam Abang Aril lah.
11: Okey. Itulah sebab lepas dah ambil, ditinggalkan. Bahaya. Baik, dengar betul-betul ya. Dikira mah. Pagi hari menganyam ketupat. Ketupat dihidang denganlah lepat. Daging kurban yang telah didapat, apa agaknya hendak dibuat? Nak masak apa lah agaknya tu ya?
15: Saya jawab ya.
11: Silakan.
15: Bulan Zulhijjah ke Tanah Suci. Seperti ya, kita tahu kan. Melaksanakan haji dan berkorban.
11: InsyaAllah.
15: Daging didapat bukan hanya dinikmati. Bagikan orang yang memerlukan.
11: Alhamdulillah.
15: Jadi kita bagi-bagilah daging-daging yang kita kurbankan.
11: Alhamdulillah. Hati murni sungguh ya.
12: Luar biasa. Terima kasih banyak.
14: Terima kasih dari RTM dan juga
12: Abang Q.
14: Dari RTB ya.
12: Baik, betul. Selanjutnya kami ke RTM lagi. Kami persilakan kepada Putri Perak saya, Kak Diani. Dipersilakan.
17: Neldi, kita nak bersanding juga ke?
11: Tak apa. Tak boleh.
17: Okey, saya nak jual kat siapa
12: Yang belakang ni memang yang support betul ya.
11: Ramai.
16: Jaga.
17: Agak nak jual kat siapa?
11: Okey,
17: kita nampak pantun lah ni.
11: Ini elok yang ramai ditinggalkan di tu.
17: Okey. Oh ya, tinggal hari tu.
11: Kita tinggal.
17: Kita kasih pantun dulu lah untuk dia.
11: Tak sangka ya Kak.
17: Tak apa. Saya akan panggil dia. Kesian kat dia. Okey, dengar ya. Datang ke Batam tercari-cari.
16: Orang Batam ni.
17: Orang Batam.
11: Cantik.
17: Cowok ganteng ada di titi. Sudikah saudara teman saudari? Abang Aril, pilihan
14: Kepak.
12: Aril ya dipilih ya.
14: Memang senang hati nampak.
12: Senang hati betul nampak ni.
14: Silalah tu ya.
17: Dilambainya Kak Zaki. Silakan Baril. Jangan lupa bantunya.
16: Sudah pantun bang.
14: Pantun. Ya. Sila.
12: Dipersilakan.
17: Berdebar pula.
16: Jadi saya pantun untuk Diani. Ya. Okay, satu pantun lah untuk beliau ni. Yeah. Kan. Jauh-jauh dari Kuala Lumpur. Untuk Diani lah. Kapal berlabuh di Tanjung Pura. Bunga melati di dalam tasik. Elok rupawan merdu suara. DJ Diani mesti ke klasik.
17: Terima kasih banyak.
16: Ewa. Beliau ni DJ klasik. Ini banyak pen kita dari klasik.
12: Rupanya dah lama.
17: Betul sebenarnya.
12: Mencermati.
17: Saya memang mengendalikan dalam segmen mesti ke klasik 2 petang hingga 6 petang.
16: Petang hingga 6 petang.
17: Baik. Kita nak jual teruslah. Boleh ya? Saya dulu. Sabar bang. Abang berdebar pula. Sabar saya jual dulu. Dengar ya. Pagi raya makan ketupat, nasi himpit, kuah kacang saya hidangkan. Jika daging korban sudah didapat, dah dapat belum?
16: Belum.
17: Belum, okey. apa yang akan Tuan lakukan?
16: Belum dapat lagi, tunggulah sikit, sabar.
17: Baik, saya tunggu.
16: Sabar, saya balas ya. Daging kurban dibawa pulang. Kalau dapat ni ya. Disimpan disimpan rapi di dalam peti. Kalau dimasak gulai dan rendang, bertambah nikmat, berbagi rezeki.
17: Yeah, jangan lupa bagi rezeki sikit. Tadi kata tak dapat kan? Dah dapat bagi saya.
11: Tak tahu.
12: Oh, nak minta dibagi juga daging kurban ni.
16: Diam-diam nikam.
14: Belum bagi rezeki lah tu ya.
12: Silakan Bang Ariel untuk dapat menjual.
16: Pantun dari saya.
17: Silakan.
16: Ka'bah mulia menjadi tujuan umat berkumpul tanpa berbeda. Wahai Diani, cuba jelaskan makna haji menyatukan sedunia.
17: Baik, saya belilah pantun Abang Ariel. Abang dengar ya. Haji menyatukan hati manusia tanpa memandang bangsa dan rupa. Dalam ihram semua setara. Umat bersatu di hadapan yang Esa.
14: Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih.
12: Terima kasih Bang Ariel dan juga Kak Diani.
14: Juga Kak Diani dari RTM ya.
12: Terus sekali semua kita
14: balik.
12: Untuk dapat pergi ke Tanah Suci Mekah, Kota Batam nampak berseri, Batam Madani, Batam yang indah. Semoga kita ada jodoh, ada rezeki, dapat bertamu ke rumah Allah.
14: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah kalau begitu, Aisyah kita masih ada untuk putaran kita terakhir ya.
12: Putaran ketiga kami persilakan untuk Abang Neldi dari RTB.
14: Sila Abang Neldi.
18: Baiklah, seterusnya kalau dari sini saya akan berpantun daripada pemantun RTM. Saya akan berpantun dengan Nazri.
11: Sabar. Jangan.
18: Bawa tenang.
17: Belum panggil lagi.
14: Salaman, maaf. Raya.
18: Bawa boyfriend baru Julia ya?
19: Bukan baru.
11: Sementara.
18: Aku rasa kau sudah rasa menyesal sekarang kan? Pasal tu aku tinggalkan Julia.
11: Julia ke depan. Biar dia orang fikir balik.
18: Julia, sini.
11: Ya.
18: Sekarang kau pilih.
19: Yang mana?
18: Antara Malaysia atau Brunei.
12: Pilihan yang sulit, Julia. Susah.

0: balik yang mandu besok gigi.
1: Bahaya, bahaya tu.
0: Mendengar suaranya memang sudah lama. Baru sekarang bersua dengan Abang Nazri.
2: Ya. Yeah. Pagi hari tengok Didi. Oh, di inilah dia Didi.
0: Abang.
3: Tuh kerak dia.
0: Abang okay. Nazri panggil saya Didi. Nama saya Neldi.
2: Ya, yeah, nama Neldi.
0: Ada ke tukar nama aku Didi? Didi. Satu-satu. Ni Didi. Didi. Ha. Ni Didi and friend.
3: Panjang kata katun pula. Ha. Okey.
2: Okey, sila-sila.
0: Baiklah kita pantun ya, pantun. Balik pantun.
2: Okey, pantun-pantun.
0: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Oh, okey. Saya balas ya. Langkah diatur menuju Kaabah. Niat disusun penuh tawaduk. Pergi haji, panggilan Allah. Bersihkan jiwa, beribadah khusyuk.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak kita bertaubat sangat sekali. Tadi berebut.
2: Baik.
3: Sekarang harus seimbang.
0: Silakan.
3: Harus seimbang.
0: Bar. Okay.
3: Silakan Abang Nazri.
2: Baik. Tanjung Pinang si Pulau Bintan. Tempat wisata jadi idaman. Bagaimana memanai pengobanan agar tenteram dalam kehidupan?
0: Baiklah saya jawab. Sebelum Syawal bertemu Ramadan,
2: lama dah tu.
0: Amal ibadah kita tingkatkan. Bukan sekadar harta yang dikorban, hidup dan jiwa kami serahkan.
4: Alhamdulillah, terima kasih.
3: Terima kasih
4: sekali lagi Abang buat Bang Nazri.
0: Nampaknya kami sebagai jejaka terpaksa berkorban. Kami akan pulang ke negara kami dan meninggalkan Julia.
3: Okay. Oh. Tak apa. Karena berarti Julia akan terus dijaga oleh Bang Syahrudin dan juga Bang Ariel. Ya?
4: Titip, tadi ya, titip, dia kata berkorban dengan penuh perasaan.
3: Ya. Iya,
4: baiklah. Baik. Kalau begitu, kita nak panggil selanjutnya. Dari RTM kami silakan.
3: Yang persilakan ya. Kepada
4: Abang QQ.
3: Abang Q.
5: Saya.
3: Nampaknya yang dipilih nampaknya ni.
4: Sila.
5: Saya ambil berkat dulu boleh?
3: Boleh.
4: Baik.
3: Ambil berkat.
6: Ada makna tu Abang Q.
4: Kena izin dulu. Kena izin dulu dengan kanda-kanda beliau ya.
5: Sebab Aisyah dah kata akan dijaga orang berdua.
3: Setelah sepeninggal daripada Bang Nazri dan juga Bang Neldi kan.
4: Okey, sila-sila, Akio.
5: Saya mulakan dengan menjemputnya dululah, ya. Hendak ke Batam menaiki feri, membawa barangan penuh di tangan. Suara RRI memikat hati, sudikah Julia menyambut undangan.
4: Jadi, ini undangan dia lain lagi agak-agak, ya. Sila, Julia.
7: Izin bang.
0: Ya ini peluang terakhir kamu ini.
3: Sudah terakhir. Tiora dah tinggal kan Julia. Yang ini aja depan mata.
7: Sisa satu
3: depan mata.
5: Itu dah tinggal kan? Lupa kan mereka?
7: Sedih saya.
3: Julia ni nak banyak juga rupanya eh. QQ saja.
7: Okey. Iya kenapa bang? Kenapa?
5: Kalau ikutkan tu abang nak menjual sesuatu.
7: Oh nak berjual.
5: Ya. Yeah.
7: Sedap rasa si ikan bawal. Makannya pula di Pulau Bali. Jauhnya.
5: Jauh tapi seronok.
7: Kalau memang Tengku Amril nak menjual. Adinda Julia siap membeli.
5: Allah. Terima kasih.
7: Sama-sama. Jadi, Adinda.
4: Adinda lah.
7: Betul.
5: Jadi tak nak buang masa abang pun nak menjual. Banyak lagi kerja kita boleh buat.
7: Betul.
5: Pagi cerah terbit cahaya. Angin laut darilah barat. Hendak meraih makna Idul Adha, apa hidup yang perlu dibuat?
7: Apa yang perlu diperbuat? Okey. Jawab sekarang?
5: Kalau ikutkan sekarang. Sebab abang dah tanya itu Idul Adha dah mengikut dah Indonesia.
7: Oh, Bang Nazri tunggu Bang Nazri ya?
5: Ya, saya.
3: Tunggu. Silakan Julia.
7: Jika berkorban sepenuh iman, sabar dan ridho jadi pegangan. Setiap ujian jadikan latihan. Untuk mendekatkan kepada Tuhan.
5: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah.
5: Lihat kali ini pun Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Silakan Julia.
7: Saya jual lagi ya. Beli ya.
5: InsyaAllah.
7: Sebelum saya beli, boleh pantun lagi tak?
5: Silakan.
3: Sikat Julia.
7: Sikat ya.
3: Sikat Julia.
4: Julia kata nak minta apa selain pantun? Cakap je.
3: Minta hati.

0: Suka ikan tenggiri? Tak tahu agaknya. Tahu.
1: Tahu. Kalau buat asam pedas.
0: Tahu ya. Sedap, okay. Sedap rasa ikan tenggiri.
1: Oh, betul.
0: Dimakannya pula di waktu pagi. Mm-mm. Apa makna Idul Fitri kalau tiap tahun saya masih sendiri?
2: Kode. Itu kode itu ya.
3: Pasti kalau ke rumah tetangga ditanya nih, mana pasangan Julia gitu ya.
0: Oh iya, sila. Okay.
1: Wah, yang inilah.
4: Q, jangan lupa ya, saya di sini tadi
1: baru kawin. Jangan pilih ikan lain.
4: Saya sabar, saya di ujung-ujung. Sabar.
1: Kita kan ada.
0: Sabar ya.
1: Kita kan serumpun. Ya. Empat tu, abang nak cukupkan satu lagi? Saya jawab ya, yang itu dulu.
0: Boleh.
1: Hantar korban ke tengah desa. Daging diagih, sama dirasa. Biar sendiri di hari raya, asalkan kasih yang Maha Esa.
2: Betul.
0: Masya Allah.
2: Apa Julia, seorang-seorang, asalkan apa yang punya merah selalu ada.
0: Baiklah, terima kasih ya. Saya jual ya.
1: Silakan.
0: Rukun agama jadi pegangan. Hidup terarah, penuhlah makna.
1: Betul.
0: Wahai Tengku Amril, beri jawaban. Apa arti dari pengorbanan?
1: Oh, betul. Pengorbanan ni banyak. Jadi, sudilah saya beli ni.
0: Beli.
1: Ke Pulau Riau indah berseri, pantai indah putih pasirnya. Pengorbanan mendidik hati nurani, hidup penuh kasih sesama manusia.
2: Alhamdulillah.
3: Terima kasih Julia dan juga Abang Q.
2: Dari RTM ya. Betul Aisyah, ada seperti pumpang, mereka
1: pumpang berdua.
0: Pompang tak ada.
3: Pompang dah balik dah.
4: Sudah.
1: Aduh.
3: Dah petang.
2: Okey, baiklah. Tentunya yang terakhir, kami silakan.
3: Kepada Dayangku Rahma.
2: RTB dan kira-kira.
4: Saya mohon ya Abang Q.
1: Silakan.
2: Boleh, sila.
4: Tadi sudah dipilih, Julia sudah ditinggalkan. Ini saya rasa saya tidak meninggalkan Abang Q.
1: Allah.
3: Itu dia.
1: Tinggalkan.
4: Jadi ambil baju dalam lemari, bajunya pula bermotif garis. Saya menjual pantun dengan RRI. Bayang udin tinggi dan hitam manis.
0: Hewa.
1: Tak apa, saya bagi.
2: Bagi selamat.
1: Baru puji tadi tu.
5: Gaut.
4: Boleh cancel.
5: Siapa nyebut balik tu? Dia nyebut hitam manis tadi kan?
4: Yeah.
5: Yalah, terima kasih. Sudah puji saya walaupun kadang saya nak cermin pun seram.
3: Oh, takut tengok diri sendiri tak rupanya.
5: Takut.
3: Okeylah.
5: Malulah langsung.
3: Okay, silakan Dayangku.
5: Saya panggil Adinda ke Puan?
4: Mana-mana pun. Panggil
1: sayang. Mulai.
5: Baik.
4: Panggil sayang lah.
5: Assalamualaikum.
1: Saya tak boleh terima benda ni.
3: Sabar. Ini tak habis ni.
1: Kajarlah.
5: Sila.
2: Sila.
4: Saya menjual ya.
5: Baik, sila Puan Dayang.
4: Takbir raya sudah menggema. Moga hidup meraih berkah. Aidil Adha sudah pun tiba ni bang.
5: Ya, saya.
4: Kenapa abang tak datang ke rumah?
3: Kenapa bang Syurga tak datang ke rumah bang?
5: Saya tak datang ke rumah. Mak, ini kalau dia tanya bila abang nak datang ke rumah, sini saja jawabnya. Memang indah jembatan Barelang. Petang hari warna keemasan. Niat hati hendaklah nak bertandang. Tapi macam manalah masih jadi panitia kurban.
3: Oh, jadi panitia kurban. Okey.
4: Baik, saya jual ya bang. Salah. Bukan abang yang menjual.
5: Saya pula yang nak jual. Sayang pula yang beli.
4: Silakan sayang.
5: Okey, alamak silakan.
1: Saya dah tahu hati, tak nak lah. Biarkan aja lah. Saya nak mencari Julia tadi.
5: Baik. Berbaju kurung, kainlah katun. Di pagi raya nampak sekata. Layaknya serai kita serumpun. Bagaimana Idul Adha satukan kita.
4: Boleh saya membelinya, bang?
5: Boleh. Habis raya.
4: Sayang.
5: Habis raya, bukas.
4: Cahaya pagi menyentuh rasa.
5: Ya, saya.
4: Takbir bersatu di dalam doa. RRI, RTM, RTB sehati sejiwa. Saudara serumpun satu selamanya.
5: InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Luar biasa ya.
3: Baik, okay. Kalau kata terakhir tadi, kalau kata dayangku saudara serumpun satu selamanya. Kalau jalan rumah Cik Nyonya hari hujan badan pun basah, saudara serumpun satu selamanya, ikatan persaudaraan takkan pernah terpisah.
2: Betul sekali, dan juga kami ucapkan terima kasih RTM, RTB dan juga RRI selaku tuan rumah. Burung merpati terbang sekawan hingga perendah di pokok dahan. Hari Raya Idul Adha kita rayakan, salah dan hilap mohonlah dimaafkan.
3: Sungguh molek baju kebaya dipakai puan cantik jelita. Adat berpantun, warisan budaya tetap lestari sepanjang masa.
2: Ya, dan juga terima kasih sekali lagi tuan puan, dan juga tentunya untuk delegasi kita yang sangat luar biasa.
3: Dan juga terima kasih untuk pendengar kita dari Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Demikian program Berbalas Pantun, tiga negara serumpun, RRI, RTM dan RTB dengan tema Idul Adha.
2: Sepasang kumbang terbang di taman, terbang seiring menjual bunga. Sayang menyayang sepanjang zaman, lambang serumpun budaya kita.
3: Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat menyusun sembah. Mohon maaf kami diberi atas segala hilaf dan salah. Saya Aisyah Jali Idris.
2: Dan saya Erwin Tar mengucapkan terima kasih sekali lagi.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Rancangan pantun Tiga Serumpun melibatkan pemantun, penyampai radio dari Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB. Rangkaman pantun itu dirakamkan di Gedung Aula Unku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia.

memanggilkan namanya tugasan saya untuk hari ini selama 6 jam 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Selepas ini Reza Zikri akan bersama dengan anda untuk meneruskan segmen seterusnya yang akan menemani anda 12 tengah hari sehingga pukul 6 petang nanti. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini, lagu raya untuk anda. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
2: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
2: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 12 tengah hari. Bersempena Pesta Keamatan dan Gawai, Kerajaan Madani bertekad memastikan Sabah dan Sarawak menerima manfaat pembangunan yang saksama dan berterusan menerusi penyediaan peluang pendidikan lebih baik, akses kesihatan berkualiti dan pembangunan infrastruktur asas yang menyeluruh. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi memastikan rakyat di kedua-dua negeri menikmati kehidupan yang lebih bermaruah. Sementara itu, rakyat Malaysia diseru untuk terus memelihara warisan, meraihkan kepelbagaian budaya dan mengukuhkan tali persaudaraan dalam semangat Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap agar sambutan Pesta Keamatan dan Gawai dapat mempererat semangat kekeluargaan, perpaduan, membawa kegembiraan, keberkatan dan rasa syukur dalam kalangan rakyat. Perkhidmatan feri percuma selama dua hari pada Isnin, pada esok dan Isnin kepada warga negara Malaysia bersempena Hari Wesak dan Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong. Perkara itu diumumkan oleh Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang dan Penang Port Seremban Berhad. Pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, Datuk Yoh Sun Hin berkata, tambang percuma itu melibatkan perjalanan dua hala dari pangkalan Sultan Abdul Halim ke pangkalan Raja Tun Uda dan sebaliknya. Teknologi 5G bukan lagi sekadar menawarkan capaian internet yang lebih pantas, malah menjadi pemangkin penting kepada transformasi digital serta peningkatan daya saing perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Pengasas Songkok Malaya, Muhammad Hafzan Sardi berkata penggunaan teknologi digital dan rangkaian internet yang stabil kini menjadi keperluan utama dalam operasi perniagaan, khususnya bagi syarikat yang aktif menjalankan promosi serta jualan dalam talian. Penggunaan motosikal roda 3 berkuasa elektrik bagi operasi pembersihan awam di sekitar Bandar Hilir Melaka membantu mengurangkan pelepasan karbon dan pencemaran bunyi. Menurut Pengurus Besar Korporat SWM Environment Seremban Berhad, Muhammad Nur Lisam Muhammad Nordin, penggunaan kenderaan elektrik EV itu turut meningkatkan kecekapan operasi pembersihan. Operasi motosikal EV dijalankan setiap hari termasuk di kawasan zon bebas kenderaan bagi memastikan tahap kebersihan kawasan pelancongan sentiasa optimum. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan untuk semua sahabat-sahabat dan juga pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Apa khabar? Masih lagi dalam suasana Berhari Raya Haji, Berhari Raya Aidiladha. Untuk hari ini, untuk segmen bersama dengan saya Aizat Azam akan terus temankan anda sehingga jam 6 petang nanti. Dan untuk edisi hari ini 30 Mei 2026 bersama dengan 13 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan saya doakan semoga anda terus ceria yang sedang bercuti bersama dengan keluarga, pelbagai perancangan kan, ada yang buat kenduri, ada yang juga mengadakan juga aktiviti hari keluarga, juga yang bercadang untuk bersia-sia berjalan-jalan ataupun mungkin pergi ke pusat-pusat penganginan yang telah dirancang sekian lama. Tetapi perlulah sentiasa beringat berhati-hati dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ni. Yang sedang memandu, memandulah dengan berhati-hati, pastikan ikut peraturan, bawa keluarga tu, bawa dengan perasaan yang orang kata sentiasa bersedia ataupun sentiasa orang kata bertindak jika memerlukannya, khususnya ketika musim banjir, khususnya jika berlakunya sebarang kejadian tidak diingini. Kita perlu berfikiran secara rasional dan juga pastikan anda patuhi segala arahan keselamatan yang telah ditetapkan. Dan untuk anda terus berhibur dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Ini lagu untuk orang kampung. Mungkin ramai yang merindukan orang kampung ataupun mungkin dalam perjalanan pulang ke kampung untuk bercuti. Ini dia, Apa Khabar Orang Kampung. Terus bersama kami, Nasional FM.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula.

Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Sabah Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan seksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hammam Yusof dan Mutama, satu tengah hari. Kerajaan Madani bertekad memastikan Sabah dan Sarawak menerima manfaat pembangunan seksama serta berterusan melalui penyediaan peluang pendidikan lebih baik, akses kesihatan berkualiti dan pembangunan infrastruktur asas yang menyeluruh. Komitmen itu dinyatakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Usaha itu juga bagi memastikan rakyat di kedua-dua negeri menikmati kehidupan yang lebih bermaruah. Perdana Menteri memaklumkan perkara itu bersempena Pesta Keamatan dan Gawai yang diraikan hari ini. Sementara itu, Pesta Keamatan yang disambut masyarakat Kadazan Dusun, Murut dan Rungus di Sabah bukan sekadar perayaan budaya. Ia menjadi simbol kesyukuran, perpaduan dan kekuatan kebersamaan dalam kalangan masyarakat majmuk di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Pesta Menuai yang diraikan pada 30 dan 31 Mei setiap tahun itu turut mencerminkan keharmonian rakyat Malaysia yang hidup dalam suasana aman tanpa mengira latar belakang kaum, agama dan budaya. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, pesta yang mengangkat tema Menuai Perpaduan meraikan keharmonian itu amat bertepatan dalam menggambarkan nilai kebersamaan serta semangat kerjasama dalam kehidupan masyarakat di Sabah, terutama ketika mendepani cabaran global semasa. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nor pula menyifatkan Pesta Keamatan merupakan warisan budaya penting yang melambangkan kesyukuran, perpaduan dan keharmonian rakyat Sabah. Tema sambutan yang diangkat juga amat bertepatan dengan semangat negeri itu yang kaya dengan kepelbagaian budaya, adat resam serta kepercayaan. Ia merupakan kekuatan utama yang terus menyatukan seluruh rakyat sebagai satu keluarga besar Sabah. Aliran trafik di lebuh raya utama seluruh negara dijangka terus meningkat sehingga lewat malam ini. Ia berikutan warga kota mula membuat pergerakan pulang ke ibu negara selepas cuti sempena Hari Raya Aidiladha. Laporan bersama Sofia Nasrun di Lembaga Lebuh Raya Malaysia Bangi. Silakan, Sofia.
1: Ya, saya kini berada di Pusat Pengurusan Trafik LLM Bangi bagi mengikuti perkembangan aliran trafik di semua lebuh raya utama seluruh negara. Aliran trafik dijangka akan terus meningkat hingga jam 12 malam nanti. Di Pusat Pengurusan Trafik LLM ini dapat kita lihat aliran trafik sesak di Seremban menghala ke selatan manakala trafik bertali arus menghala ke ibu negara. Selain itu, di Rawang pula, trafik perlahan menuju ke utara dan bergerak lancar menghala selatan. Sementara itu, di Plaza Tol Gombak, trafik sesak dan perlahan menuju ke pantai timur manakala bergerak lancar menghala Kuala Lumpur. Bagi memastikan kelancaran perjalanan sepanjang tempoh berkenaan, LLM mengarahkan syarikat konsesi melaksanakan beberapa langkah seperti tiada penutupan lorong kecuali kerja kecemasan bermula 23 Mei hingga 2 Jun, pengaktifan 34 lokasi laluan smart lane dan memastikan sistem kutipan tol berfungsi dengan baik. Selain itu, penunggang motosikal diingatkan supaya lebih berhati-hati dan menggunakan 571 tempat berteduh yang disediakan sekiranya berdepan cuaca buruk. Sekian laporan trafik dari Sofia Nasrun untuk Berita RTM.
0: Terima kasih, Sofia. Sempena Hari Wesak dan Hari Keputusan Rasmi yang di Pertuan Agong, Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, SPPP dan Penang Port Sdn Bhd mengumumkan perkhidmatan feri percuma selama 2 hari bermula esok kepada warga negara Malaysia. Pengerusi SPPP, Datuk Yeo Soon Hin berkata, tambang percuma itu melibatkan perjalanan 2 hala dari Pengkalan Sultan Abdul Halim ke Pengkalan Raja Tun Uda. Inisiatif itu bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan efisien. Kelab Perempuan Membaca KPM bakal menjadi platform yang menghimpunkan wanita daripada pelbagai lapisan usia, termasuk ibu, gadis muda dan kanak-kanak perempuan yang mempunyai minat terhadap budaya membaca. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata penubuhan kelab itu bukan sahaja bertujuan menggalakkan amalan membaca, malah menjadi medium penting dalam memperkukuh budaya ilmu dalam masyarakat, selain turut berperanan memastikan akses kepada bahan bacaan terus diperkasakan dalam kalangan masyarakat. KPM yang dijadual dilancarkan sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL hari ini. Dalam pada itu, insentif baucer buku RM100 kepada mahasiswa institusi pendidikan tinggi IPT awam dan swasta mampu merancakkan budaya intelektual di kampus serta memperkukuh amalan membaca dalam kalangan pelajar. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan insentif berkenaan juga dapat menggalakkan mahasiswa untuk terus membudayakan amalan membaca sekaligus memugar budaya keilmuan yang sentiasa dahagakan pengetahuan. Semalam, Perdana Menteri mengumumkan pemberian baucer buku bagi pelajar sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan KPM dan penuntut IPTA. Inisiatif itu diteruskan bagi tahun ini dan boleh digunakan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL. Berita seterusnya. Susulan jangkaan cuaca kering berikutan fenomena El Nino, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh persediaan menghadapi gelombang haba serta kebakaran hutan. Ketua pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata pihaknya telah mengadakan pertemuan khas dengan semua pengarah bomba negeri bagi memastikan persediaan tahun ini lebih teliti dan rapi berbanding tahun sebelumnya. Antara penekanan utama JBPM ialah memperkukuh pelaksanaan arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara dan MA-01 dalam pengurusan bencana. Dua aspek kritikal diberi tumpuan iaitu mobilisasi pam berkapasiti besar dan penggunaan jengkaut atau jentera berat bagi mewujudkan pemisah api. Dalam hal lain, Datuk Seri Nur Hisham berkata pihaknya meneruskan operasi mencari dan menyelamat melibatkan pendaki wanita Jaslinda Saludin. Wanita itu masih gagal dikesan selepas mendaki Gunung Batu Putih, Tapah Perak. Operasi diteruskan dengan penglibatan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi di lokasi kejadian. 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung pagi tadi bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian menamatkan perang dengan Iran. Menurut laporan The New York Times, White House belum memberikan maklum balas berhubung perkara itu. Terdahulu, Trump memaklumkan beliau akan bertemu para pegawai untuk membuat penentuan muktamad mengenai cadangan terbabit. Cadangan itu termasuk komitmen Iran untuk tidak langsung mendapatkan senjata nuklear dan pembukaan semula Selat Hormuz kepada perkapalan komersial tanpa had. Rakyat Korea Selatan keluar mengundi untuk hari terakhir pengundian awal pilihan raya tempatan dan pilihan raya kecil parlimen. Pilihan raya itu dilihat sebagai referendum tahun pertama Presiden Lee Jae-myung yang memegang jawatan. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, 44.6 juta pengundi berdaftar dijangka keluar mengundi. Sebanyak 16 jawatan Datuk Bandar dan Gubernur dipertandingkan beserta 227 ketua kerajaan tempatan dan kira-kira 4,000 ahli majlis tempatan. Tumpuan juga pada pilihan raya kecil parlimen yang akan mengisi 14 kerusi DUN. 3 individu maut dalam serangan yang dilancarkan tentera Amerika Syarikat di timur Lautan Pasifik. Menurut Markas Pemerintahan Selatan Amerika Syarikat, serangan itu menyasarkan sebuah bot yang dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan dadah. Pihaknya turut menerbitkan rakaman video menunjukkan operasi berkenaan serta jumlah kematian akibat serangan itu. Sukan badminton terbuka Singapura. Corak permainan pantas yang dimiliki Liang Wei Kang dan Wang Chang dari China merupakan punca pasangan utama Aaron Chia Soh Wu Yik tersingkir di suku akhir. Perkara itu diakui Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Negara Harry Iman Pian Gadi. Aaron dan Wu Yik yang diletakkan selaku pilihan kedua terpaksa akur dengan kekalahan 15-21, 15-21 kepada pilihan kelima kejohanan Super 7-5-0 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan saksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini bercakap tentang topik haji yang mabrur. Apa tujuan kita sebenarnya untuk ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji? Maka sudah semestinya apa yang diharapkan ialah untuk mendapat haji yang mabrur ketika berada di tanah suci, masya Allah, ya. Dan kelebihannya, ya, sangat ini, sebagaimana Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahawa yang mabrur ialah yang tidak ternoda dengan dosa walaupun sedikit pun. Allahu Akbar. Maknanya nak dapat haji yang mabrur ni, kata Qadi bin Iyad, iaitu Fudail bin Iyad mengatakan tidak ada dosa yang berlaku semasa kita melakukan ibadat haji. Allahu Akbar. Tapi insyaAllah kita cuba, ya, bagi setiap orang daripada kita semua mengharapkan mabrur. Sebab Nabi kata, maksud hadis, umrah ke satu umrah menghapuskan apa yang ada di antaranya. Dan haji yang mabrur ialah balasannya tidak lain ialah syurga. Jom kita cari haji yang mabrur, ya, bukan haji apa? Malboro. Tidak, ya, insyaAllah itu yang kejar, itu yang kita cari, insyaAllah, ya. Apa yang dikatakan haji yang mabrur ialah niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Kita pergi bukan kerana apa, tapi kerana nak beribadat pada Allah, nak menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan ibadat haji. Yang kedua, kita hendaklah, ya, menjaga apa-apa saja yang boleh mendatangkan dosa, apatah lagi yang boleh merosakkan ibadat haji kita. Contohnya, saya sebut di awal tadi, ada rasa riak, ada rasa sombong, ada rasa takbur. Dan juga, orang yang menunaikan ibadat haji, termasuk juga umrah lah, ya, jaga lidah, jaga tutur kata, terutama sekali ketika berada di dalam keadaan berihram. Sebab, kalau ini yang kita tak jaga, menyebabkan mungkin haji kita tidak diterima, ataupun ditolak, ataupun kita tidak akan mendapat haji yang mabrur walaupun kita dah laksanakan semua. Contoh niat, ya, semasa berada di miqat. Yang kedua, kita menunggu lagi. Kalau kita buat haji tamattu, maka kita buatkan umrah dulu berulang kali. Kita buat haji ifrad, kita menunggu untuk pergi ke Arafah, wukuf di Arafah. Ini rukun haji yang paling penting, paling utama. Kalau ini tak dapat kita kerjakan, maka tak ada, tidak dikirakan kita menunaikan ibadat haji. Jauh sekali untuk mendapat mabrur. Kita juga dengan melontar pada ketiga hari, melontar di Jamaatul Aqabah, Jamaatul Ula, Jamaatul Wusta, sehinggalah kita balik pula untuk tawaf dan sa'i. Itu adalah di antara rukun-rukun haji dan juga perkara-perkara wajib haji. Setiap orang yang nak mendapat haji mabrur kena jaga rukun-rukun haji dengan sempurna. Begitu juga menjaga wajib-wajib haji. Ada beza kan? Rukun haji lain, wajib haji lain. InsyaAllah semua jemaah akan tahu. Jadi, hendaklah haji yang dilaksanakan itu bertepatan dengan setiap hukum ataupun ketentuan yang telah ditetapkan. Tak boleh nak kata itu, tak boleh nak kata ini. Bila kata tawaf wajib, walaupun ramai orang, wajib buat. Kata sa'i itu susah, jauh dan sebagainya, tetap kita kena lakukan. Tidak ada bangkangan, tidak ada bantahan. Apapun, cuba kita buat dengan sebaik-baiknya. Jaga dari segi pergaulan, jaga dari segi tutur kata, supaya kita mendapat haji yang mabrur. InsyaAllah. Okey, kesimpulannya, proses untuk mendapatkan haji mabrur ini bermula dengan menjejak kaki juga ke tanah suci dengan niat dan juga kos perbelanjaan, maka selayaknya kita sebagai orang telah diberi pilihan, dijemput oleh Allah SWT sebagai tetamunya, maka berusahalah untuk mendapat haji mabrur. Sebab pesanan nak pergi menunaikan ibadat haji kan, hanya orang yang terpilih saja yang akan sampai ke sana. Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan orang yang sampai ke sana mendapat haji yang mabrur. Sekarang itu dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
1: Nidaul Islam.

0: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali Aizat Azam di sini terus temankan anda untuk hari ini sepanjang hari sehingga 6 petang nanti. Dan bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 100.5, manakala yang berada di utara, di balik pulau Pulau Pinang, yang ada melancong kan, mungkin ada yang pulang ke kampung, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 93.9. Bagi di Pantai Timur pula, di Besut Terengganu 94.3, manakala di Cameron Highland Pahang 93.1. Itu di antara frekuensi Nasional FM. Boleh juga terus dengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga dengarkan menerusi portal radio. Boleh dengarkan 34 sesi radio yang sememangnya terbaik untuk anda. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Apa khabar? Semoga terus ceria, terus bersantai, terus juga bersama dengan National FM. Dan saya akan temankan anda dengan lagu-lagu yang terbaik semestinya. Ada yang sedang makan, yang mungkin menikmati rendang, lemang, dan juga ada yang sedang memandu. Dan saya nak kongsikan juga berkenaan dengan lebuh raya trafik, di mana lembaga lebuh raya Malaysia telah mengeluarkan juga kenyataan di mana info trafik bagi di lebuh raya KL Karak, trafik perlahan dari arah timur di mana MRR2 ke Plaza Tun Gombak dan juga di kilometer 26.1 di Gombak ke Bukit Tinggi adalah perlahan. Jadi diminta untuk yang sedang memandu dengan berhati-hati, rancang perjalanan dan juga pastikan anda ikuti arahan keselamatan yang telah ditetapkan. Kena fokus kepada pemanduan dan paling penting sekali awasi jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Itu yang terbaik kerana ramai yang menanti di rumah kan, keluarga, sahabat anda dan juga saudara mara nak menunggu kepulangan anda ke kampung. Jadi pastikan pulang dengan kegembiraan. Okay, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Nyalam yang kaya dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
2: Anda dan mereka sama.
3: Saya Juliana Evans.
4: Saya Z, The Fabulous Cat.
5: Kami dari Match 247.
6: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
7: Hello, saya Fran.
2: Terus dengar, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Untuk waktu ini 27 minit petang. Semoga anda terus ceria, terus kekal mendengarkan suara saya yang akan temankan anda daripada pukul 12 tengah hari tadi sehingga ke 6 petang ini. Dan saya nak kongsikan juga mengenai laporan cuaca di mana telah dikongsikan oleh Met Malaysia, iaitu analisis terhadap model-model ramalan cuaca menunjukkan penumpuan angin baratan kecang di barat Sabah, wilayah Sekutuan Labuan dan juga di utara Sarawak dijangka berlaku sekitar 30 Mei hingga 1 Jun 2006. Ini boleh mengakibatkan angin kencang dan juga laut bergelora seterusnya berpotensi bagi pembentukan garis badai yang dijangka membawa cuaca yang lebih lembap berserta angin kencang di barat Sabah, wilayah Sekutuan Labuan dan juga di utara Sarawak serta kawasan perairan negeri-negeri berkenaan dalam tempoh tersebut. Jadi sehubungan dengan itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora bagi Laut China Selatan dan juga perairan Selat Melaka Utara yang berkuat kuasa sehingga 1 Jun nanti. Dan orang awam untuk dinasihatkan sentiasa merujuk kepada laman web di met.gov.my dan juga anda boleh pergi ke media sosial rasmi Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini, keadaan yang kata langkah-langkah keselamatan dan juga boleh muat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan juga sahih. Moga dipermudahkan segala urusan kita dan juga terus bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Cara Kita di Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita dah berada pada 13 Zulhijjah, yakni hari yang terakhir kita berada pada hari-hari Tashrik. Subhanallah, rasa sekejap je kan? Rasa sekejap je. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena banyakkan bersyukur. Okay, bersyukur. Kenapa Ustaz? Oh, jangan tanyalah. Kalau kita nak kira lah, wa in ta'udu ni'matullah la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah, tak terkira kita. Tapi ingat, kadang-kadang kita lupa nikmat yang Allah bagi pada kita. Contohnya apa? Nikmat kita dapat mengerjakan ibadat. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat kita buat korban tahun ini. Alhamdulillah, walaupun aku tak korban, tapi aku dapat menyertai korban dengan menjadi petugas sukarelawan dan sebagainya. Syukur pada Allah. Kemudian kita dapat nikmat makan. Ya, begitu mewah sekali nak dibandingkan dengan sahabat-sahabat kita yang berada di tempat-tempat lain, yang nak jumpa daging setahun sekali pun susah. Kita dapat minum minuman kita banyak sungguhlah. Minuman kita tak tahulah macam-macam color, macam-macam warna, macam-macam rasa. Ya Allah, syukur pada Allah. Kemudian mendapat ketenangan hati. Ya, orang yang buat haji rasa tenang sangat, syukurlah. Ya, mak kita, ayah kita sekarang berada di tanah suci dapat melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita pada tahun hadapan pula kita akan menyertai, terpilih, dipilih untuk mengejarkan haji. Jadi ketenangan hati ini tuan-tuan merupakan satu nikmat yang besar. Banyak orang tak sedar, ramai orang tak sedar, ya, ketenangan, sakinah yang ada pada diri kita. Banyak orang yang tak tenang jiwa dia. Dia jadi kemurungan, anxiety, susah hati. Duduk dalam rumah tak tenang, duduk dalam kenderaan tak tenang, keluar rumah tak tenang, tidur malam pun tak boleh, ya. Jadi ada isteri tak suka, ada suami menyusahkan, ada anak-anak menjadikan hati. Tahulah macam-macam lah. Tapi Allah Ta'ala bagi pada kita satu nikmat, yakni nikmat ketenangan jiwa. Maka pada hari ini marilah kita membanyakkan bersyukur. Dan bila kita sebut bersyukur, Allah Ta'ala kata kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kami tambahkan lagi nikmat kepada kamu. Jadi, syukur juga membawa maksud ialah menambahkan ibadah. Syukur ialah menambahkan ibadah. Kalau kita dah buat korban pada tahun ini, pada tahun hadapan kita berazam untuk buat korban lagi. Kalau tahun ini kita tak mampu nak buat korban, kita berazam dan berdoa mudah-mudahan Allah memberikan rezeki pada kita untuk membolehkan kita berkorban. Dan kita bersyukur pada tahun ini banyak kejayaan yang dapat pada kita. Anak-anak yang berjaya dalam peperiksaan, mungkin anak kita mendapat pekerjaan, mungkin kita dapat mengurangkan hutang-hutang kita. Dan yang paling kita rasa tenang ialah adanya perubahan-perubahan yang baik yang berlaku dalam rumah tangga kita. Suami kita dah mula ke masjid, isteri kita dah mula menutup aurat dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara yang perlu kita syukur banyak-banyak. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam rancangan Cara Kita bersama dengan saya Ustaz Kazim Elias di National FM. Setulus hati, sentiasa di hati.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, untuk anda yang berada di mana sahaja, boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi di Taping Perak, khususnya di frekuensi 107.1, manakala yang berada di Sik Kedah 102.7, dan juga bagi mereka yang berada di Seremban, Negeri Sembilan, dengarkan kami menerusi frekuensi 91.7. Dan jangan lupa, sebentar nanti 3.15 minit petang, kita akan bersama dengan Silang Budaya, stesen berkembang. Jadi saya, Nasional FM ni, akan bersama dengan Langkawi FM, bersama dengan DJ Haris. Kami akan berkongsi sesuatu yang istimewa, di mana berkenaan juga dengan Hari Raya Aidiladha ini, sesuatu yang begitu menyelerakan, sesuatu yang begitu nampak enak di mata. Tapi bila kata, memang kata, bila kita dengar saja topik ni atau kita bincangkan topik ni, anda akan rasa lapar. Apa dia? Nantikan pada 3.15 minit petang nanti. Jadi terus kekal setia bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nasional.
2: Dari bumi kenyalam yang kaya dengan budaya, terselah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang Menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua pendengar-pendengar setia National FM. Baik, sepanjang musim cuti sekolah ni, ramai yang merancang dan juga mungkin ramai yang sedang kata berfikir bersama dengan keluarga kan untuk bercuti. Ataupun mungkin yang tidak keluar ke mana-mana, di rumah bersama dengan keluarga, memasak pelbagai hidangan untuk disajikan kepada tamu yang datang. Tapi pastikan juga anda harus sentiasa menjaga kesihatan dan juga mengamalkan pemakanan yang seimbang. Biasanya daging banyak ni, daging korban kan, yang nak buat kari, rendang dan sebagainya, makan berpada-pada dan juga jangan terlalu berminyak, dan kurangkan juga minuman manis dan banyakkan minum air kosong. Dan dalam masa yang sama juga, kepada yang ingin pulang ke kampung, berhati-hati ketika berada di jalan raya. Pastikan kenderaan diperiksa terlebih dahulu sebelum bertolak. Dalam perjalanan yang jauh, pelbagai kejadian ni boleh terjadi, jadi sentiasa bersedia dan ingat keselamatan diri dan juga keluarga lebih penting daripada kita cepat sampai ke destinasi. Semoga dipermudahkan segala urusan dan sentiasalah kita berdoa semoga kita dimurahkan rezeki dan juga sentiasa bersedia ataupun sentiasa kata berada dalam keadaan yang gembira. InsyaAllah. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: tahu ni mahal. Ha?
1: Memang
0: betul-betul.
1: Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anda kasih macam mana tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraikan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Mesh 247. Hai.
4: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Silam Budaya Stesen Berkembang bersiaran hari ini, Haris di Langkawi FM bersama Nasional FM. Assalamualaikum.
5: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Haris?
4: Waalaikumsalam, khabar baik.
5: Okay.
4: Apa khabar?
5: Ya, saya.
4: Siapakah di sana?
5: Ya, saya Aizat Azam hari ini. Bersama dengan anda semualah untuk Silam Budaya Stesen Berkembang hari ini.
4: Dan kami akan kongsikan bersama pendengar di kedua-dua stesen mengenai topik Juadah Aidil Adha DJ Aizat.
5: Ya, betul. Dan pelbagai juadah ya sebenarnya akan dikongsikan oleh kita. Dan nak tahu jugalah daripada pihak Aris sendiri di Langkawi FM dan juga kami di sini, apa yang juadah istimewa yang dikongsikan kepada pendengar-pendengar kita kan, Aris kan?
4: Ya, betul sekali. Dan bila tiba Hari Raya Aidil Adha, suasana bukan sahaja dipenuhi dengan takbir dan ibadah kurban, tetapi juga dengan kehangatan aroma yang enak di sekitar dapur rumah kita. Betul tak, Ia Izzat?
5: Ya, betul. Daripada kita hidangan tradisi lah biasanya, Haris, kalau hari raya ni kan. Biasanya, Haris, raya untuk Aidil Adha ni, apa yang Haris buat?
4: Selalunya saya tengok je apa yang mak saya masak dan saya makan je. Apa yang dihidangkan oleh mak saya makan je.
5: Ya, kan begitulah kita kan. Kalau yang bujang-bujang ni, bujang lagi kan?
4: Tak.
5: Belum lah. biasalah kalau macam saya bujang ni, apa yang dihidangkan macam tadilah yang Ari cakap tu, kalau bujang mak saya masak, apa yang kita yang dimasak itulah yang dimakannya.
4: Betul. Apa yang mak masak, apa yang isteri masak, itulah yang kita makan.
5: Okay.
4: Kita tak memilih.
5: Ya, betul. Tidak memilih eh.
4: Tidak memilih.
5: Okey Aris, apa nak dikongsikan untuk istimewanya juadah hari ni Aris?
4: Kita bagi teaser sikit lah DJ Aizat.
5: Betul.
4: Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut,
5: baik,
4: kita bagi teaser sikit. Kita nak ceritakan tentang Langkawi nasi dagang air asam krisik.
5: Oh, sedapnya.
4: Nasi daging krisik. Sorry.
5: Salah tu kan lain pula jadi resepinya.
4: Sorry, tempat tadi baru lepas makan nasi dagang. Jadi dia bermain-main di fikiran nasi dagang tu.
5: Ya, kesedapnya. Dan kami pun di sini nak kongsikan teaser sikit. Nak cerita pasal ni. Mungkin ramai yang pernah mendengarnya. Saya tahu ramailah ni makanan ni. Masakan ni biasanya memang setiap kali Hari Raya Aidilfitri ke Hari Raya Aidilaha, memang menjadi kata sajak utamalah, iaitu nasi impit bersama dengan kuah kacang.
4: Nasi impit dengan kuah kacang.
5: Betul.
4: Nasi impit dengan ketupat lain ke?
5: Nasi impit dengan ketupat ya. Rasa lain. Sebab nasi impit ni dia bukan dalam kelongsong tu. Dia diimpit.
4: Dia diimpit.
5: Lebih kurang. Sebab tu nama nasi impit sebenarnya. Dia diimpit-impitkan.
4: Dia diimpit-impitkan.
5: Yeah.
4: Okey, baik. Faham. Okey, kita nak rehat dulu sebelum kita pergi jauh lebih lanjut. Dengan perkongsian bentar lagi yang akan saya bawakan.
5: Yeah.
4: Alright, kita rehat dulu dengan lagu raya.
5: Wow, lagu apa tu Aris?
4: Kita dalam masih dalam mood raya lagi.
5: Betul.
4: Orang di kampung masih berbahagi-bahagi daging. Dan apa dia, di rumah dapur masih lagi berasap.
5: Yeah.
4: Kita layan dulu lagu Sharifah Aini, Suasana Hari Raya.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Ya, rasalah ketupat ini.
2: Ya, dengar rendang. Nak sambung tu.
1: Dengar rendang sekali.
2: Ah, betul.
1: Okey. Nasib baik dengar rendang sekali. Bukannya masak lemak ke apa ke, bukan.
2: Ya, betul. Okey, Aris. Okay. Apa nak dikongsikan tadi, dah bagi teaser berkenaan dengan nasi daging air asam kerisik, betul ke?
1: Betul sekali, DJ Aizat.
2: Jadi ramai yang tak sabar nak mendengarnya ni, Aris. Macam mana ni?
1: Mari kita cerita pagi. Okey, bila tiba sahaja Aidiladha, satu aroma yang terus menyapa jiwa di dapur-dapur sekitar Langkawi, bau nasi daging yang meresap dengan rempah dihidang pula bersama air asam kerisik yang padu rasanya. Ini adalah antara juandah yang tidak pernah gagal mencuri perhatian pada setiap hari raya korban. Hidangan ini terkenal di sekitar Langkawi dan kawasan utara seperti Kedah dan Perlis, terutamanya ketika musim korban raya Aidiladha. Memandangkan pada raya Aidiladha kan, orang selalu berbagi-bagi daging. Jadi orang sini pun takkan hari itu raya puasa dah buat rendang lah kan.
2: Ya.
1: Kat sini kita buat kelainan pula. Kita buatlah nasi daging air asam kerisik.
2: Yes.
1: Nasi daging asam kerisik utara ni biasanya menggunakan daging lembu yang direbus bersama rempah seperti halia, bawang putih, bawang merah dan serai. Kemudian dihidang bersama nasi yang dimasak dengan air rebusan daging, menjadikan setiap butir nasi penuh rasa.
2: Saya macam mendengar iklan ni, iklan apa? Iklan masakan, makanan ni.
1: Iklan makanan?
2: Saya mendengar macam promo lah, promo.
1: Promo makanan. Okay, katanya DJ Aizat.
2: Ya, saya.
1: Aizat pernah makan tak nasi daging air asam kerisik ni?
2: Okay, saya sebenarnya berterus terang lah. Saya rasa untuk daging air asam kerisik ni, saya pernah sekali rasanya. Waktu tu dah 6 tahun, 7 tahun lepas lah. Saya itu je sekali, sebab saya kurang sedikit dengan air asam ni. Tapi sebenarnya kalau nak rasa, mungkin apa yang Haris beritahu tadi kan, secara Haris cakap tadi memang nampak menyelerakan. Saya kena cuba.
1: Betul. Kena cuba sekali lagi.
2: Betul.
1: Sebab nasi daging air asam kerisik ni,
2: dia
1: ikut arus perdana. Jadi dia setiap tahun dia akan rasa berbeza-beza.
2: Betul.
1: Yang menjadikannya juara pinggan ialah air asam kerisik campuran cili, bawang, gula, garam, tomato, air asam jawa dan kerisik. Rasa macam rasa masam dan pedas bercampur sempurna dan memang meletup di lidah berdepuk bila dicicah daging lalu bersatu dengan nasi.
2: Itu itu memang nampak menyelerakan betul tu.
1: Jadi tak heranlah setiap kali Aidiladha, hidangan ini menjadi rebutan di meja, lambang kesyukuran dan perkongsian rezeki. Nasi daging air asam kerisik utara bukan sekadar makanan, ia adalah cerita, tradisi dan kasih sayang yang dihidang bersama-sama. Gitu, DJ Aizat.
2: Ya, saya mendengar pun di sini rasanya dah teringin lah nak mencuba rasanya. InsyaAllah nanti kalau rezeki saya akan kelangkawi lah. Nak rasa apa yang hari cakap tu lah. Dengan meletup-letupnya tu kan.
1: Betul. Meletup lidah berdepuk.
2: Saya nak minta tuan penerbit sekali nanti yang belanja lah.
1: Tuan penerbit tak apa. Tuan penerbitnya maha kaya.
2: Ya, dia memang kaya belanja kan.
1: Bawa satu satu ofis tu ada berapa orang?
2: Oh, kita ada 25 orang.
1: Okey, bawa semua. Dia belanja semua.
2: Ya. Yeah.
1: Okey, DJ Aizat.
2: Okey, ya. Yeah. Saya pula nak kongsikanlah seperti yang saya beritahu kepada Haris dan juga pendengar semua tadi mengenai nasi impit bersama kuah kacang ni. Sebelum tu, Haris, mungkin ramai yang mungkin golongan Gen Z lah belum tahu kenapa namanya nasi impit. Sebab dahulu nasi ni sebenarnya dia dihimpit dalam loyang tau. Dalam bekas dihimpit-impit kan dengan tangan. Jadi padat, sebab tu dia nama nasi impit.
1: Itu.
2: Ya, tapi sekarang ni zaman moden kan, kita rebus saja kan. Nasi beli yang segera rebus dah jadi nasi impit. Dulu orang buat di menggunakan apa, nasi yang diimpit-impit lah menggunakan tangan.
1: Betul. Betul.
2: Jadi pagi Aidiladha ni memang bermula dengan sesuatu yang sederhana lah. Dan sebelum aktiviti korban ataupun pengayaan daging, ramai yang ada keluarga akan menikmati sarapan. Jadi antara pilihan utamanya adalah nasi impit bersama dengan kuah kacang ni. Dan memang sinonim lah Haris kan. Kalau Haris pun sendiri tahu, pergi mana-mana rumah terbuka ataupun mungkin beraya, nasi impit bersama kuah kacang ni antara makanan yang utamalah yang dihidangkan kepada pengunjung. Dan juga selain menyediakan si impit, ada juga satu lagi makanan ni, sop tulang.
1: Sop tulang eh?
2: Ya. Sop tulang ni memang kalau hari raya bila dapat tulang-tulang yang dikorbankan tu, memang sedap ris.
1: Orang cakap apa tu? Apa sup gebok, gebok.
2: Ya, sup gebok. Kalau kat utara, Langkawi panggil gebok juga eh?
1: Sup gebok.
2: Sup gebok. Itu sedap tu. Memang kalau kita makan tu, dia perlu masak bermalam sebenarnya, Aris.
1: Bermalam eh?
2: Ya, betul. Baru dia rasa lemak dia tu. Rasa pati sup dia tu.
1: Betul.
2: Jadi mungkin berbezalah setiap tempat kan. Mungkin di tempat hari sendiri berbeza cara masakannya. Dan juga mungkin di beberapa kawasan dia ada tambah juga dengan rempah-rempah yang lain. Tapi yang biasanya, yang rempah utamanya, kita akan menggunakanlah rempah sup dan sebagainya. Itu menu-menu yang biasanya disajikanlah di hari raya ni. Terutama di hari raya, Aidil Adha ini, Aris.
1: Macam di Langkawi pula.
2: Ya.
1: Sup gebok ni dia ada macam-macam jenis lah di Jaizat. Ada orang panggil gebok lori. Gebok lori tu dia besar sikit. Sup dia tu, apa dia, gebok dia tu besar sikit.
2: Baik.
1: Dia macam-macam jenis gearbox.
2: Kalau jangan dekat, apa dia?
1: Jangan makan gearbox kereta je.
2: Gearbox tak boleh, mahal. Gearbox tu kalau nak tukar mahal. Tapi ada untuk makluman juga, kalau dekat Pahang lah khususnya kan, macam saya. Dia satu lagi kita panggil gearbox peha.
1: Gearbox peha.
2: Ya, yeah. Kalau
1: apa nama gearbox
2: dia
1: peha?
2: Tak tahulah sebab mungkin dia besar. Dia mungkin tak tahulah dia bagi peha tu kenapa, saya tak pasti. Tapi memang kalau memang terkenal lah, kalau Haris datang ke Pahang ataupun Haris datang ke Kuantan ke khususnya, sebut je gearbox peha. Tahulah, bagilah nanti, dapatlah. Memang sedap. Dia kalau dihirup dengan sup, dengan lemak-lemak dia tu, hush.
1: Betul sekali. Kena pula waktu-waktu hujan kan.
2: Ya, betul.
1: Kena waktu-waktu hujan, makan sup gearbox. Memang syahdu sekali kawan-kawan.
2: Ya, betul.
1: Okey, kejap lagi kita ada lagi yang nak dikongsikan. Ada lagi dua makanan lagi
2: yang nak dikongsikan ni kan. Jadi ada, kita nak berehat ke atau kita nak teruskan dengan perkongsian kita ni?
1: Kita nak teruskan lah. Kita teruskan dulu.
2: Baik.
1: Boleh?
2: Boleh.
1: Kita teruskan dulu dengan info daripada saya, iaitu ketupat palas dan gulai daging.
2: Okey, ketupat palas eh.
1: Ketupat palas dan gulai daging. Selalunya orang makan ketupat palas ni dengan apa, rendang, tak pun kalau kadang-kadang selalu dengan susu kan. Ni dengan gulai daging.
2: Gulai daging eh, ketupat palas eh. Basis gulai daging tu gulai lemak lah kiranya kan.
1: Dia macam gulai tapi yang pekat sikit. Dia dah nak ke arah rendang dah. Tapi dia masih gulai.
2: Gulai. Kalau saya dulu sedikit confused lah. Maksudnya kalau di sini, gulai tu dia berwarna hijau.
1: Warna hijau eh?
2: Kalau mungkin di Langkawi ataupun di utara sana, gulai warna macam kari. Warna menggunakan yang merah tu eh.
1: Gulai tu memang kari sebenarnya. Gulai tu pun memang sekari kalau dekat sini. Kalau yang hijau tu tak pastilah. Mungkin dekat sini orang panggil masak lemak.
2: Tapi kami kat sini panggil gulai.
1: Panggil gulai.
2: Kari pula adalah kari yang menggunakan rempah kari tu. Dia mungkinlah. Sebab saya pun baru mengetahuinya di utara, di bahagian khusus di Kedah, Langkawi, dia berbeza sikit sebutannya.
1: Betul. Dan bila sebut Aidil Adha di Langkawi, yang terjuadah, yang terus terbayang dalam fikiran, mestilah ketupat palas bersama gulai daging utara. Ini specialnya gulai daging utara ni. Aroma ketupat daun palas dipadankan pula dengan gulai daging pekat berempah, memang gabungannya cukup membuka selera. Nak daging korban yang segar betul pula kan. Manis-manis, segar-segar lagi kan. Di negeri-negeri utara pula, menu ini bukan sekadar makanan tapi lambang tradisi keluarga setiap kali musim perayaan. Sebab apa saya cakap lambang tradisi keluarga?
2: Sebab?
1: Sebab setiap keluarga, cara masakan gulai dia tu berbeza. Ada yang suka pekat, ada yang suka cayak. Ada yang suka ceroy-ceroy. Macam-macam. Dan ada yang sanggup berjaga malam membuat ketupat palas. Ada pula yang rahsia gulainya turun-temurun dari dapur tok dan mak. Ketupat palas biasanya dimasak menggunakan pulut dan santan sebelum dibalut dengan daun palas, lalu dikukus dan mempunyai rasa yang berlemak daripada santan. Ada pelbagai versi seperti ketupat palas lemak, berinti kacang, serunding, jagung dan ada juga pulut hitam di Jaizat.
2: Wih, sedap ni. Pulut hitam tu maksudnya masuk dalam ketupat tu sekali lah ya?
1: Ya, ketupat pulut hitam.
2: Ya, tak pernah rasa ni, nak kena try ni, nak cuba.
1: Manakala gulai daging utara pula terkenal dengan kuahnya yang pekat, sedikit gelap dan kaya dengan rempah. Sesetengah menggunakan kerisik untuk menaikkan aroma, malah ada yang memasukkan kentang atau rias batang pisang bagi menambah rasa tradisional. Lagi sedap bila dimakan panas-panas bersama ketupat palas lembut yang menyerap kuah gulai. Sekali kena, sedap sekali.
2: Begitu menjiwai ya, Riz.
1: Ya. Begitu, kita kena menjiwai apabila kita cakap tentang makanan ni. Supaya pendengar-pendengar kita di luar sana kan memang teringat tentang ketupat ke gulai daging, supaya mereka mengingatkan kampung mereka. Betul. Gitu.
2: Jangan lupa juga toyu ni, Haris. Betul?
1: Toyu. Toyu betul. Kicap.
2: Kicap.
1: Itu kicap. Di sini panggil toyu.
2: Toyu kan. Baik-baik.
1: Baik, apa dia DJ Aizat? Ada lagi perkongsian DJ Aizat?
2: Boleh dikongsikan ya? Boleh. Lagi. Okey, saya nak kongsikan lah. Tadi hari dah kongsikan pasal ketupat daun palas, ada pulut hitam, serundeng jagung. Nak kongsikan juga makanan yang biasanya dimasak, kita makan ni, nasi empit ke lontong?
1: Lontong pula.
2: Kalau ramai yang tahu, lontong ni sebenarnya di setiap negeri berbeza-beza. Ada lontong dia yang digoreng, ada lontong yang menggunakan berbeza bahan lah kan. Jadi lontong ni sebenarnya menjadi hidangan kegemaran ramai lah. Lontong ni menggunakan nasi yang dipadatkan menjadi nasi empit dan dimakan bersama kuah lodeh yang dibuat daripada santan serta pelbagai sayuran-sayuran lah. Kita ada kobis, haris, kacang panjang, lobak merah. Sambil itu tambah pula dengan sambal, dengan telur rebus. Memang mengecik. Ini memang makanan kegemaran saya. Wajib yang saya masak lah setiap kali musim perayaan. Jadi walaupun kedua-dua juadah ni menjadi pilihan masyarakat, dia bukan saja enak, tapi dia sebenarnya juga melambangkan kemeriahan serta kebersamaan yang menjadi sebahagian daripada sambutan Aidiladha di negara kita. Itu dia, memang kata makanan tradisi lah, duji bagi masyarakat kita ni, Haris.
1: Ya, tapi memang kalau tengok tu kan, memang sedap sekali lah DJ.
2: Betul.
1: DJ memang tapi, kalau tengok penyediaan dia tu, memang nampak simple. Tapi memang cukup mengiurkan, orang cakap.
2: Ya, dan nasi impit tadi juga yang disebutkan pasal kuah apa tadi, sop tulang tadi sebenarnya. Sop tulang tu pun boleh dimakan bersama dengan nasi impit.
1: Boleh dimakan bersama nasi
2: impit? Ya, dan selain daripada kuah lontong. Senang saja.
1: Buat makan senang saja.
2: Okey, tadi kita dah ada tadi kan kuah apa tadi? Sup tulang tadi. Potong yang si impit, letak campur dengan sup tulang, makan. Itu je, Riz.
1: Itu je.
2: Itu je.
1: Kalau buat makan memang mudah.
2: Ya, buat makan memang mudah. Kita tak perlu nak macam-macam kan. Tapi yang penting sedap lah, Riz.
1: Kalau tengok pun memang mudah cara penyediaan dia pun. Memang pakai apa, nasi impit yang paket tu eh?
2: Ya, betul. Mudah sekarang lah. Dalam moden kan, kita rebus je.
1: Rebus, lepas tu terus siap makan.
2: Ya,
1: langa betul. Mulut, huap.
2: Terus makan kan. Jangan lupa juga ni. Sorry, maaf saya terlupa. Kita ada gula kawah juga.
1: Gula kawah.
2: Biasanya daging yang dipotong-potong, yang diagih-agihkan tu, bolehlah masak kan. Kalau ada keluarga asramara datang, kita boleh masak gula kawah ni. Dia macam memang di sini panggil gula kawah lah. Dia menggunakan rempah-rempah kari terutamanya. Antara hidangan yang menjadi, orang kata, setiap kali musim kenduri pun ada juga gula kawah ni, Aris.
1: Gulai kawah. Gulai kawah dekat sini pun ada. Selalunya gulai kawah tu yang dalam kawah besar tu kan?
2: Ya, betul.
1: Selalunya masak ramai-ramai. Lepas tu jagi ada maklong ni main ambil sikit. Jagi ada maklong ni main ambil sikit.
2: Dia tak akan menjadi kalau masak dengan kuali biasa. Dia tak panggil gulai kawah. Dia rasa dia lain. Dia kena dengan kawah juga.
1: Dia kena dengan kawah juga.
2: Betul.
1: Dia kena dengan kawah juga. Dia mesti, lepas tu ke dapur, kena pakai dapur gas ke, dapur kayu ke?
2: Dapur kayu lah. Dan dapur kawah ni sebenarnya simbol juga kepada gotong royong. Selain daripada kita makan kan, jangan lupa juga semangat tolong-menolong sesama keluarga tu penting. Itu sebenarnya keistimewaan makanan ni, makanan tradisi kita. Gula kawah ni khususnya, dia menjadi satu lambang kepada bergotong royong, simbol kerjasama serta semangat kebersamaan di kalangan masyarakat kita lah, Haris.
1: Kalau tengok tu memang sedap sekali. Yang apa yang kita telah kongsi kan petang ni,
2: betul,
1: memang sedap sekali. Kita harap apa pendengar-pendengar dekat luar sana jangan terliur sangatlah.
2: Mungkin yang tengah mendengar sekarang ni pun di National FM dan juga Langkawi FM ni dah tak sabar lepas ni, dia kata habis siaran ni terus nak pergi kan. Beli bahan tu, nak masak sup tulang, apa yang ada kongsikan juga tadi, apa asam daging, kerisik. Mungkin sekarang ramai ni, cuba.
1: Apa zaman pun dah moden, apa dia punya resepi pun ada merata-rata tempat. Selalunya dekat TikTok lah. Dekat betul. TikTok boleh pakai, boleh pakai resepi tu, tapi itulah kena ikut betul-betul. Dan pastikan yang berkongsi tentang resepi tu dia bercakap, dia kena ada pekat Kedah sikit.
2: Oh.
1: Ah, baru jadi.
2: Ya, yeah, macam saya ni kena cakap Kedah juga kah?
1: Ah, kena cakap Kedah.
2: Oh.
1: Ah, tengok.
2: Awak dah habaq.
1: dia nak tengok kan, nak tengok apa yeah. dia kita punya nasi daging tu menjadi atau tak.
2: Ya. Yeah.
1: Kita mm-hmm. kena tengok yang kongsikan resepi tu orang Kedah ke tak.
2: Oh.
1: Ah, macam tu.
2: Ya, yeah. Kiranya tadi menjadilah ya, sebab yang dikongsi kepada orang orang utara.
1: Ah, betul betul. Ah, betul menjadi menjadi. Menjadi InsyaAllah menjadi.
2: InsyaAllah.
1: Menjarak.
2: Mhm.
1: Kalau tak menjadi pun tak apalah, makanlah. Saya saya nak buang, saya rugi pula kan.
2: Ya, yeah, rugi orang orang Kedah panggil apa? Ha? Dia jangan membazir, betul?
1: Jangan membaziak.
2: Membaziak.
1: Jangan membaziak.
2: Oh, orang Kawi pun cakap membaziak ah.
1: Ha? Ha, membaziak betul. Kedah
2: lah. Oh, Kedah. Ha, dengar tu. Ha, penerbit dah marah dah. Kami Kedah ah.
1: Ha. Langkawi pun Kedah juga.
2: Ya, cuma betul.
1: Langkawi ni cuma dia punya tempat ni orang cakap apa, international sikit.
2: Ya, ha, betul.
1: Bersosial sikit.
2: Okey, Aris, selingan lah Aris kan, nak beritahu lah. Saya sebenarnya sepanjang hidup saya lah Aris kan. Hmm. Sekali je saya pernah pergi Langkawi Aris.
1: Sekali je Aris kan?
2: Ya, betul. Tak pernah.
1: Tahun bila tu?
2: Ya, yeah, rasanya 4 tahun lepas, 5 tahun lepas.
1: Ha. 4 tahun lepas, 5 tahun lepas eh.
2: Mm-hmm.
1: Ha, nak kata lama sangat tu tak adalah. Itu waktu apa, sebelum COVID ke selepas?
2: Selepas COVID saya rasa. Itu pun ada ini kursus lah di Langkawi.
1: Ha.
2: Itu pertama kali dalam hidup saya. InsyaAllah lepas ni apa yang ada kongsikan makanan tadi. Eh, kena pergi ni, kena bawa keluarga ni makan sekali.
1: Betul. Ha, bukan setakat makanan sedap, tempat-tempat pun menarik.
2: Betul.
1: Ha.
2: Tapi Aris, kalau di Langkawi khususnya kan, selain daripada masakan tu, apa lagi yang biasanya kalau orang datang Langkawi ni dia orang akan kena makan, ataupun kalau tak lengkap kalau datang Langkawi tak makan makanan tu, apa dia Aris?
1: Aizat tanya. Aizat tanya betul lah. Aizat bertanya lah.
2: Ya, yeah, saya tanya.
1: Dia tak menyesal lah bertanya.
2: Ha, betul, betul. Tak menyesal.
1: Sebab hari tu KG dia dah tanya dan dia
2: menyesal.
1: Oh,
2: KG datang, okey.
1: KG datang, dia tanya dan dia menyesal.
2: Oh, kenapa tu?
1: Ha, sebab dia kena makan.
2: Tak tahu lah, KG tak pernah cerita kat saya. Ni, cerita ni. Apa dia? Kenapa?
1: Iaitu beronok.
2: Beronok. Oh.
1: DJ Izzat tahu apa tu beronok?
2: Oh, tak tahu.
1: Tak tahu.
2: Betul.
1: Beronok ni dia macam apa, macam gamat.
2: Mm-hmm.
1: Dia sejenis macam gamat tapi kulit dia lincin. Kalau macam gamat selalunya kita tahu dia apa, dia kulit dia macam kasar-kasar, nampak macam menggerutu kan. Tapi beronok ni dia kulit dia lincin.
2: Oh, dia kiranya macam gamat jugalah.
1: Ya.
2: Mm-hmm.
1: Dia lebih kurang spesies gamat lah.
2: Oh, cara makan dia macam mana?
1: Cara makannya selalunya orang buat kerabu.
2: Oh,
1: orang buat kerabu,
2: okay.
1: Dan beronok ni tidak boleh dimasak.
2: Kena makan mentah.
1: Ya, sebab apabila beronok ni dia dimasak, dia boleh mencair.
2: Oh,
1: dia mencair.
2: Oh, baik-baik.
1: Jadi DJ Aizat kalau peminat kerabu, DJ Aizat akan suka beronok.
2: Ya, rasa dia macam mana ni Haris? Ya. Kalau saya sebenarnya dah terbayang, saya sebenarnya penggeli tau kepada haiwan-haiwan yang lembik-lembik ni.
1: Penggeli ya?
2: Saya macam luncas ke ulat-ulat yang macam gamat ni memang saya... Memang geli sikit lah. Tapi tak tahulah, mungkin kalau ada masak kerabu jadi sedap kan.
1: Okay, saya describe dekat DJ Aizat lah. Yeah. Dia punya texture dia. Apabila makan tu DJ Aizat, dia tak lembik tau. Dia akan rasa macam crunchy-crunchy.
2: Oh, baik.
1: Dia macam crunchy-crunchy dan ada juga apa orang cakap, kenyal.
3: Aizat, kalau
2: Aizat
3: boleh, kalau nak boleh makan,
2: Aizat
3: pun boleh makan.
2: Ya, yeah, kalau nak makan, boleh saya makan pun insyaAllah lah. Saya nak cubalah nanti,
3: Aizat. Memang sedap.
1: Memang sedap.
2: Dia kalau dia maksudnya memang kalau kerabu tu dicampur tanpa dimasak lah maksudnya.
1: Ya, betul sekali. Oh, DJ Aizat.
2: Dia guna cuka kiranya.
1: Tak silap saya. Mungkin dia guna cuka.
2: Ya,
1: tak guna.
2: Oh.
1: Tak guna. Dia gunakan apa tahu? Dia gunakan air asam.
2: Air asam.
1: Dia gunakan air asam, dia letak apa tu orang panggil, orang Kedah panggil cabai.
2: Cabai, betul.
1: Cabai, cili lah cili. Cabai.
2: Cabai.
1: Lepas tu letak sikit apa, daun ketumbar. Letak sikit itu ini apa segala. Maknanya dia punya ulam-ulam. Campur. Sudah jadi.
3: Apa-apa pun kalau datang sini memang kena try lah.
2: Yeah.
3: Dah tak boleh lari dah. Datang Langkawi kena try.
2: Kena try. Patutlah KG balik dari Langkawi. Dia nak bercalai macam sikit. Saya kata okey ke? Dia kata macam okey. Saya macam mungkin ada kisah di sebaliknya. Oh, rupanya itulah.
1: Sebab dia dipaksa makan beronok oleh saya.
2: Kalau raya pun boleh sediakan lah biasanya. Kalau tetamu datang waktu musim perayaan pun memang beronok tu wajib lah. kiranya.
1: Beronok tu tak. Beronok tu tak wajib lah. Tapi dia macam makanan yang apa, dia ikut musim sebenarnya. Beronok ni ada musim yang ada beronok dan ada musim yang tak ada langsung. Kalau musim yang banyak beronok di Yaizat, kita akan nampak beronok tu dia dekat pesisiran pantai tau. Dekat tepi-tepi pantai dia terdampar. Tapi yang tu kita tak makan lah. Kita tak ambil lah.
2: Yelah,
1: dampar betul. Tu kita akan ambil dalam laut lah. Dalam selut dia.
2: Bagus, terima kasih. Ini satu ilmu baru eh. Oh, saya tahu rupanya. Sebab Nat tak pernah cerita kat saya pun.
1: Nat tak pernah cerita.
3: Takkanlah tiba-tiba Aizat tahu tak beronok.
1: Nat tak pernah cerita.
2: Tak apa, nanti saya datang insyaAllah. Mungkin kali kedua saya ada rezeki, saya berkunjung ke Langkawi insyaAllah. Itu dia.
1: Lepas tu lagi satu DJ Aizat.
2: Ya, saya.
1: Makanan tu DJ Aizat tahu. Daging burung elang menangis.
2: Daging burung elang menangis.
1: Tak ada gurau.
2: Saya dah terbayang dah. Boleh ke burung elang kita?
1: tak ada gurau.
2: Terdiam saya. Terdiam saya sekejap.
1: Okay,
2: itu dia ada makanan-makanan laris kan yang dia boleh kongsikan.
1: Yang kita telah kongsikan dengan anda. Nasional berkongsi tentang makanan apa tadi?
2: Lontong, sup tulang dan juga nasi impit.
1: Langkawi pula kita kongsikan berkenaan iaitu nasi daging air asam kerisik dan juga sayur serai daging.
2: Memang kata makanan ni sebenarnya walaupun berbeza kan setiap negeri, setiap tempat, tapi satu saja yang penting adalah semangat kerjasama dan juga kita masyarakat Malaysia ni boleh berkongsi. Macam tadi Haris ceritakan berkenaan beronok dan sebagainya, satu ilmu baru bagi kita yang berada di mungkin di Kuantan, di Pahang dan khususnya lah yang mengetahui rupanya ada makanan tersebut.
1: Ya, betul sekali. Ada makanan-makanan tu. Cuma kena pandai cari je.
2: Betul.
1: Kena pandai cari. Okey, baik. Demikian program Silam Budaya Stesen Berkemal Langkawi bersama Nasional FM. Terima kasih DJ Aizat sudah berkongsi.

0: juga kepada, terima kasih juga kepada Langkawi FM, kepada penerbit sekali Natia, juga kepada penerbit kami Fiza yang juga membantu siaran untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Semoga mendapat manfaat lah makanan-makanan yang gitu istimewa sebenarnya di Malaysia ni, Aris.
1: Ya, dan juga kita nak berterima kasih kepada penerbit kita iaitu Nurul Razian Razi dan juga Natia Zainal yang berada di belakang sana. Yang sering kali memarahi saya.
0: Kirim salam pada mereka, Aris.
1: Dan juga teknikal Muhammad Syafiq Cik Daul, Muhammad Nur Fazli dan juga VMix kita. Kita ada Siti Nur Najiah Husna Zulkifli dan juga tidak lupa VMix di Nasional FM, Fiza.
0: Fiza, ya, itu dia. Terima kasih semuanya. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti, Aris.
1: Ya, insyaAllah kita berjumpa lagi nanti. Baik, terima kasih DJ Aizan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam untuk waktu ini. Dan terima kasih kepada anda yang terus kekal bersama dengan kami. 4 petang. Dan seperti biasa, untuk waktu ini saya nak kongsikan sedikit ringkasan berita menerusi portal berita.rtm.gov.my. Antaranya El Nino, JBPN, tingkat kesiapsiagaan hadapi gelombang haba dan juga kebakaran hutan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM, meningkatkan tahap kesiapsiagaan susulan jangkaan cuaca lebih kering berikutan fenomena El Nino termasuk risiko gelombang haba dan juga kebakaran hutan. Ini merupakan antara aset penting dan dalam persediaan dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan aspek-aspek logistik, koordinasi operasi di semua peringkat. Dan ini merupakan juga antara kesiapsiagaan yang dilaksanakan termasuk penambahan aset seperti 70 kenderaan Compact Fire Rescue Tender CFRT dan juga 80 pam mudah alih bagi menghadapi operasi kebakaran hutan. Seterusnya, kerajaan komited pastikan ekonomi kekal rancak. Kerajaan sentiasa komited memastikan kegiatan ekonomi terus rancak walaupun berdepan ketidaktentuan bekalan ketika ini susulan krisis Asia Barat. Seterusnya, melindungi peluang pekerjaan rakyat. Ini merupakan antara libat urus niaga dan kerjasama erat dengan pihak industri bagi kestabilan makanan. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, antara tumpuan diberikan kepada aspek bekalan bahan bakar yang mencukupi untuk kegunaan industri. Itu dia antara sedikit ringkasan daripada berita.rtm.gov.my. Dan untuk anda boleh dengarkan nanti utama pada pukul 5 petang dan terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Cara kita di Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita dah berada pada 13 Zulhijjah, yakni hari yang terakhir kita berada pada hari-hari Tashrik. Subhanallah, rasa sekejap je kan? Rasa sekejap je. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena banyakkan bersyukur. Okay, bersyukur. Kenapa Ustaz? Oh, jangan tanyalah. Kalau kita nak kira lah, wa in ta'udu ni'matullah la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah, tak terkira kita. Tapi ingat, kadang-kadang kita lupa nikmat yang Allah bagi pada kita. Contohnya apa? Nikmat kita dapat mengerjakan ibadat. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat kita buat korban tahun ini. Alhamdulillah, walaupun aku tak korban, tapi aku dapat menyertai korban dengan menjadi petugas sukarelawan dan sebagainya. Syukur pada Allah. Kemudian kita dapat nikmat makan. Ya, begitu mewah sekali nak dibandingkan dengan sahabat-sahabat kita yang berada di tempat-tempat lain, yang nak jumpa daging setahun sekali pun susah. Kita dapat minum minuman kita banyak sungguhlah. Minuman kita tak tahulah macam-macam color, macam-macam warna, macam-macam rasa. Ya Allah, syukur pada Allah. Kemudian mendapat ketenangan hati. Ya, orang yang buat haji rasa tenang sangat, syukurlah. Ya, mak kita, ayah kita sekarang berada di tanah suci dapat melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita pada tahun hadapan pula kita akan menyertai, terpilih, dipilih untuk mengejarkan haji. Jadi ketenangan hati ini tuan-tuan merupakan satu nikmat yang besar. Banyak orang tak sedar, ramai orang tak sedar, ya, ketenangan, sakinah yang ada pada diri kita. Banyak orang yang tak tenang jiwa dia. Dia jadi kemurungan, anxiety, susah hati. Duduk dalam rumah tak tenang, duduk dalam kenderaan tak tenang, keluar rumah tak tenang, tidur malam pun tak boleh, ya. Jadi ada isteri tak suka, ada suami menyusahkan, ada anak-anak menjadikan hati. Tahulah macam-macam lah. Tapi Allah Ta'ala bagi pada kita satu nikmat. Jadi nikmat ketenangan jiwa. Maka pada hari ini, marilah kita membanyakkan bersyukur. Dan bila kita sebut bersyukur, Allah Ta'ala kata kepada kita, la'in syakartum la'azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kami tambahkan lagi nikmat kepada kamu. Jadi, syukur juga membawa maksud ialah menambahkan ibadah. Syukur ialah menambahkan ibadah. Kalau kita dah buat korban pada tahun ini, pada tahun hadapan kita berazam untuk buat korban lagi. Kalau tahun ini kita tak mampu nak buat korban, kita berazam dan berdoa mudah-mudahan Allah memberikan rezeki pada kita untuk membolehkan kita berkorban. Dan kita bersyukur pada tahun ini banyak kejayaan yang dapat pada kita. Anak-anak yang berjaya dalam peperiksaan, mungkin anak kita mendapat pekerjaan, mungkin kita dapat mengurangkan hutang-hutang kita. Dan yang paling kita rasa tenang ialah adanya perubahan-perubahan yang baik yang berlaku dalam rumah tangga kita. Suami kita dah mula ke masjid, isteri kita dah mula menutup aurat dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara yang perlu kita syukur banyak-banyak. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam rancangan Cara Kita bersama dengan saya Ustaz Kazim Elias di National FM. Setulus hati, sentiasa di hati.
2: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk anda. Semoga terus kekal ceria sambil dengarkan Nasional FM. Yang sedang memandu, selamat memandu. Yang sedang beristirahat, bersantai bersama dengan keluarga, gunakanlah masa ini dengan sebaiknya. Di musim cuti, di musim perayaan ini, gunakan masa bersama dengan keluarga. Masa yang berkualiti amat penting untuk kita. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang sedang mendengarkan. Pada waktu ini kita ada Muhammad Ramli bin Jaafar yang sedang mendengarkan daripada Kuala Lumpur. Juga ada sahabat kita Muhammad Muhaimin Jaliha Ismail. Juga sahabat daripada yang sedang mendengarkan daripada Johor Bahru, daripada Tongkang Pecah Batu Pahat, Kak Aniza Samin. Ucapan beliau, selamat bertugas buat DJ Aizat Azam di Nasional Hujung Minggu hari Sabtu hari ini. InsyaAllah cuaca panas terik katanya di sana. Jadi berhati-hati, jaga kesihatan ya. Dan juga bersama dengan Ramli Lee, juga sahabat kita Siti Salwa yang sedang mendengarkan sekali ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat petang. Alhamdulillah kembali lagi bersiaran di Konti Nasional FM. Siti Salwa dari Kedah hadir diri terbaik layan nasional 12 hingga 6 petang. Sambil makan ni katanya, wow, selamat hari raya Aidiladha, maaf zahir dan batin. Dan semoga perkongsian info terkini dan juga lagu-lagu pilihan terbaik, moga sukses selalu. Sahabat kita juga Muhasyar Rasul, Muhammad Isyamuddin, juga ada Aiman dari Pertaman Riau, ada Ahmad, Kak Biah-Biah dan juga ramai lagi. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Nasional FM dan juga terus kekal dan juga terus mendapatkan yang kata informasi dan juga lagu-lagu terbaik semestinya. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini bercakap tentang topik haji yang mabrur. Apa tujuan kita sebenarnya untuk ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji? Maka sudah semestinya apa yang diharapkan ialah untuk mendapat haji yang mabrur ketika berada di tanah suci. Masya Allah. Dan kelebihannya sangat ini, sebagaimana Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahawa yang mabrur ialah yang tidak ternoda dengan dosa walaupun sedikit pun. Allahu Akbar. Maknanya nak dapat haji yang mabrur ni, kata Qadi bin Iyad, iaitu Fudail bin Iyad mengatakan tidak ada dosa yang berlaku semasa kita melakukan ibadat haji. Allahu Akbar. Tapi insyaAllah kita cuba ya, bagi setiap orang daripada kita semua mengharapkan mabrur. Sebab Nabi kata, maksud hadis, umrah ke satu umrah menghapuskan apa yang ada di antaranya. Dan haji yang mabrur ialah balasannya tidak lain ialah syurga. Jom kita cari haji yang mabrur ya? Bukan haji apa? Malboro. Tidak ya, insyaAllah itu yang kejar, itu yang kita cari insyaAllah ya? Apa yang dikatakan haji yang mabrur ialah niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Kita pergi bukan kerana apa, tapi kerana nak beribadat pada Allah, nak menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan ibadat haji. Yang kedua, kita hendaklah ya, menjaga apa-apa saja yang boleh mendatangkan dosa, apatah lagi yang boleh merosakkan ibadat haji kita. Contohnya, saya sebut di awal tadi, ada rasa riak, ada rasa sombong, ada rasa takbur. Dan juga, orang yang menunaikan ibadat haji, termasuk juga umrah lah ya, jaga lidah, jaga tutur kata, terutama sekali ketika berada di dalam keadaan berihram. Sebab, kalau ini yang kita tak jaga, menyebabkan mungkin haji kita tidak diterima, ataupun ditolak, ataupun kita tidak akan mendapat haji yang mabrur walaupun kita dah laksanakan semua. Contoh niat semasa berada di miqat. Yang kedua, kita menunggu lagi. Kalau kita buat haji tamattu, maka kita buatkan umrah dulu berulang kali. Kita buat haji ifrad, kita menunggu untuk pergi ke Arafah, wukuf di Arafah. Ini rukun haji yang paling penting, paling utama. Kalau ini tak dapat kita kerjakan, maka tak ada, tidak dikirakan kita menunaikan ibadat haji. Jauh sekali untuk mendapat mabrur. Kita juga dengan melontar pada ketiga hari, melontar di Jamaatul Aqabah, Jamaatul Ula, Jamaatul Wusta, sehinggalah kita balik pula untuk tawaf dan sa'i. Itu adalah di antara rukun-rukun haji dan juga perkara-perkara wajib haji. Setiap orang yang nak mendapat haji mabrur kena jaga rukun-rukun haji dengan sempurna. Begitu juga menjaga wajib-wajib haji. Ada beza kan? Rukun haji lain, wajib haji lain. InsyaAllah semua jemaah akan tahu. Jadi, hendaklah haji yang dilaksanakan itu bertepatan dengan setiap hukum ataupun ketentuan yang telah ditetapkan. Tak boleh nak kata itu, tak boleh nak kata ini. Bila kata tawaf wajib, walaupun ramai orang, wajib buat. Kata sa'i itu susah, jauh dan sebagainya, tetap kita kena lakukan. Tidak ada bangkangan, tidak ada bantahan. Apapun, cuba kita buat dengan sebaik-baiknya. Jaga dari segi pergaulan, jaga dari segi tutur kata, supaya kita mendapat haji yang mabrur. InsyaAllah. Okey, kesimpulannya, proses untuk mendapatkan haji mabrur ini bermula dengan menjejak kaki, juga ke tanah suci dengan niat, dan juga kos perbelanjaan. Maka selayaknya kita sebagai orang telah diberi pilihan, dijemput oleh Allah SWT sebagai tetamunya, maka berusahalah untuk mendapat haji mabrur. Sebab pesenang nak pergi menunaikan ibadat haji kan, hanya orang yang terpilih saja yang akan sampai ke sana. Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan orang yang sampai ke sana mendapat haji yang mabrur. Sekat itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.
1: Nasional FM. Sentiasa di hati-hati.

القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Baik, itu dia Raihan, Mari Bersolat. Jadi, bila terdengarkan lagu ni, sebenarnya hari ni bertuahlah saya tiba-tiba kan. Hari ni mungkin ada rezeki. Kita bersama dengan penyanyi asalnya untuk lagu ini, bersama dengan tiga orang figura yang sememangnya daripada kecil saya membesar dengan lagu-lagu mereka. Kita bersama dengan The Raihan yang berada di Konti National FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah.
2: Tak sangka kita dapat singgah sekejap.
1: Ya, ya, saya pun tak sangka sebenarnya.
2: Macam nak pergi panggil kenduri. Assalamualaikum. Gitu. Masuk.
1: Ya, saya pun dalam keadaan yang masih lagi tak percaya sebenarnya ni.
2: Ya, subhanallah.
1: Okey, baik. Kita bersama dengan mungkin ramai yang boleh mendengarkan sekarang ni menerusi National FM. Sentiasa di hati di mana sahaja, di Sabah, Sarawak, di Brunei, ya, Singapura, juga mungkin ya, di sekitar Kuala Lumpur juga. Sekarang kita bersama dengan saya panggil Abang. Ya, boleh?
2: Ya, silakan,
1: Abang.
2: Silakan.
1: Abang Nazri juga berada di sini, Abang Afad, Syah Afad dan juga Amran, dan juga yang dipanggil The Raihan. Sebelum tu nak tanya, ke mana perginya Raihan? Kenapa dia tukarkan? Mungkin boleh bertanyalah kan. Daripada Raihan kepada Raihan tu, bagaimana Abang Nazri?
2: Apa yang saya boleh jawab,

0: Bila mana saya mengundurkan diri sebentar, sebentar 20 tahun sebentarnya tu.
1: Lama.
0: Daripada Raihan. Jadi setelah 20 tahun di samping kami bersahabat bertiga, saya Afad Amran, selalu bersama-sama juga kadang-kadang. Jadi kami, Allah menggerakkan hati kami untuk biarlah kita bergerak secara berkumpulan, yang mana tercetus rasa idea itu pada bulan Ramadan tahun ni.
1: Maksudnya baru lagi lah,
0: baru
1: Raihan
0: lagi.
1: Oh, baik.
0: Jadi tanpa dirancang, bila mana kita bersatu tu, berkumpul balik dan kita Afad siapkan satu single Ramadan, dan di situ kita, bila kita dah masukkan dalam YouTube, Instagram, apa semua, kita mendapat komen yang sangat baik. Yang mana mereka kata alhamdulillah dah kembali lagi, selamat datang, boleh selamat kembali, teruskan perjuangan, kami akan bersama-sama menyokong anda. Jadi kami terkejut, subhanallah, rupanya kami ditunggu. Tapi betul lah, selama satu benda yang pernah menjadi mengisi ruang hati dan perasaan peminat
1: ramai yang menunggu sebenarnya, dalam jangka masa yang panjang tu sebenarnya. Dan sebenarnya mereka ini akan muncul dengan sesuatu yang baru, dan mungkin berbaloi penantian selama beberapa tahun itu, mereka akan muncul kembali berkenaan dengan The Raihan Concert Syukur 26. Betul. Kita nak sedikitlah ringkasan, atau mungkin sesiapalah, mungkin Abang Afad ataupun Encik Amran, Abang
0: InsyaAllah
1: Amran sendiri.
0: Saya akan minta Afad sebab
1: Afad,
0: suara Afad
1: besar. Afad boleh ceritakan sikit mengenai, sedikitlah mengenai konsert Syukur 26 ni.
2: Alhamdulillah, insyaAllah dibawakan oleh Bintang Batu Event dan juga Million Delights. Maka terhasillah satu konsert The Raihan Syukur 26.
1: Baik.
2: Yang akan berlangsung di Hall A Maib Sedang pada 15 hari bulan Ogos 2026, yang dijangkakan bermula dalam 8.45 malam. Jadi kita mengharapkanlah pendengar-pendengar Nasional FM yang merindui, kalau tadi mungkin dengan lagu solat, lagu-lagu lain yang pernah diputarkan oleh DJ kita, terima kasih banyak. Mungkin dengan cara konsert ini, kehadiran kami dengan nama The Raihan ini, kami mengharapkan juga, maksudnya support anda lewat sumbangan anda, sokongan dengan mendapatkan tiket lah konsert yang akan berlangsung tersebut, insyaAllah.
1: InsyaAllah, itu dia. Jadi boleh ikuti nanti The Raihan Concert Syukur 26. Di mana mungkin Abang Amran sini boleh ceritakan harapan, dan juga boleh di mana nak dapatkan tiket mungkin nak tahulah di mana.
2: Secara online
3: boleh dapatkan tiket secara online di rehan.ubertiket.asia.
1: Baik.
0: Secara online.
3: Secara online lah.
1: Dan sedikit harapan kepada The Raihan ni sendiri.
0: Ku mengharap.
3: Harapan saya semoga anda terus support dan doa. Semoga terubat kerinduan anda di malam konsert itu nanti.
2: Amin. InsyaAllah.
1: Baik. Terima kasih. Dan kita mungkin dah lama tak mendengarkan sedikit teaser lah.
2: Boleh.
1: Mungkin tiga-tiga yang hebat ni sebenarnya nak menyanyikan sedikit lah. Mungkin lagu yang dinyanyikan pada malam konsert tu nanti. Sedikit saja sebelum kita akan ke berita utama pukul 5 petang nanti. Dan terima kasih banyak juga kepada The Raihan sendiri, Abang Nazri, Cik Afad, Abang Afad dan juga Abang Amran. Saya pun tersasul sebenarnya. Tak sangka.
0: Kami sangat berterima kasih atas peluang yang diberi, walaupun tak pernah lancang.
1: Akhirnya idola lah berada depan mata sekarang ni kan. Terima kasih banyak. Jadi anda boleh dapatkan nanti, insyaAllah kita akan arrange balik lah untuk pertemuan yang seterusnya bersama dengan Nasional FM. Jadi boleh sedikit teaser.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ada

0: itu dia. Itu baru sedikit eh. Jadi nak dengarkan lebih lanjut nanti terus boleh hadir kepada konsert Syukur 21 The Rehan
1: Syukur
0: Concert.
1: Syukur 26.
0: Eh sorry maaf. Syukur 26, Syukur 21 filem.
1: Saya dah agak tersebut 21.
0: Terima kasih banyak-banyak.
2: Sama, terima kasih.
0: Okey, jadi sama-sama doakan semoga The Rehan terus berjaya.
2: Amin.
0: Dan juga terus memberikan yang terbaik lah. Dan amin, juga mendapat impak jugalah.
2: Amin.
0: Kepada pendengar semua, amin, dan juga yang mereka yang meminati The Rehan ini daripada dulu sehinggalah sekarang. Wow, jadi ada kita jumpa lagi selepas ini, dengarkan lagu ini sesungguhnya daripada Rehan. Terus Allah bersama kami di Nasional FM.

0: Kau tahu ni apa hal? Ha? Memang kau betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasihan saya bantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Aina, nasional FM by the gang. Kalau

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma. Boleh terus dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya khas untuk anda. Di mana saja anda boleh dengarkan kami. Ha, di Bukit, mungkin di Bukit Fraser juga yang berada di Cameron Highland yang sedang bercuti, yang berada di Genting Highland dan juga pelbagai tempat peranginan. Boleh dengarkan dan juga boleh dapatkan informasi menerusi National FM, menerusi RTM Klik. Baik, saya nak kongsikan kepada anda sedikit mengenai amaran di Ibu Petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, iaitu dijangka berlaku di negeri Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, di Seri Aman, Sibu, Mukah dan juga di Bintulu. Manakala di Sabah pula, di Kuala Penyu, Beaufort juga Nampawan, di Pantai Barat, di Tawau, Sandakan dan juga di Kota Marudu sehingga 9 malam ini. Dan untuk anda juga pastikan sentiasa berhati-hati dan ini juga merupakan tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam dan amaran ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam. Jadi untuk anda, berhati-hati di mana sahaja dan juga semoga dimudahkan segala urusan. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia untuk anda. Kembali lagi bersama dengan saya, Aizad Azam, akan terus temankan anda sehingga jam 6 petang nanti. Semoga semuanya baik-baik sahaja, terus ceria, terus kekalkan keceriaan bersama dengan keluarga. Sambil makan tu, ingat-ingatlah orang kan, di sekeliling pandang-pandang kan. Makan dengan berhati-hati, pastikan pilih makanan yang berkhasiat. Makan juga berpada-pada, ada juga banyakkan minum air kosong supaya kita tidak dehidrasi ya. Musim panas juga, cuaca yang tidak menentu ni, pelbagai penyakit yang boleh datang kepada kita. Jadi perlu sentiasa menjaga kesihatan dengan sebaiknya. Yang juga berada di mana sahaja yang sedang bekerja, selamat bekerja. Lakukan tugasan anda dengan sepenuh hati, lakukan dengan penuh keikhlasan. InsyaAllah hasil yang terbaik nanti akan menanti anda. Jadi kena semangat dan juga terus mendengarkan Hasanah FM sentiasa di hati.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

lagi di lain masa, mungkin bersama saya di segmen yang sama, segmen hari ini ataupun mungkin di segmen yang berlainan. Apapun, untuk anda terus bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: Saya sekarang ni, saya tengah tolong Fatin. Fatin ada projek baik.
1: Keamatan. Saat bumi memberi, kita bersyukur. Saat hati bersatu, kita meraihkan. Istimewa di TVOK. Fasola. Sabtu 30 Mei 2026, 9.30 minit malam.
2: Ada juga yang orang sokong projek korang.
0: Apa kau ingat ada orang nak sokong?
2: Haju! Haju!
0: Apa? Buat apa yang saya?
2: Kan kata kepala kau lah.
1: Tobian Tadau Tagazo Do Keamatan daripada kami di TVOK.
3: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Anda sekarang ini sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM sentiasa di hati. Bersama dengan saya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bersama dengan Reza untuk 6 jam berikutnya, nak petang hingga 12.30 malam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Apa khabar warga Malaysia bersama-sama dengan saya? Pastinya diisi dengan hiburan terbaik. 6 jam siaran sehingga 12.30 malam edisi hari ini. Hari Sabtu, 30 Mei 2026. Selamat bercuti dan selamat berhujung minggu. Terima kasih sahabat saya, Aizat, yang baru saja bersama-sama dengan anda 6 jam siaran sebelumnya. 12 hari sampailah 6 petang dan saya sambung berikutnya siaran 6 petang hingga 12.30 malam. Sahabat semuanya, selamat berhujung minggu. Sentiasalah berhati-hati walau di mana jua anda berada. Tidak kira ke mana saja hal tuju anda, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Juga selamat menyambut Pesta Kaamatan untuk semua rakyat Malaysia yang menyambutnya, secara khususnya bagi kaum Kadazan, Dusun, Murut dan Rungus. Dan pada petang ini juga, semoga menjadi petang yang terbaik buat kita yang mana bertugas, yang mana bekerja. Selamat bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda di sebelah petang ini, yang diambil dari portal berita RTM, di mana rakaman kamera hidupan liar bantu kesan laluan pendaki hilang di Gunung Putih. Rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui. Menurut pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Perak, Datuk Sayani Saidan, dalam satu kenyataan memaklumkan hasil penelitian mendapati mangsa yang berusia 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih sejak seminggu lalu dirakam melintasi kamera pertama pada pukul 11.22 pagi 24 Mei lalu. Menurut beliau juga, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan yang sama, sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukan Neka. Setakat petang ini, 42 anggota penyelamat masih berada di lokasi dan meneruskan operasi pencarian pada hari ke-7. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, Op Kesan 6.0 akan diadakan bermula 1 Jun hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dalam kenyataan memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan untuk memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak muhasabah. Antara sektor yang menjadi fokus pemeriksaan termasuklah sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Dalam pada itu, orang ramai digesa supaya terus menyalurkan maklumat berhubung kenaikan harga yang mencurigakan menerusi saluran aduan rasmi kementerian bagi membantu usaha membanteras aktiviti pencatutan serta melindungi kepentingan pengguna. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM. Jadi terus dengar National FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM sentiasa di hati.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

6.30 minit petang waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Baik, seperti biasa pada petang ini kita akan ikuti siaran Raudhah. Dan Raudhah pada petang ini adalah bertajuk Golongan Yang Terperdaya, episod akhir yang akan disampaikan oleh Ustaz Arfa bin Rosnani. Terbitan rancangan Raudhah ini telah diterbitkan oleh rakan tugas Aizat Azam dan telah dirakam di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

Jadi maksudnya daripada ayat tersebut, apa maksudnya? Iaitu ketika mereka melakukan dosa, tuan, Allah tambahkan kepada mereka nikmat, tuan. Supaya apa? Mereka semakin tertipu daya. Mereka masih melakukan, oh tengok aku ni, kan? Allah walaupun buat macam ni tambah, tambah dapat nikmat, tambahkah? Tambah kaya. Nauzubil, nauzubillah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Allah kata apa? Innama numli lahum liyazdadu ithma. Sesungguhnya kami berikan kepada mereka nikmat-nikmat supaya apa? Kami tambahkan kepada mereka dosa. Tuan-tuan, akhirnya dosa sombong makin banyak. Kan? Dosa yakin kepada dunia lagi banyak besar, tuan-tuan. Kalau dulu masih susah yakin kepada Allah SWT, tuan-tuan. Tapi bila dah ni dah yakin kepada dunia lebih. Kita tak risau dah, aku meninggal pun anak aku settle ni, tuan-tuan. Nauzubillah. Itu yang kita risaukan. Dan kadang-kadang tuan-tuan, dia makin jauh lah. Ketika susah, banyak berdoa pada Allah. Kan? Dengan baca surah waqiahnya, dengan baca buat rezekinya, dengan jaga amalan. Kan? Bila dah dikurniakan ni, dah tak jaga dah. Sebab pula ni dah tak risau. Kan? Duit dah banyak. Kan? Simpanan dah banyak, tak risau lah. Tapi kalau ketika susah, tuan risau. Ini kalau tak buat ni tak cukup. Kalau ni tak cukup. Sebab tu Allah SWT berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kamu menyangka bahwasanya Allah lupa terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Jangan kita menyangka bila orang tu tidak diazab oleh Allah, kita kata Allah lupa dah. Bukan bermakna Allah tidak akan mengazab mereka. Bukan bermakna Allah lupa. Bukan Allah bermakna Allah biarkan mereka, tuan. Tapi hakikatnya apa? Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Hanya sahaja Allah menangguhkan siksaan untuk mereka sehingga satu hari yang mana pada ketika itu semua mata akan tertumpu pada dalam keadaan yang takut. Ini adalah orang-orang yang, jadi kita kena meyakini, tuan-tuan. Bila kita mentaati Allah, walaupun kehidupan kita adalah sederhana, rezeki kita cukup-cukup, tuan-tuan, maka kita juga adalah orang yang berhak mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita semua faham dah, Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita manusia biasalah, tuan-tuan. Kan manusia biasa, kan. Bila kita kadang-kadang hati kita ni bila tengok orang kaya, kita rasa macam dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasakan kita tidak dimuliakan oleh Allah. Tuan-tuan, sedangkan Allah mudahkan kita solat berjemaah, Allah mudahkan kita baca Quran, Allah mudahkan kita untuk bersedekah tiap pagi, Allah mudahkan kita untuk berbakti pada ibu bapa, Allah mudahkan kita untuk buat baik pada jiran-jiran, pada rakan-rakan. Kita tak nampak itu adalah kemuliaan. Sedangkan itu semua adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beriman dan siapa yang beriman dengan kitab dan juga dia beriman kepada Rasul, maka dia akan terbebas daripada sifat tipu daya ini. Bebas daripada tipu daya. Kalau dia beriman kepada Allah dan Rasul. Kita tengok, tuan-tuan, bayangkan. Tuan, kita contohlah, tuan-tuan, hari ini kan. Kalau kita ada, na'udzubillah kan, kita boleh tak, contohlah, kalau ada kawan kita, ada saudara kita yang agak kulitnya hitam, gelap, kan, datang ke sini, kan, kita boleh tak salam dengan dia, kita peluk dia. Tapi Rasulullah boleh buat dengan Bilal bin Rabah. Kan, walaupun Bilal seorang hamba,
tuan-tuan, yang miskin, tuan-tuan, bahkan dijual. Tapi Rasulullah boleh angkat jadi Bilal muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana sahabat beriman pada Nabi, muliakan juga Bilal. Tuan-tuan, kalau si mana manusiawi, aku orang Arab pun. Kan, dia rumah mana? Tapi kerana beriman kepada Allah dan Rasul, maka dia, yang mulia itu adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat pula daripada manakah punca penyakit ini? Punca penyakit pandangan sangkaan yang salah ini. Kan, sehingga bersangka bahawasanya orang kaya mulia. Kita bila dapat rezeki mulia, bila tak dapat rezeki hina. Mana punca timbulnya pandangan seperti ini ataupun keyakinan macam ni? Maka dikatakan puncanya adalah apa dia? Puncanya adalah kerana dia jahil tentang Allah dan juga sifat-sifatnya. Dia jahil tentang zat Allah dan juga dia tentang jahil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, tuan-tuan? Kerana sesungguhnya orang yang kenal, orang yang mengetahui, tuan-tuan, maka dia tidak akan pernah berasa aman daripada perancangan ataupun ujian Allah. Orang yang banyak rezeki pun boleh jatuh seketika, orang yang susah pun boleh naik seketika. Tuan-tuan, kita tengoklah berita sekarang ni, tuan-tuan, kan. Ada orang yang dia buat kerja tak tetap pun. Cuma di jalan, naik motor, ada orang susah, dia bantu. Dengan RM140, viral. Akhirnya semua orang cakap pasal dia. Seluruh masa Malaysia cakap pasal dia. Orang puji dia. Kan, orang doakan dia. Kan, padahal dia orang biasa. Ada orang yang kaya. Tapi dengan sebab satu perkara je pun, semua orang hina dia. Semua orang kutuk dia. Semua orang tulis pasal dia. Auzubillah. Kita pun boleh juga berlaku. Kita boleh juga berlaku. Cumanya maknanya kita tak boleh. Sebab tu kita sentiasa diajarkan untuk memohon perlindungan kepada Allah. Salah satunya apa? Dengan menjaga ibadah. Kenapa? Kerana ibadah adalah salah satu punca turunnya rahmat Allah, turunnya perlindungan Allah Subhanahu wa taala, turunnya penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan mereka tidak tertipu daya dengan berbagai-bagai bentuk daripada khayalan yang rosak. Kalau kita lihat contohnya, tuan-tuan, Fir'aun, Haman, Korun, kaya tak? Korun ni kaya kan? Fir'aun, kerajaan dia besar. Haman, dan juga semua raja-raja kita lihat kat dunia ni kan? Bagaimana kalau kita kata mereka mulia di sisi Allah, tapi akhirnya apa? Ada yang tenggelam dalam bumi. Ada yang tenggelam dalam lautan. Kan, ada yang telan oleh bumi. Jadi mereka Allah thumma dammarahum tadmira. Kemudian Allah binasakan mereka. Adakah bermakna ketika Allah tak binasakan mereka, mereka mulia? Tak. Sebab hakikatnya mereka menentang Allah. Mereka menentang utusan Allah. Mereka derhaka kepada Allah. Ini adalah yang pertama. Kenapa? Mereka jahil tentang Allah dan juga sifat-sifatnya. Dan kita baca Quran. Kita baca Quran antara tujuannya ialah untuk mengenal Allah dan juga sifat-sifat Allah. Dalam kitab sebut Maqasidul Quran, salah satu tujuan kita baca Quran adalah untuk mengenal Allah dan juga sifat-sifatnya ataupun perbuatan-perbuatan Allah. Itu yang kita baca. Lepas tu kata Imam Ghazali, antara orang terpedaya juga. Dia sibuk baca Quran saja tanpa cuba mengambil pengajaran daripada Al-Quran. Contohlah, tuan-tuan, bos kita bagi surat kita.
Kita hafal surat tu. Tapi bos tanya, kau faham tak? Tak faham. Tapi saya hafal bos. Akhirnya bos bagi tahu suruh buat ni tak buat. Sebab apa? Dia hanya hafal saja. Padahal yang dimaksudkan utamanya adalah isi kandungan. Kan? Hafal tu semua boleh hafal. Tapi yang dikehendaki adalah ikut peraturan dalam surat tersebut. Kan? Kalau kita patuh, walaupun tak hafal, maka itu lebih utama. Contoh dalam surat tu, bos kita kata, kamu kena pergi meeting. Kan? Sekian-sekian, balik nanti buat report. Kita hafal. Tapi tak pergi dan tak buat report. Itulah. Jadi antara orang yang terpedaya juga apabila dia membaca Al-Quran tapi tidak berusaha untuk memahami dan mengamal isi kandungannya. Itu yang pertama. Yang kedua, puncanya adalah kerana mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Itu syaitan menggunakan hawa nafsunya untuk meyakinkan hatinya bahawa nikmat dunia adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Tu syaitan membisikkan untuk meyakinkan kepada seorang, tuan-tuan. Kenapa? Kerana itulah yang disukai oleh nafsu manusia.

0: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Bumi Putera Rokos dengan lagunya Dari Sinar Mata yang terus menyerikan lagi senja anda pada petang ini bersama-sama dengan saya Menerusi Nasional Hujung Minggu. Selamat bercuti semuanya. Selamat berhujung minggu. Walaupun bercuti, jaga diri anda, jaga kesihatan. Saya tahu waktu bercuti ni ada juga rakan-rakan kita yang memendam perasaan. Yelah, kadang-kadang dia ada sifat insecurity tu. Kadang-kadang dia ada rasa sifat, kenapa orang boleh cuti, saya tak cuti, saya kena kerja dan sebagainya. Kalau kita ada rasa sifat yang kita rasa kita kena luahkan, jangan pendam. Sebab apa? Ada kebaikannya yang diperoleh apabila anda berkongsi perasaan. Antaranya anda merasa lega, rasa diri dikasihi dan diambil berat, hilang rasa sedih, menyedari sebenarnya orang lain juga mempunyai masalah dan anda mungkin dapat cara penyelesaian masalah itu. Kadang-kadang bukan pasal pekerjaan, pasal diri, kadang-kadang pasal kehidupan diri kita. Kadang-kadang kita melihat orang tu kenapa rezekinya lebih mewah dan sebagainya. Tapi kita kena ingat setiap orang ada rezeki yang telah ditetapkan, jadi jangan pernah dengki dengan rezeki orang. Berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai bukan tanda kelemahan, tetapi langkah untuk kita rasa lebih lega dan bahagia. Informasi yang sahih dan juga hiburan terbaik yang pastinya disajikan untuk anda di National FM, sentiasa di hati.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan sirun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, perkongsian untuk anda, kepada siapa kita perlu berikan daging kurban. Firman Allah SWT, dengan yang demikian makanlah kamu dari daging binatang-binatang kurban dan berilah makan kepada orang yang susah, yang fakir miskin. Surah Al-Hajj ayat 28. Sunat untuk memakan sebahagian daripada daging haiwan kurban tersebut dan selebihnya diagihkan kepada golongan fakir dan miskin. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.
4: Nidaul Islam.
5: Kita bersama Ustazah Zawiya Hassan.
6: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini bercakap tentang topik haji yang mabrur. Apa tujuan kita sebenarnya untuk ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji? Maka sudah semestinya apa yang diharapkan ialah untuk mendapat haji yang mabrur ketika berada di tanah suci, masya-Allah ya. Dan kelebihannya ya sangat ini, sebagaimana Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahawa yang mabrur ialah yang tidak ternoda dengan dosa walaupun sedikit pun. Allahu akbar. Maknanya nak dapat haji yang mabrur ni, kata Qadi bin Iyad, iaitu Fudail bin Iyad mengatakan tidak ada dosa yang berlaku semasa kita melakukan ibadat haji. Allahu akbar. Tapi insyaAllah kita cuba ya, bagi setiap orang daripada kita semua mengharapkan mabrur, sebab Nabi kata, maksud hadis, umrah ke satu umrah menghapuskan apa yang ada di antaranya, dan haji yang mabrur ialah balasannya tidak lain ialah syurga. Jom kita cari haji yang mabrur ya, bukan haji apa melboro. Tidak ya, insyaAllah itu yang kejar, itu yang kita cari insyaAllah ya. Apa yang dikatakan haji yang mabrur ialah niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Kita pergi bukan kerana apa, tapi kerana nak beribadat pada Allah, nak menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan ibadat haji. Yang kedua, kita hendaklah ya menjaga apa-apa saja yang boleh mendatangkan dosa, apatah lagi yang boleh merosakkan ibadat haji kita. Contohnya, saya sebut di awal tadi, ada rasa riak, ada rasa sombong, ada rasa takbur. Dan juga, orang yang menunaikan ibadat haji, termasuk juga umrah lah ya, jaga lidah, jaga tutur kata, terutama sekali ketika berada di dalam keadaan berihram. Ya, sebab, kalau ini yang kita tak jaga, menyebabkan mungkin haji kita tidak diterima, ataupun ditolak, ataupun kita tidak akan mendapat haji yang mabrur walaupun kita dah laksanakan semua. Contoh niat ya, semasa berada di miqat. Yang kedua, kita menunggu lagi kalau kita buat haji tamattu, maka kita buatkan umrah dulu berulang kali. Kita buat haji ifrad, kita menunggu untuk pergi ke Arafah. Wukuf di Arafah. Ini rukun haji yang paling penting, paling utama. Kalau ini tak dapat kita kerjakan, maka tak ada, tidak dikirakan kita menunaikan ibadat haji. Jauh sekali untuk mendapat mabrur. Kita juga dengan kita melontar pada ketiga hari, melontar di Jamaatul Aqabah, Jamaatul Ula, Jamaatul Wusta, sehinggalah kita balik pula untuk tawaf dan sa'i. Itu adalah di antara rukun-rukun haji dan juga perkara-perkara wajib haji. Setiap orang yang nak mendapat haji mabrur kena jaga rukun-rukun haji dengan sempurna. Begitu juga menjaga wajib haji. Ada beza kan? Rukun haji lain, wajib haji lain. InsyaAllah semua jemaah akan tahu. Jadi, hendaklah haji yang dilaksanakan itu bertepatan dengan setiap hukum ataupun ketentuan yang telah ditetapkan. Tak boleh nak kata itu, tak boleh nak kata ini. Bila kata tawaf wajib, walaupun ramai orang, wajib buat. Kata sa'i itu susah, jauh dan sebagainya, tetap kita kena lakukan. Tidak ada bangkangan, tidak ada bantahan. Apapun, cuba kita buat dengan sebaik-baiknya. Jaga dari segi pergaulan, jaga dari segi tutur kata, supaya kita mendapat haji yang mabrur. InsyaAllah. Okey, kesimpulannya, proses untuk mendapatkan haji mabrur ini bermula dengan menjejak kaki, juga ke tanah suci, dengan niat, dan juga kos perbelanjaan. Maka selayaknya kita sebagai orang yang telah diberi pilihan, dijemput oleh Allah SWT sebagai tetamunya, maka berusahalah untuk mendapat haji yang mabrur. Sebab pesanan nak pergi menunaikan ibadah haji kan, hanya orang yang terpilih sahaja yang akan sampai ke sana. Alhamdulillah, insyaAllah, mudah-mudahan orang yang sampai ke sana mendapat haji yang mabrur. Dekat itu dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 25 hingga 31.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: A'ulqiya dhikru 'alayhi min bainina bal huwa kadzdzabun ashir.
4: Tidaklah patut wahyu peringatan itu diturunkan kepadanya. Padahal orang-orang yang lebih layak ada di antara kita. Bahkan dialah seorang pendusta lagi sombong angkuh.
1: Saya'lamuna ghadan minal kazzabul ashir.
4: Mereka akan mengetahui kelak siapakah orangnya yang pendusta lagi sombong angkuh itu.
1: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibahum wastabir.
4: Sesungguhnya kami menghantarkan unta betina yang menjadi mukjizat sebagai satu ujian bagi mereka. Lalu kami perintahkan Rasul kami, tunggulah apakah yang mereka akan lakukan, serta bersabarlah terhadap tentangan mereka.
1: Wanabbi

0: محتضر.
1: Dan khabarkanlah kepada mereka bahawa sesungguhnya air telaga mereka terbahagi di antara mereka dengan unta itu. Tiap-tiap bahagian air itu dihadiri oleh yang berhak mengambilnya pada hari gilirannya.
0: فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرُ.
1: Mereka selepas itu merasa bosan dengan keadaan unta itu dan berkira hendak membunuhnya. Lalu mereka memanggil kawan mereka yang sanggup membunuhnya. Ia pun bertindak sampai dapat membunuhnya.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ.
1: Maka perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku.
0: In

0: المحتضن.
1: Sesungguhnya kami hantarkan kepada mereka satu pekikan yang dahsyat, lalu menjadilah mereka hancur seperti ranting-ranting dan daun-daun yang pecah hancur yang dikumpulkan oleh tuan punya kandang binatang ternak.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

Kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu di Nasional FM sentiasa di hati. 7.50 minit malam waktu ini. Selamat bercuti semuanya. Selamat beristirahat. Yang mana belum tunaikan kewajipan, tunaikan dahulu. Kemudian sambung segala urusan anda. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Bersama-sama dengan saya sehingga 12.30 malam. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Yang bekerja, yang bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, ucapan yang telah dikirimkan melalui ruangan komen di Facebook Nasional FM, saya ingin keudarakan antara yang bersama dengan Amar. Assalamualaikum, salam mingguan semuanya.

Selamat malam yang pastinya terus menghiburkan kita pada malam ini sehingga 12 tengah malam dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Abang Ramli kita dari Ceras, Kuala Lumpur, masih lagi raya eh. Katanya selamat, kami keluarga mengucapkan selamat raya Aidiladha buat semua pendengar Nasional FM. Semoga segala urusan kita dipermudahkan pada hari ini. Hadir dari kampung Semerah Padi, Taman Pertama, Ceras, Kuala Lumpur. Mantap bang, terima kasih. Nenek ada bersama dari Sibu, Sarawak, Abang Ramli. Selamat berkunti Reza, terima kasih bang. Semoga sehat dan ceria selalu bersama pendengar-pendengar setia Nasional FM. Pastinya lagu dendangannya mengimbau nostalgia kita menerusi pilihan bersama 2.0 nanti. Muhammad Muhaimin, Razak, juga Nur Isa. Selamat selamat berkonti Reza. Hadir dari Kampung Simapulai, Kampung Gempayang, Ipoh, Perak. Pastinya Nasional Malam menjadi pilihan malam minggu anda pada malam ini dengan dendangan lagu nostalgia terbaik. Dari Baling Kedah kat Siti Saluah kita. Napa tanya 12 yang malam. Lepas santai bersama keluarga. Layan lagu-lagu terbaik dengan perkongsian informasi terkini. Ya, mantap Reza. Moga sukses selalu dan dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini. Amin, amin, insyaAllah. Terima kasih di atas doanya. Semoga doanya berbalik kepada anda. Baik, kalau anda ada ucapan ataupun perkongsian, apa juga perkongsian aktiviti hari cuti anda, boleh hantarkan menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Sentiasa di hati, saya akan keudarakan ucapan anda satu persatu. Masih lagi berhibur kita dengan dendangan lagu-lagu terbaik pastinya menerusi Nasional FM.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.

0: Selamat kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Untuk jam yang berikutnya, jam yang kedua bersama-sama dengan saya pastinya dengan hiburan terbaik yang disajikan untuk anda bersempena dengan musim cuti ni. Selamat cuti semuanya, selamat berhujung minggu. Baik, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berlepas pulang ke Ibu Negara selepas mengadakan lawatan kerja rasmi ke Sabah pada hari ini. Pesawat khas Perdana Menteri berlepas dari Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu kira-kira pukul 6.08 minit petang tadi. Keberangkatan pulang beliau diiringi oleh Ketua Menteri-Menteri iaitu Datuk Seri Haji Jinur serta barisan kepimpinan kerajaan, negeri dan persekutuan. Pada sebelah paginya, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menghadiri untuk merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hongkot Kuasaan Persatuan Kebudayaan Karazan Dusun KDCA pada hari ini. Perkongsian yang seterusnya, seorang remaja lelaki maut selepas motosikal yang ditunggangnya bertembung dengan sebuah lori di Jalan Kangkar Senangar Pagoh pada pagi tadi. Mangsa Muhammad Arif Selamat yang berumur 19 tahun merupakan penuntut di Madrasah Ibnu Yazid Batu Pahat. Menurut Ketua Polis Daerah Batu Pahat, ACP Syarul Anwar Musyadat Abdullah Sani, di mana mangsa dipercayai hilang kawalan sehingga melanggar lori yang dalam perjalanan ke Pagoh. Mangsa yang parah disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh penolong pegawai perubatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM untuk berita terperinci. Nantikan dari berita utama dari pusat berita radio RTM pastinya yang sahih untuk anda. Jadi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Hiburan yang terbaik buat anda menerusi Nasional Hujung Minggu pada malam ini dengan dengan lagu-lagu terbaik yang saya akan sajikan kepada anda sehingga 12.30 malam nanti. Apa khabar semua yang baru saja dengar Nasional FM? Semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik buat kita. Malam Minggu, santai malam Minggu, kita layan hiburan yang terbaik untuk anda. Yang mana masih lagi memandu, semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati, tidak kira ke mana saja hala tuju anda, yang pulang ke kampung, yang berjalan-jalan, bersiar-siar dan sebagainya. Tidak kira ke mana saja, semoga selamat sampai, sentiasa berhati-hati ketika memandu, yang bekerja, yang bertugas. Jangan sedih, jangan kita kecewa. Sebab apa? Walaupun kita bekerja, kita bertugas, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan dikemas serta nikmat yang baik buat diri kita semua. Semoga dipermudahkan segala urusan kita pada malam ini. Dan sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 8.37 malam. Informasi dan hiburan terbaik pastinya di National FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: untuk mendapat haji yang mabrur ketika berada di tanah suci. Masya Allah. Ya. Dan kelebihannya ya sangat ini, sebagaimana Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahawa yang mabrur ialah yang tidak ternoda dengan dosa walaupun sedikit pun. Allahu Akbar. Maknanya nak dapat haji yang mabrur ni, kata Qadi bin Iyad, iaitu Fudail bin Iyad mengatakan tidak ada dosa yang berlaku semasa kita melakukan ibadat haji. Allahu Akbar. Tapi insyaAllah kita cuba ya, bagi setiap orang daripada kita semua mengharapkan mabrur, sebab Nabi kata, maksud hadis, umrah ke satu umrah menghapuskan apa yang ada di antaranya. Dan haji yang mabrur ialah balasannya tidak lain ialah syurga. Jom kita cari haji yang mabrur. Ya? Bukan haji apa? Malboro. Tidak, ya? InsyaAllah. Itu yang kejar, itu yang kita cari. InsyaAllah. Ya? Apa yang dikatakan haji yang mabrur ialah niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Kita pergi bukan kerana apa, tapi kerana nak beribadat pada Allah, nak menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan ibadat haji. Yang kedua, kita hendaklah ya menjaga apa-apa saja yang boleh mendatangkan dosa, apatah lagi yang boleh merosakkan ibadat haji kita. Contohnya, saya sebut di awal tadi, ada rasa riak, ada rasa sombong, ada rasa takbur. Dan juga, orang yang menunaikan ibadat haji, termasuk juga umrah lah ya, jaga lidah, jaga tutur kata, terutama sekali ketika berada di dalam keadaan berihram. Sebab, kalau ini yang kita tak jaga, menyebabkan mungkin haji kita tidak diterima, ataupun ditolak, ataupun kita tidak akan mendapat haji yang mabrur walaupun kita dah laksanakan semua. Contoh niat ya, semasa berada di miqat. Yang kedua, kita menunggu lagi. Kalau kita buat haji tamattu, maka kita buatkan umrah dulu berulang kali. Kita buat haji ifrad, kita menunggu untuk pergi ke Arafah, wukuf di Arafah. Ini rukun haji yang paling penting, paling utama. Kalau ini tak dapat kita kerjakan, maka tak ada, tidak dikirakan kita menunaikan ibadat haji. Jauh sekali untuk mendapat mabrur. Kita juga dengan melontar pada ketiga hari, melontar di Jamaatul Aqabah, Jamaatul Ula, Jamaatul Wusta, sehinggalah kita balik pula untuk tawaf dan sa'i. Itu adalah di antara rukun-rukun haji dan juga perkara-perkara wajib haji. Setiap orang yang nak mendapat haji mabrur kena jaga rukun-rukun haji dengan sempurna. Begitu juga menjaga wajib-wajib haji. Ada beza kan? Rukun haji lain, wajib haji lain. InsyaAllah semua jemaah akan tahu. Jadi, hendaklah haji yang dilaksanakan itu bertepatan dengan setiap hukum ataupun ketentuan yang telah ditetapkan. Tak boleh nak kata itu, tak boleh nak kata ini. Bila kata tawaf wajib, walaupun ramai orang, wajib buat. Kata sa'i itu susah, jauh dan sebagainya, tetap kita kena lakukan. Tidak ada bangkangan, tidak ada bantahan. Apapun, cuba kita buat dengan sebaik-baiknya. Jaga dari segi pergaulan, jaga dari segi tutur kata, supaya kita mendapat haji yang mabrur. InsyaAllah. Okey, kesimpulannya, proses untuk mendapatkan haji mabrur ini bermula dengan menjejak kaki, juga ke tanah suci dengan niat, dan juga kos perbelanjaan. Maka selayaknya kita sebagai orang telah diberi pilihan, dijemput oleh Allah SWT sebagai tetamunya, maka berusahalah untuk mendapat haji mabrur. Sebab pesenang nak pergi menunaikan ibadat haji kan, hanya orang yang terpilih saja yang akan sampai ke sana. Alhamdulillah, insyaAllah, mudah-mudahan orang yang sampai ke sana mendapat haji yang mabrur. Tekat itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.
3: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari aku.

0: Ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
2: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nas.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0, malam ini anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Selamat kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Assalamualaikum, apa khabar semua yang baru saja dengar Nasional FM sentiasa di hati. Bersama-sama dengan saya sehingga 12:30 malam nanti. Pastinya anda akan diisikan dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih dikongsikan untuk anda. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Selamat bercuti dan selamat berhujung minggu. Walau di mana juga anda berada ketika ini, terus layan terus berhibur Nasional FM sentiasa di hati bersama-sama dengan saya. Dengan lagu-lagu terbaik. Abang Profesor kita dari Cerantur Pahang. Mantap bang. Masih lagi raya kita. Selamat Hari Raya Aidiladha. Buat semua pendengar setia Princess Cute hujung minggu. Nur Halim. Waalaikumsalam. Alim Burger Kota Jaya Kota Tinggi. Hadir untuk menyapa Reza pada malam ini. Pastinya dengan dengan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Seperti biasa yang mana berkelapangan. Mohonlah kita menyembang-menyembang di kat TikTok ni. Ataupun berbualan. Kita berinteraksi di TikTok Live Nasional FM. Ataupun anda boleh hantarkan ucapan berserta dengan perkongsian hujung minggu anda. Apa aktiviti anda ke mana? Balik kampung ke? Ataupun jalan-jalan dan sebagainya. Ataupun kena bekerja, kena bertugas. Ataupun malas nak keluar, nak bersantai dan sebagainya. Masuk dalam TikTok Live kita berinteraksi bersama-sama. Sambil anda dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama. Kasut dah buruk katanya baru lepas makan. Menyandor ni ha. Alhamdulillah kenyang kita . Selamat menikmati juadah makan malam yang baru saja menikmati. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasinya. Sentiasalah berhati-hati ketika anda memandu. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial kami, media sosial rasmi di Facebook, Instagram juga, untuk ikuti perkembangan terkini dan informasi serta kandungan terbaik dikongsikan untuk anda. Bakat Farah, lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM. Dandi Nadian dari Kepulauan Riau, Indonesia, dari Lingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siti Cincin, waalaikumsalam. Sedang menjalankan tugas. So, semoga dipermudahkan segala urusan . Sahabat-sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei. Turut hadir memeriahkan lagi TikTok Live kita pada malam ini. Salam ingatan semuanya. Dan jauh di mata, dekat di kita hati. Baik, juga hari ini adalah hari cuti umum di mana selamat menyambut Pesta Keamatan untuk sahabat-sahabat kita yang menyambutnya, secara khususnya sahabat kita yang berada di Sabah . Hari Keamatan ini bukan sekadar perayaan menuai tetapi juga lambang kesyukuran, perpaduan serta penghargaan terhadap warisan budaya yang diwariskan turun-temurun. Jadi selamat bercuti semuanya, selamat menyambut Pesta Keamatan. Baik, kita nak teruskan menerusi pilihan bersama yang seterusnya. Yang pertama pada malam ini adalah permintaan sahabat kita, permintaan Zainab Hussein, sebuah lagu daripada Ziana Zin yang berjudul Korban Cinta. Diikuti sahabat kita EZZ dengan ucapan Assalamualaikum buat rezam tugas dan semua pendengar kita yang bekerja dan tugas pada malam ini. Jangan stres, jangan kecewa ataupun jangan rasa penat. Tenang-tenangkan diri anda, kita berhibur dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Sambil itu, saya ingin buat permintaan lagu. Sebuah lagu daripada Tara Rosa yang berjudul Kehendaknya. Pastinya menghiburkan anda pada malam ini. Dan semoga dipermudahkan segala urusannya. Ayo kita berhibur. Azrul, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jali, salam DJ malam-malam. Mantap. Selamat malam semuanya yang baru saja hadir. Semoga baik-baik saja buat anda pada malam ini. Baik, kita teruskan hiburan kita. Pastinya lagu ini khas untuk anda secara khususnya. Rakan-rakan kita yang berada di Sabah ataupun warga Sabah. Permintaan sahabat kita dari Sumandak, Tuaran Sabah. Permintaan Itaruzaya. Sebuah lagu daripada Flow 88 dan juga Atmosfera. Original Sabahan. Dan ucapan selamat Pesta Keamatan buat semua ahli keluarga dan sahabat di Sabah. Jangan terlampau RMIT katanya, sampai lupa dunia. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Ayuh kita terus berhibur untuk anda, Nasional FM.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
2: Pilihan bersama.

Dera Rosa dengan lagunya Kehendaknya pastinya menghiburkan kita dengan dengan lagu-lagu non saja yang penuh dengan rasa, yang penuh dengan jiwa. Apabila kita hayati baik-baik liriknya, seolah-olah membawa kita dan mengembalikan kita ke pangkal jalan sebenarnya. Lagu yang penuh dengan kerinduan serta ketuhanan untuk tatapan kita pada malam ini. Lagu ciptaan daripada Anjang, juga liriknya ditulis S. Amin Sahab, yang terus menghiburkan kita pada malam ini. Selamat mendengarkan Nasional FM dan juga selamat menonton di TikTok Live Nasional FM. Apa khabar semuanya? Baru saja dengarkan, walau di mana juga anda berada, di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara menerusi aplikasi RTM Klik, juga menerusi atas talian radio portal RTM. Mantap semuanya. Selamat malam . Baik, ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat-sahabat pendengar kita menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM. Antaranya bersama dengan sahabat kita, budak lawa. Jayalah brother, happy walking in weekend katanya. Standby, salam hari tasyrik terakhir katanya. Sebentar tadi, sebelum menjelang maghrib, sekarang dah habis dah, dah isyak dah pun . Itu ucapannya tadi 2 jam lepas. Tapi apapun, selamat malam buat anda yang telah mengantarkan ucapan itu. Antaranya juga bersama dengan Janet Zai. Semoga hari ini menceriakan harimu, hari anda semua, dan sihat-sihat selalu. Ayuh kita layan lagu-lagu best sehingga jam 12.30 malam menerusi Nasional Hujung Minggu. Santai malam minggu pada malam ini. Khadijah Muhammad Amin, salam tukar Reza di Konti. Terima kasih. Kak Aziz Muhammad Tahir, sama persiaran dari Keluang Johor hadir. Kita layan je lagu-lagu yang diputarkan. Pastinya lagu-lagu terbaik yang menghiburkan kita pada malam ini. Ford Ranger, selamat malam terbaik DJ. Mantap Ford Ranger. Princess Su, jom layan Nasional Hujung Minggu. 6 jam siarannya pastinya diisi dengan dendangan lagu-lagu non saja terbaik. Muhammad Yusof dari Terengganu, Cik Su. Layan Kak Sudari Feda, Gua Napai, Citra Kedah, mantap. Marsa Saleh, Agustina dari Kuching, dan semua sahabat-sahabat kita. Mantap semuanya. Terima kasih hadir yang berada di TikTok. Terima kasih tap-tap screen yang bagi gig. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Ayo kita teruskan permintaan lagu yang seterusnya. Permintaan sahabat kita dari Sungai Petani sama dengan Syam Wira. Selamat malam semuanya. Semoga malam ini menjadi malam terbaik buat kita. Lagu permintaan saya adalah sebuah lagu daripada Kori dan juga Ella. Pergilah sayang untuk hiburan kita. Dari Brunei, Didi Harlina. Apa khabar semua yang hadir menonton? Usif Joseph dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Laksmana. Gugurnya Bunga Cinta. Lagu yang membawa kita ke lempayan lama. Yang pasti mengugat, mengingatkan kita dengan nostalgia lama, kenangan lama. Jadi malam-malam semua, ya selamat malam. Diikuti sahabat kita dari wilayah Persekutuan Labuan merusi pilihan bersama 2.0, sebuah lagu daripada Iklim, Aduhai Seribu Kali Sayang. Ayuh kita teruskan hiburan kita pastinya dengan lagu-lagu terbaik untuk anda, Nasional FM.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Aduhai seribu kali sayang. Penghujung jam ini 9.54 minit malam waktu ini. Pastinya lagu-lagu yang terbaik membawa kita ke lembah yang lama untuk tatapan dan hiburan kita. Rusi Nasional hujung minggu. Semoga malam minggu anda diserikan dengan hiburan yang terbaik. Apa khabar semua yang hadir menonton di TikTok Live Nasional FM? Zura Izara, salam malam minggu. Apa khabar semua yang menonton yang mendengarkan Nasional FM ketiga ini? Semoga anda semua berada dalam keadaan baik juga. Masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Jadi sentiasalah berhati-hati ketika anda memandu. Baik, sedikit perkongsian info cuaca yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi kawasan di negeri Terengganu, Pahang, Sarawak dan Sabah. Untuk Terengganu, daerah Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan Kemaman, di Pahang, kawasan Lipe, Jerantut, Temeluh, Kuantan dan Pekan. Nah, untuk di Bumi Kenyalang, di Sarawak, daerah Kapit, kawasan Belaga dan Bintulu. Di Sabah pula, kawasan Pantai Barat, kawasan Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud, diikuti di daerah Sandakan, kawasan Telupit, Kinabatangan, Beluran dan juga daerah Kudat sehingga 1 pagi nanti. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda semua yang berada di kawasan tersebut. Secara khususnya memandu, jangan pandu terlalu laju. Anda boleh terus dapatkan info cuaca rasmi pastinya menerusi media sosial rasmi Met Malaysia ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Bersempena dengan Pesta Keamatan pada malam ini, khas untuk anda semua. Secara khususnya rakan mendengar kita yang berketurunan Sumandak, untuk anda ini dia Sumandak Sabah. Terus layan Nasional FM.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengar lagunya mengusung rindu untuk jam yang berikutnya. 10 minit malam buat ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Menerusi Nasional Hujung Minggu. Jam yang seterusnya, lagu-lagu ini ibarat diary lama. Setiap nota membuka kembali helaian kenangan kita semua yang pernah buat kita tersenyum, tertawa dan mungkin juga menitiskan air mata. Tapi apapun, kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita, hanya hiburan semata-mata pada malam ini. Semoga malam ini menjadi malam terbaik buat kita semua. Semoga menjadikan lagi malam minggu anda. Terima kasih yang masih kekal menonton. Terima kasih Mak Tok untuk giftnya. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Baik, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. 7 individu cedera dalam kemalangan melibatkan 2 bas persiaran dan sebuah kenderaan utiliti sukan SUV di kilometer 15 Jalan Turun Genting Highlands, Genting Sempah petang tadi. Menurut penolong pengarah bahagian operasi dan penyelamat Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa dalam kenyataan memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 5.29 minit petang. Mangsa cedera diberi bantuan awal, juga sebuah bas yang membawa 37 penumpang terbalik mengakibatkan 6 warga Nepal cedera, manakala seorang daripada 3 rakyat tempatan dalam kereta SUV turut cedera. Sebuah lagi bas yang membawa 34 penumpang tidak mengalami kecederaan. Semua mangsa berjaya keluar dari kenderaan sebelum ketibaan pasukan penyelamat. Kemudian mangsa diserahkan kepada Kementerian Kesihatan KKM untuk rawatan lanjut. Selain operasi menyelamat, anggota bomber turut menjalankan kerja pemeriksaan tumpahan minyak di lokasi kejadian. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, kelemahan membuat keputusan dalam kalangan pemain adalah antara faktor utama PDRM kalah tipis kepada Terengganu dalam aksi terakhir kumpulan A saingan rugby Piala Agong 2026 pada hari ini. Menurut Ketua Jurulatih PDRM K. Dinesh Varan, di mana situasi itu berlaku selepas kapten dan naik kapten pasukan dikeluarkan sekaligus menyebabkan ramai pemain cuba mengambil alih peranan untuk membuat keputusan di dalam padang. Dalam aksi yang berlangsung di padang pusat latihan polis Kuala Lumpur itu, PDRM yang juga juara bertahan 3 kali kejohanan itu terpaksa akur dengan kekalahan keputusan 25-26 dan menamatkan saingan di kedudukan ketiga. Dalam pada itu, beliau menegaskan PDRM perlu segera memperbaiki segala kelemahan yang dikenal pasti sebelum menghadapi saingan suku akhir. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus kekal berhibur pastinya menerusi Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

hiburan yang terbaik buat anda pada malam ini. Ini menerusi Nasional Hujung Minggu di Nasional FM sentiasa. Edisi hari ini hari Sabtu, malam Ahad, malam Minggu 30 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat beristirahat dan santai hujung minggu bersama-sama dengan saya. Pastinya anda akan diserikan dengan dedangan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Masih lagi menonton bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM yang terus mendengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama, utara, selatan, timur, barat, juga Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei, diikuti juga menerusi selatan Thailand. Mantap semuanya. Terima kasih. Ucapan saya ingin keudarakan ucapan daripada pendengar-pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM bersama dengan Salwati Ibrahim. Assalamualaikum Reza, santai malam minggu, selamat bertugas. Waalaikumsalam, terima kasih. Semoga kita semua sihat-sihat belaka. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ida Mulyani juga, assalamualaikum Reza, salam santai malam minggu. Jom layan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Pastinya dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga bersama dengan sahabat-sahabat kita Rogai American, selamat tugas. Terima kasih Tantari dan Mas Mira. Siti Jannaturrahim, selamat beristirahat buat semuanya yang berehat ketiga ini. Selamat berhujung minggu dan selamat bercuti. Walaupun bercuti, kena jaga diri kita. Jaga kesihatan, itu yang paling penting. Wakus Azman, Brother Reza, yo, apa khabar? Mantap, terima kasih hadir menonton. Nuzi Bosa, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Jakuria Sulaiman, selamat siaran Reza dan selamat tugas untuk rakan dari kita yang bertugas. Pastinya anda akan hiburkan malam minggu anda dengan koleksi lagu-lagu terbaik. Lin Rosinda, Abdullah Ali, Dana dari Tawau dan ramai lagi sahabat-sahabat kita, Sarah Hawani. Mantap semuanya, pastinya santai malam ini, layan Nasional FM. Dan katanya ucapan tahniah kepada abang saya, Aziz akan menjalankan latihan praktikal untuk polis. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah mudah-mudahan. Terima kasih hadir. Abang Setia juga ada bersama Princess Q. Mantap, terima kasih menonton bersama-sama. Terima kasih untuk sahabat kita yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Yang bagi gift, yang tepi-tepi, yang dah kongsikan live ini. Zumi, waalaikumsalam dari Dungun hadir. Terima kasih hadir. Baik, kita masih lagi meneruskan permintaan lagu menerusi pilihan bersama bersama dengan sahabat kita dari Sibu, Sarawak, bersama dengan sahabat kita Abang Ramli dengan permintaan sebuah lagu daripada kumpulan Oki. Aku relakan dikau pergi, untuk hiburan pendengar setia, diikuti Simon. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada kumpulan Slam yang berjudul Nur Kasih, diikuti Zakaria Sulaiman, hadir dari daerah Meradong, Bintang Ho. Sebuah lagu daripada Vanilla Ice, semestinya Ice Ice Baby. Hiburan kita, walaupun lagu not saja, tapi kita kena menghiburkan diri kita. Kita dengan lagu-lagu pop pula, yo. Itulah katanya. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Selamat bercuti dan selamat berhujung minggu. Santai malam ini, terus layan, terus berhibur. Lagu-lagu yang terbaik yang terus menggambit not saja, membawa kita ke lembah yang lama. Jadi terus kekal mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Inilah Ais dengan lagunya Ice Ice Baby untuk anda di penghujung jam ini menerusi Nasional Hujung Minggu 10.45 minit malam. Masih lagi bersama-sama dengan saya sehingga 12.30 malam nanti. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada. Di musim cuti sekolah ni, musim cuti ni, saya tahu ramai yang bercuti ke pantai. Jadi perkongsian untuk anda tips keselamatan di kawasan pantai dan laut. Yang pertama, elakkan berenang seorang diri. Yang paling penting, patuhi arahan yang diberikan. Periksa ramalan cuaca sebelum berenang. Kadang-kadang main redah aja kan. Lihatlah dahulu ramalan cuaca itu. Kalau rasa macam mendung-mendung gelap dekat laut tu, jangan ambil risiko ya. Gunakan krim pelindung matahari. Kemudian berenang berdekatan dengan pantai. Jangan berlari dan terjun ke dalam air. Yang paling penting, memakai pakaian renang yang bersesuaian. Keselamatan bukan saja tanggungjawab individu, malah merupakan tanggungjawab bersama. Jadilah pengunjung kawasan pantai dan laut yang berhemah demi memastikan setiap kunjungan kekal selamat, ceria dan bermakna. Selepas ini, berita utama 11 malam akan ke udara dengan anda, bersama-sama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus kekal, terus dengarkan Nasional FM. Permintaan lagu daripada sahabat kita Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Ini dia, Hijau Bumi Tuhan, untuk anda terus kekal berhibur. Pastinya lagu-lagu terbaik untuk anda dan terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Okey, terus layan, terus berhibur. Yang berada di TikTok, terus tapping-tapping sehingga ke penghujungnya. Yang dengarkan Nasional FM ketiga ini, kekal siaran Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sebelas minit malam waktu ini, masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini. Menerusi Nasional Hujung Minggu, selamat berhujung minggu dan selamat malam semuanya. Terima kasih masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, pastinya dengan hiburan terbaik malam minggu anda, edisi malam ini. Selamat juli dan selamat berhujung minggu semuanya. Pelbagai rancangan dan aktiviti yang telah dilancang, yang bekerja juga, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusannya dengan pelbagai urusan anda pada malam ini, yang mendengarkan di pelbagai lokasi, di restoran, stesen minyak, di hospital, klinik dan sebagainya, di pejabat, kilang-kilang. Semoga baik-baik saja buat anda. Ibu-ibu juga yang di rumah ketiga ini, pelbagai urusan, melipat baju dan sebagainya, tempahan baju, jahitan songkok, lagi apa, membuat persiapan awal untuk niaga awal pagi esok. Semoga dimurahkan rezeki selalu, insyaAllah. Mudah-mudahan yang memandu tidak dilupakan. Anda boleh terus rujuk info trafik. Malam minggu ni ada beberapa lebuh raya yang trafiknya meningkat, jadi boleh terus rujuk Lembaga Lebuh Raya Malaysia di media sosial rasminya ataupun laman sesawangnya www.llm.gov.my untuk anda dapatkan info trafik terkini, dan juga boleh semak keadaan trafik serta paparan CCTV terkini menerusi aplikasi 7. Sentiasa berhati-hati, silalah rancang sebaiknya perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, masih lagi kita teruskan menerusi pilihan bersama pada malam ini. Permintaan sahabat kita Ainul Jaafar, sebuah lagu daripada Britney Spears yang berjudul Oop, I Did It Again. Dengan ucapan assalamualaikum semuanya, selamat malam buat semua pendengar Nasional FM. Pastinya kita layan santai malam minggu, lagu yang mengimbau nostalgia terbaik. Ibrahim Ahmad Akib, sebuah lagu daripada kumpulan Headwind, Kita Serupa, yang berjudul buat hiburan kita pada malam ini. Dengan ucapannya, ucapan daripada saya, sahabat-sahabat semua, di mana juga kalian berada, moga sihat selalu. Hendaknya ada dari Lembah Klang, Bandaraya Petaling, Jaya Selangor. Mantap. Nizam Jaafar, sebuah lagu daripada Datuk Hatan yang berjudul Dari Kekasih Kepada Kekasih. Untuk hiburan kita pada malam ini, lagu yang membawa maksud, seribu maksud untuk tadapan kita pada malam ini. Ayo kita teruskan hiburan pada malam ini, Kita Serupa, sebuah lagu ciptaan daripada Zainul Ali. Hiburan yang terbaik yang mengambil nostalgia, membawa kita ke lemah yang lama. Terus kekalayan Nasional FM, sentiasa di hati.

11.32 minit malam, masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Pastinya hiburan terbaik buat anda pada malam ini. Baik ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM, antaranya bersama dengan sahabat kita Madu. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Madu. Apa khabar? Semoga dipermudahkan segala urusan kita pada malam ini. Nur Ariza hadir bersama, selamat malam, santai malam minggu. Muhammad Azhar, selamat bertugas Reza menerusi Nasional Hujung Minggu. 6 jam siaran apatah hingga 12.30 malam. Hindia Mulyani juga. Tempat dia hari ini panas-panas membang sampai ke malam. Tadi hujan kejap je, hari ini masak daging kari mama. Apa syadunya, daging korban dah tu. Terbaik dah. Abdul Jalil dari Endau Johor, selamat bertugas, terima kasih. Noraini dari Sandakan, Zikri Nur Aminah Hasna Rizam, Luisa Lu, lagi siapa kita ada James Pengiran, YB Rajitun, Ida Suraya, terima kasih. Dari Parit Buntara Perak, dan ramai lagi lah, Sarah Hawani, budak lawa. Itu antara ucapannya. Semoga anda semua baik-baik saja, berada dalam keadaan baik, sihat selalu. Baik, permintaan lagu yang seterusnya sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, permintaan sahabat kita daripada Marsah Saleh. Ini dia sebuah lagu daripada Bidu Wanita Negara, Purnama Merindu. Jadi terus layan, terus berhibur, lagu terbaik Nasional FM.

0: program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini tarif. Ini tarif kabil ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang penuh komedi. Special on 2. Baja Ahad 31 Mei 1:30 hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.
2: Pilihan bersama.

Santai malam minggu menerusi Nasional Hujung Minggu bersama-sama dengan saya. InsyaAllah saya akan bersiaran lagi hari esok 12 hari sehingga 6 petang. Jadi jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di semua platform, di Facebook, Instagram, TikTok, aplikasi X, ataupun boleh terus rujuk laman web rasmi Nasional FM. Boleh mendengarkan melalui aplikasi RTM Klik serta melalui atas talian. Boleh Google saja di kata carian Radio Portal RTM. Boleh dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada. Lepas ini akan setugas Easy akan sambung siaran menerusi National Game Burung Hantu. Jadi semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Semoga lena anda penuh damai dan indah. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

0: sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar anda di mana saja anda berada ketika ini? Terima kasih kerana terus memilih kami Nasional FM sebagai teman setia anda, menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari baru, Ahad 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan khas buat geng burung hantu malam ini, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini bermula 12 tengah malam sehinggalah 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya sebentar tadi, Reza, yang telah pun menemani anda selama 6 jam sebentar tadi. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu ke mana jua destinasi anda, ingatlah biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda juga berada dalam keadaan baik. Yang mana nak memulakan perjalanan sebelah malam, periksa brek dan juga tayar minyak enjin sebelum memulakan perjalanan. Keselamatan di jalan raya ni bukanlah pilihan tapi tanggungjawab kita bersama. Dan saya doakan semoga perjalanan anda dipermudahkan dan semoga anda selamat tiba di destinasi. Dan kepada wira-wira malam kita, abang-abang pemandu lori, pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal keselamatan dan semua yang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Semoga anda juga sebenarnya adalah tulang belakang yang memastikan dunia terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang lena. Dan buat anda yang baru saja menamatkan tugas, rehatkan diri sambil ditemani geng burung hantu. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan seperti biasa, jika anda ingin mengirimkan ucapan buat insan yang tersayang, jangan lupa singgah di Facebook kami Nasional FM Sentiasa Di Hati. Di situ ada ruangan anda boleh hantarkan ucapan dan insyaAllah saya akan bacakan kiriman anda sebentar saja lagi. Dan untuk jam pertama ini, saya nak bawakan pilihan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu segar khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya Izzy hanya di Nasional FM Sentiasa Di Hati.

bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland 4 pagi, Brazil lawan Mesir 6 pagi, Argentina lawan Honduras 7 pagi, Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway 3 pagi, Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Klik.

0: Frekuensi ceria di tempat anda.
1: Kuantan 107.1 Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Malam ini anda ditemani saya Izzy dalam The Gang Burung Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Di mana juga anda berada, apa khabar sahabat-sahabat kita di utara, di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, di Perak, yang berada di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air, di Melaka, Negeri Sembilan dan juga Johor. Juga tidak dilupakan buat sahabat-sahabat kita di Sabah dan juga Sarawak yang mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin kepada anda ada yang malam ini baru nak memulakan shift, mana bekerja seperti saya, selamat bekerja saya ucapkan. Dan mungkin kepada anda juga ada yang mungkin ketika ini dalam perjalanan, mungkin ada yang baru dapat cuti nak pulang ke kampung, ataupun yang dah pun bercuti nak kembali ke semula ke ibu kota, berhati-hati semasa pemanduan. Okey, dan kalau kita tengok bila malam ini segalanya tempo itu jadi perlahan, jalan raya kadang-kadang tu jadi semakin sunyi, kadang-kadang di situlah kita mula sebenarnya untuk jumpa satu perkara, iaitu berkenaan dengan ketenangan. Dan sebenarnya malam bukanlah sekadar penutup untuk sesuatu hari, tetapi juga ruang untuk kita berehat, berfikir dan juga mungkin juga memaafkan diri sendiri. Jadi kalau hari ini kita tak seperti mana yang kita harapkan, tak apa. Kalau ada perkara yang buat anda penat hari ini, tak apa, lepaskan dulu untuk malam ini. Tarik nafas perlahan-lahan dan izinkan diri kita untuk bertenang, sebab esok kita masih ada peluang untuk mula semula. Jadi untuk kepada anda yang sedang memandu, yang bekerja, ataupun ada yang ketika ini dengarkan kami melalui radio ataupun melalui frekuensi aplikasi RTM Klik dan juga sebagainya, saya temankan anda malam ini. Okey, ini dia lagu seterusnya saya nak bawakan kepada anda, lagu dari Crystal, Seragam Hitam. Teruskan bersama Gang Burung Hantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Itu dia tadi lagu dari Sonia, Luruh Cintaku, membawa kita ke pukul 1.12 minit pagi ketika ini. Dah pun memasuki jam yang kedua, saya teman anda dalam geng Burung Hantu malam ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kalau boleh saya bacakan, antaranya kita ada ucapan dari Nur Azila, katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, National FM Sentiasa di Hati. Selain itu juga ada juga ucapan dari Muhammad Ramli bin Jaafar, katanya malam ini semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur, Taman Pertama Kampung Semarah Padi. Selain daripada itu juga ada Ita Chot juga dari Ipoh, hadir malam ini menemani saya pada pagi ini sebenarnya, dari Ipoh, Perak. Dan juga ada Princess Su, selamat pagi semua juga katanya. Ada Dad Red dari Sabah, Ons, layan National Gang Burung Hantu, terima kasih. Ada Ibrahim Akib juga dari Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor, turut mendengarkan kami ketika ini. Selain daripada itu, ada juga rakan-rakan kita yang sentiasa bersama dengan kami, antaranya Razak Balangi, katanya selamat bersiaran di National GBH, layan lagu-lagu dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen GBH. Abdul Jalil Tahir juga turut hadir pada malam ini. Syah Putra dari Mersing Johor juga turut melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar-pendengar setia Nasional Geng Burung Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Easy. Ya, terima kasih. Semoga kita ceria-ceria selalu, katanya. On, jangan tak on. Okey. Ada juga Nenek Ani malam ini turut mendengarkan kami. Apu Arminang, Raja Tuntuta Philip Maling, katanya selamat bertugas hingga 6 pagi. Terbaik lapor diri untuk malam ini. Dan kepada anda nak terus hantarkan komen dan juga ucapan, boleh terus hantarkan. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan sambil-sambil itu juga untuk jam yang kedua ini, kalau tadi saya bawakan anda kepada lagu-lagu berentak yang rancak untuk kita membangkitkan mood kita, untuk kita memulakan segmen GBH pada pagi ini. Dan untuk di jam yang kedua ini, insyaAllah saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang lebih santai, lagu-lagu yang lebih mungkin mengimbau kenangan anda juga untuk satu masa dahulu. Dan mungkin ada yang tengah bercinta, ada yang putus cinta dan juga sebagainya, boleh dengar-dengarkan lagu pilihan anda, pilihan saya pada pagi ini. Okey, untuk lagu yang seterusnya saya nak bawakan juga kepada anda, ini dia lagu dari kumpulan Fotograf, lagu Ke Pintu Kasihmu. Jadi terus bersama National Gang Burung Hantu, Sentiasa di Hati.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya, betul. Anda boleh terus dengarkan kami 24 jam sehari, 365 hari setahun. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia bersama kami, tidak kiralah melalui mendengarkan kami melalui platform apa sekalipun, yang mana tengah dengarkan kami ketika memandu ketika ini. Terima kasih juga banyak-banyak Asam-Asam itu juga. Anda boleh dengarkan kami di MyTV di saluran 701, dan anda juga boleh terus dengarkan kami di aplikasi RTM Click. Jadi kepada anda yang belum lagi muat turun RTM Click, anda boleh terus muat turun kerana pada bermulanya nanti pada bulan Jun ini, insyaAllah kita akan dapat ikuti perlawanan Piala Dunia secara langsung di RTM, memabitkan 104 perlawanan. Jadi kepada anda yang kaki-kaki bola, nak tengok bola secara percuma, boleh terus download RTM Click. Okey, terima kasih juga kerana terus menemani saya di waktu ini. Dan saudara, kadang-kadang dalam hidup kita ini sebenarnya bukan semua perkara yang kita harapkan. Ada kadang-kadang tu kata-kata yang melukakan, ada juga tindakan-tindakan yang mengecewakan, dan ada juga yang orang yang kita percaya ni sebenarnya akhirnya menyakitkan hati kita. Dan bila ini berlaku, kadang-kadang tu sesuatu perkara yang paling susah untuk kita lakukan adalah memaafkan. Sebab memaafkan ni bukan bermaksud kita lupa, dan juga bukan bermaksud apa yang berlaku itu betul, tetapi memaafkan adalah tentang melepaskan beban yang kita sendiri tanggung terlalu lama. Jadi kadang-kadang kita ingat dengan menyimpan marah itu akan membuatkan kita rasa lebih kuat, tapi sebenarnya akan membuatkan hati kita lebih penat. Jadi memaafkan ni bukanlah untuk orang lain, tapi sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri, supaya kita boleh terus melangkah tanpa bayangan luka yang sama. Jadi mungkin malam ini juga adalah masa yang sesuai untuk kita belajar melepaskan sedikit demi sedikit. Jadi tak perlu nak tergesa-gesa, cukup untuk kita sekadar memulakan dan memaafkan orang lain. Dan untuk anda juga yang sedang cuba memaafkan seseorang tu, percayakanlah, ini sesuatu kekuatan sebenarnya, bukanlah satu kelemahan. Jadi teruskan bersama saya, banyak lagu-lagu, kata lagu-lagu yang mengimbau kenangan untuk kita, anda, untuk saya perdengarkan kepada anda malam ini. Dan antaranya ini lagu daripada UK, lagu yang menjadi pilihan saya juga, Di Luar Kemampuanku. Nasional FM, sentiasa di hati.

kenyalam yang kaya dengan budaya, terselah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang Menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.

Okey, itu dia persembahan dari Spring dengan Borgin Villa. Baru saja menemani anda ketika ini. Dah 1.49 minit pagi ketika ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya di TikTok yang ketika ini bersama juga dengan saya untuk kita berbual-bual, berkongsi pendapat. Apa saja yang ingin anda sampaikan, anda boleh bersama juga dengan saya. Yang nak hantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati pun boleh terus hantarkan. InsyaAllah ada kesempatan akan saya bacakan sebentar lagi. Sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan juga kepada anda beberapa info terkini. Ini berkaitan dengan kerajaan yang akan melaksanakan langkah perjimatan ketat, iaitu dana akan dikembalikan semula kepada rakyat. Iaitu kerajaan akan melaksanakan langkah perjimatan melibatkan perbelanjaan kementerian dan menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Okey, dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua kementerian telah pun diarahkan untuk mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat. Dan langkah yang diambil ini termasuklah menghadkan lawatan kerja Menteri Keluar Negara selain membatalkan lawatan yang tidak mempunyai keperluan mendesak. Dan juga ini juga tertumpu kepada perbelanjaan lain, khususnya lawatan ke luar negara. Malah lawatan ke luar negara juga melibatkan menteri persekutuan juga dihadkan kecuali bagi urusan rasmi yang wajib seperti mesyuarat ASEAN ataupun kerjasama ekonomi Asia Pasifik FPEC yang telah pun ditetapkan dalam jadual. Dan amalan berjimat cermat katanya perlu dilaksanakan di semua peringkat pentadbiran kerajaan, termasuklah dalam aspek penganjuran program dan perbelanjaan operasi. Dan penjimatan tersebut akan disalurkan semula kepada pelbagai inisiatif rakyat, termasuklah bantuan pendidikan, program kebajikan dan program pembangunan yang memberi impak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Ini juga satu perkembangan yang baiklah untuk rakyat, untuk berkenaan dengan langkah penjimatan yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Okey, kita teruskan lagi borong kita petang untuk pagi ini sebenarnya. Ini dia lagu dari Once dengan Dialova. Teruskan bersama kami Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 2.12 minit pagi ketika ini, kita dah pun memasuki jam yang kedua. Saya Easy temankan malam-malam anda, pagi-pagi anda ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia, terus mendengarkan kami, rakan-rakan kita, sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini juga. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sedang memandu. Pastikan anda memandu dengan berhati-hati. Mungkin ada ramai juga yang memilih perjalanan di waktu malam ini, katanya lebih sejuk, tak begitu panas, tapi sebenarnya kena fokus terhadap pemanduan. Dan juga terima kasih juga kepada petugas-petugas kita di lebuh raya. Kadang-kadang sebenarnya kan, kalau kita selalu fokus ni, kita fokus pada destinasi, nak cepat sampai, nak elakkan kesesakan lalu lintas, nak cari laluan perjalanan yang paling lancar. Tapi sebenarnya pernah tak kita terfikir tentang insan-insan di sebalik kelancaran perjalanan kita ni? Ini antaranya ialah peronda-peronda di lebuh raya yang sentiasa memastikan kita ni, membantu kita bila kenderaan kita rosak di tepi-tepi jalan, petugas-petugas di tol yang kadang-kadang tu melayan kerenah pengguna, kadang-kadang kad tak boleh nak baca dan juga sebagainya. Dan juga yang paling penting adalah pekerja-pekerja penyelenggaraan yang sentiasa berhujan dan juga berpanas, yang memastikan jalan raya kita ni selamat untuk kita lalu. Dan bayangkanlah kalau tak ada mereka-mereka ni semua, tak ada orang yang jaga sapu-sapu sampah di tepi lebuh raya, ataupun yang misi-misi rumput tu dan juga sebagainya, perjalanan kita ni sebenarnya mungkin akan jadi lebih sukar dan lebih berisiko, dan mungkin juga berbahaya dan boleh mengakibatkan kemalangan. Jadi kepada anda yang memandu sekarang ni, kalau anda nampaklah petugas-petugas di bahu jalan, perlahankanlah kenderaan, bagi ruang, dan kita hargailah usaha mereka dan semua. Dan juga untuk petugas-petugas di lebuh raya dan juga yang tengah bertugas ketika ini, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih kerana sentiasa menjaga keselamatan kami, walaupun anda sendiri sebenarnya berdepan dengan risiko dan juga cabaran. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan. Lagu ni untuk lagu dari Harry Khalifah. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi mendengarkan kami di Nasional FM, yang mana bekerja pada malam hari, si malam mungkin sibuk, mungkin ada yang tengah bersiap-siap untuk meniaga pagi esok, mungkin ada juga yang nak memulakan perjalanan jauh. Sentiasalah berhati-hati di mana juga anda berada. Kalau yang tengah memandu, sentiasa fokus terhadap pemanduan, okay? Dan ini sedikit info yang saya kongsikan juga bersempena dengan sambutan Hari Wesak ini. Polis Pulau Pinang mengingatkan orang ramai yang hadir dan juga untuk sambutan juga perayaan Hari Wesak esok, untuk anda juga dilarang untuk bermain mercun dan juga bunga apis. Ini menurut kata Ketua Polis Negeri iaitu Datuk Azizi Ismail, dan individu yang ingkar boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Dan juga katanya penggunaan drone semasa sambutan Hari Wesak juga tidak dibenarkan kecuali mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa penerbangan awam atau CAAM. Dan menurutnya juga, orang ramai dinasihatkan tidak memakai barang kemas yang boleh menarik perhatian penjenayah atau menjaga dan juga menjaga tata kelakuan bagi mengelakkan sebarang ketidakselesaan kepada orang lain. Dan Azizi berkata orang ramai juga dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan terperangkap dalam kesesakan lalu lintas sempena sambutan itu. Dan sambutan Hari Wesak di Pulau Pinang akan berlangsung esok dengan lebih 15,000 penganut Buddha serta pengunjung dijangka hadir meraikan perayaan itu. Dan juga beberapa jalan akan ditutup secara berperingkat bermula 6 petang hingga selesai, iaitu kira-kira 12:30 malam hari sama, bagi memberi laluan kepada perayaan sempena Hari Wesak. Dan diingatkan sekali lagi kepada anda, ini larangan orang ramai yang hadir untuk sambutan perayaan Hari Wesak yang dilarang untuk bermain mercun dan bunga api serta penggunaan drone tidak dibenarkan. Okey, ini kita nak teruskan lagi lah hiburan kita pagi-pagi ni. Dah pun 2:31 minit pagi. Kita layan dulu. Ini dia lagu Hindi, lagu Hindustan dari Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Arere, dari filem Dil Tu Pagal Hai. Terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Syukur kita dapat berkumpul di kampung.

0: Irama lagu diiringi alat muzik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih rakan-rakan kita di Kuching, di Sabah, di Sarawak yang mana terus dengarkan kami ketika ini. Ada juga rakan-rakan kami yang menerima siaran dari Brunei, dari Indonesia dan juga di selatan Thailand juga. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Untuk edisi ini, hari ini 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya Easy teman anda insyaAllah kesehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun menghantarkan ucapan tadi di Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Jamal Aloha dari Batuat hadir santai malam minggu bersama DJ Easy sampai 6 pagi. Terima kasih. Ramli Jaafar juga katanya nak ucapkan tahniah kepada juara badminton Singapura Terbuka Open tahun 2026 layak ke separuh akhir. Ini dari Indonesia, Fajar Afian dan juga Muhammad Saibul Fikri. Dan juga sahabat kita Muhammad Yusof juga hadir malam ini, katanya semoga sihat selalu, selamat bersiaran GBH terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Juga macam saya katakan tadi, ini ada juga pendengar kita dari Brunei, Ahmad Suhaili yang mendengarkan kami. Nordiana Nordin dari ni katanya nak melaporkan diri untuk GBH, layan terus GBH malam ini, selamat malam semua geng-geng burung hantu. Dan juga ada Noxy Moxers malam ini, ada Nor Azila, Cik Alin juga, ada Biah-Biah, katanya kami dari Sadong Jaya Semara, selamat bertugas untuk kita, semoga sihat selalu. Marsa Saleh juga ada, selamat bertugas, semoga ceria selalu. On sahabat-sahabat GBH, salam hujung minggu, semoga sihat selalu, sentiasa di hati Nasional FM. Ada Zabidi Ahmad dari Terengganu juga hadir petang ini, hadir pada malam ini. Saya selalu tersasul petang sebenarnya sebab saya kebiasaannya berkonti di sebelah petang. Okey, ada Tantari dan juga Mas Mira, ada Ramlah Din juga, selamat pagi, selamat bersama di segmen Nasional GBH. Okey, anda boleh terus hantarkan komen-komen anda. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya akan cuba baca komen-komen anda ini secara langsung. Dan sambil-sambil itu juga kita layan juga lagu-lagu. Ada juga yang tanya tadi, kenapa dah tak ada main lagu raya ke? Ada, masih ada lagi tapi kita dah mula kurangkan lagu-lagu raya sebab dah beberapa hari kita menyambut Hari Raya Haji. Tapi masih ada lagi kami mainkan. Ini dia antara salah satu lagu raya. Ini dia lagi lagu dari Idol Sisters dengan Hari Raya Hari Bahagia. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

Itu dia tadi lagu dari Shidi, Bayangan Wajahmu, lagu yang telah pun diciptakan pada tahun 1986, menemani pagi anda ketika ini dah pun 3:10 minit pagi. Okey, ini juga berita baik kepada anda. Ini bersempena dengan sambutan Hari Wesak dan juga Hari Kepeteraan Rasmi yang di-Pertuan Agong pada 3 esok dan juga pada 1 Jun, Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang SPP dan Penang Port Sendirian Berhad, PPSB telah mengumumkan perkhidmatan feri percuma selama 2 hari, iaitu pada esok dan juga 1 Jun. Dan pengerusi SPPP, Datuk Yeo Soon Hin, berkata tambang percuma itu melibatkan perjalanan 2 hala dari Pangkalan Sultan Abdul Halim ke Pangkalan Raja Tun Uda di sini dan sebaliknya. Dan inisiatif ini katanya merupakan manifestasi komitmen berterusan SPPP dan PPSB dalam memudahkan perjalanan rakyat Malaysia, terutamanya pada musim perayaan, bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan juga efisien. Dan sementara itu juga, ia berkata sebanyak 7,127 penumpang pejalan kaki dan 2,221 pengguna kenderaan dua hala menggunakan perkhidmatan feri bagi perjalanan dua hala pada sambutan Hari Wesak tahun lepas. Dan sehubungan dengan itu, beliau berharap inisiatif feri percuma itu dapat membantu mengurangkan beban kewangan rakyat di samping memberi peluang kepada orang ramai menyambut Hari Wesak dan Hari Kepeteraan Rasmi yang di-Pertuan Agong dengan lebih bermakna. Jadi kepada anda yang mana nak pergi bercuti ke Pulau Pinang, anda boleh gunakan perkhidmatan feri percuma bermula esok dan juga 1 Jun. Dan anda boleh rasai sendiri pengalaman macam mana selain menggunakan Jabatan Pulau Pinang, anda juga menggunakan perkhidmatan feri ini. Okey, sambil-sambil itu juga pada pagi-pagi ini kan, mungkin kadang-kadang dalam hidup kita ni tak semua kisah cinta itu berakhir seperti yang kita harapkan. Dan juga ada juga cinta yang bermula dengan senyuman tapi juga berakhir dengan air mata. Kadang-kadang ada yang pernah kita rancang untuk masa depan tapi akhirnya tinggal kenangan. Dan bila itu semuanya berlaku, rasa sakit ni memanglah sangat-sangat nyata. Dan sunyi itu terasa kuat dan hati juga kadang-kadang jadi berat tanpa sebab yang jelas. Jadi percayalah, sebenarnya putus cinta itu bukan bermaksud kita gagal, tapi sebenarnya adalah satu fasa dalam hidup yang mengajar kita tentang erti kuat, sabar dan juga reda. Ada yang pergi mungkin bukan untuk kita, dan apa yang tinggal itu adalah diri kita sendiri yang perlu kita jaga semula. Tak perlulah nak paksa diri untuk cepat lupa. Orang kata move on, ambil masa dan kita rawat perlahan-lahan. Dan hati yang pernah terluka juga perlukan ruang untuk sembuh. Okey, jadi sambil-sambil itu, ini dia lagu. Saya nak lagu tunjukkan khas juga kepada anda, lagu Kau Merubah Segalanya. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini tarif. Ini tarif kabil ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang penuh komedi. Special on 2. Baja Ahad 31 Mei 1:30 hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2. Bawa tu kita cap cap cap.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 3.27 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengar frekuensi kami di Nasional FM ketika ini. Kalau di Kuala Lumpur itu frekuensinya 88.5 dan di Lembah Kelang di Selangor ialah 95.3. Saya masih lagi bersama dengan rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya di TikTok Nasional FM ketika ini. Kita ada Lavenda Girl, kita ada Kak Siti Fatimah juga, kita ada Ita Chot, dan juga kepada anda yang ramai sebenarnya baru masuk dalam bersama-sama dengan saya di TikTok ni juga. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan yang menghantarkan komen dan juga ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati juga. Terima kasih. Antaranya kita ada Cik Alin, katanya selamat malam. Waalaikumsalam dan selamat malam. Ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya, Semara. Selamat bertugas untuk Kitab. Moga sihat selalu. Ada juga Marsa Saleh, Zabidi Ahmad dari Teronoh. Ada Ramlah Din, ada Rohatun Atun, ada Janet Zai. Ada Muhammad Isyamuddin, katanya dan terima kasih kerana menghiburkan kami pendengar setia Nasional FM. Sama-sama. Kita ada juga Nur Isa, ada Khairul Baha juga. Nak ucapkan selamat berkonti kepada kawan-kawan. Jom terus dengar Nasional FM. Mungkin ada juga yang tidur lewat malam ni kan, ialah esok dan lusa kita bercuti. Jadi kepada anda, ada juga Ford Ranger ni, Izzah KBE dan juga Muhammad Solihin dari Tikam Batu, Sungai Petani, hadir mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam sebagai pengawal keselamatan. Terima kasih kepada anda yang terus bertugas malam ini. Terima kasih kerana terus menjaga keselamatan negara, yang bertugas untuk, mungkin ada juga yang petugas-petugas pembersihan, petugas-petugas di lebuh raya, yang buat jalan, yang betulkan jalan dan juga sebagainya. Terima kasih banyak-banyak kepada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas juga yang menghantar bekalan-bekalan makanan. Terima kasih juga. Okay? Jadi sebagai hiburan anda untuk malam ini, untuk pagi ini, kita nak dengarkan ini dia lagu dari kumpulan Panji dan juga Aming Spring dengan Kasih Yang Tak Pasti. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Bukan budaya membuli.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland 4 pagi, Brazil lawan Mesir 6 pagi, Argentina lawan Honduras 7 pagi, Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway 3 pagi, Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Klik.

Persembahan dari Rahimah Rahim dengan hati yang rapuh. Mungkin ada yang ketika ini hatinya sedang rapuh, tak perlu, tak boleh nak diusik dan sebagainya. Tak apalah, bersabarlah ya. Okey, ini sedikit berita nak saya sampaikan berkenaan dengan kemenangan Paris Saint-Germain melakar sejarah muncul juara Liga Juara Eropah UCL buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti dalam aksi akhir yang mendebarkan di arena Puskas pagi tadi. Okey, jadi skuad bimbingan Luis Enrique bangkit daripada ketinggalan sebelum pemain diheret ke masa tambahan yang menyaksikan perlawanan terikat satu sama. Jadi kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua dalam era moden UCL yang berjaya mempertahankan trofi berprestij itu selepas Real Madrid dan Arsenal lebih dahulu mengejutkan juara bertahan itu seawal minit ke-6. Ini menerusi jaringan Kai Havertz dan memanfaatkan kesilapan pertahanan PSG. Marcus Rashford ketika cuba mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya, dan sesentak dengan gol awal tersebut, PSG mula mengandakan asakan bagi meroboh benteng kebal The Gunners. Dan kesempatan itu tiba apabila pertahanan Arsenal Christian Mosquera melakukan kekasaran terhadap Kiciva Kvaratskhelia dalam kotak penalti pada separuh masa kedua. Dan pemain sayap mereka, pemain sayap sensasi Ousmane Dembele tenang menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-62 untuk menyamakan kedudukan. Namun kedudukan terikat itu, satu-satu itu kekal hingga tamat sempoh 120 minit permainan untuk memaksa pemenang ditentukan menerusi penentuan sepakan penalti di hadapan ribuan penyokong kedua-dua pasukan. Dan kejayaan tersebut sebenarnya amatlah bermakna buat Luis Enrique apabila beliau menjadi salah seorang orang daripada 5 pengurus dalam sejarah bola sepak yang berjaya melakar hat-trick kejuaraan UCL selepas memenanginya bersama Barcelona pada tahun 2015 dan juga PSG pada tahun 2025. Dan bagi Arsenal pula, keputusan itu merupakan kekecewaan kali kedua di pentas akhir UCL selepas kali pertama mereka tumpas kepada Barcelona pada 2006 di Paris. Itu keputusannya, dan tahniah juga kepada pasukan Paris Saint-Germain PSG atas kemenangan muncul juara Liga Juara Eropah tahun ini. Okey, kita nak teruskan hiburan kita lagi dengan ini dia lagu dari Black Dog Bone, Dulu dan Sekarang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Ijah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Huh, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: Zonal FM, sentiasa di hati.
1: 4.22 minit pagi ketika ini, mungkin ramai juga yang dah mula bangun, nak mulakan aktiviti. Yalah, mungkin ada yang bercuti sehingga kepada 2 hari bulan nanti. Hari ini sambutan Hari Waisak dan kemudiannya kita akan menyambut cuti umum bersempena dengan hari cuti keputeraan Duli Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan sambung pula cuti sehingga 2 hari bulan. Banyak, mungkin banyak perancangan, banyak aktiviti yang nak dilakukan. Mungkin ada yang dah bangun pagi ni, mungkin untuk bekerja, bersenam ataupun nak uruskan keluarga. Sebenarnya banyak tanggungjawab yang tak pun menanti untuk kita mulakan pada hari ini. Dan setungguhnya permulaan hari yang baik ini kadang-kadang bermula dengan langkah yang teratur. Kadang-kadang udara pagi yang segar, suasana pagi yang tenang, dia beri ruang untuk kita menyusun perancangan kita sepanjang hari nanti dan untuk mempersiapkan diri kita menghadapi cabaran untuk sepanjang hari ini. Jadi gunakanlah waktu pagi ni dengan waktu yang sebaiknya, mulakan niat dengan yang positif dan laksanakanlah setiap perkara yang penuh dengan penuh makna, sentiasa fokus dan juga penuh dengan keikhlasan. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan juga, dan juga setiap usaha yang dilakukan membuahkan hasil yang terbaik. Jadi kita nak teruskan lagi hiburan kita di pagi-pagi subuh ini. Kepada anda yang dah pun bangun pagi, selamat pagi. Kita terus dengarkan lagu ini dari Kagen Band dengan Pujaan Hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Ya, lagu-lagu terbaik semestinya di Nasional FM. Dah pun 4.37 minit pagi ketika ini. Kita telah pun berada di hari yang baru 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada anda yang baru bangun, selamat pagi juga diucapkan. Jadi sambil-sambil itu, saya nak kongsikan juga kepada anda, kalau mana yang kita sedia maklum, baru-baru ni Jabatan Pendaftaran Negara ataupun JPN ada keluarkan satu peringatan penting lah kepada orang ramai supaya jangan tergesa-gesa untuk menukar MyCard anda. Jadi ini kenapa? Sebab MyCard yang kita gunakan sekarang ni masih lagi sah untuk semua urusan rasmi. Yalah, ini termasuk juga urusan-urusan penting seperti penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan. Dan menurut Jabatan Pendaftaran Negara lagi, pengeluaran MyCard struktur baharu hanya akan bermula selepas pelancaran rasmi oleh Perdana Menteri kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang tarikhnya akan diumumkan nanti. Maknanya buat masa ni tak perlulah nak panik, tak perlu beratur panjang dan tak perlu terburu-buru. Gunakan saja MyCard yang sedia ada seperti biasa. Jadi nasihatnya mudah, tunggu pengumuman rasmi dan pastikan kita dapat maklumat dari sumber yang sahih sahaja. Jadi seperti mana yang saya tekankan tadi, MyCard anda masih boleh digunakan seperti biasa. Okey, itu antara peringatan penting jugalah supaya kita tak adalah nak terburu-buru. Nanti bila dengar semua terburu-buru nak tukar MyCard yang baru dan beranggapan bahawa MyCard yang lama dah tidak boleh digunakan. Dan ini MyCard lama tu sebenarnya boleh lagi digunakan. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia antara hiburan kita petang untuk pagi ini. Maafkan saya, selalu tersebut petang sebenarnya sebab biasa bertugas di sebelah petang kan. Okey, ini dia lagu dari Safura, lagu Sedalam Mana Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: tahu ni, Fahan. Memang aku betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih bantuan tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang meninggalkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 5.10 minit pagi ketika ini, hari ini 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, dan saya Izzy masih lagi menemani anda dalam Geng Burung Hantu bermula pukul 1 pagi tadi sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan Alhamdulillah, syukur hari ini kita masih lagi diberi peluang untuk menghirup udara segar di pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Subuh sebenarnya bukanlah satu permulaan hari, tapi adalah masa yang terbaik untuk kita reset semula diri kita, tenangkan fikiran dan juga menyusun langkah menuju hari yang lebih baik. Mungkin ada juga yang pada ketika ini baru saja bangun, ada yang mungkin sedang bersiap untuk bertempat ke tempat kerja, yang mungkin bekerja pada hujung minggu, atau mungkin ada juga yang sedang memandu. Apa jua keadaan anda sekarang, ingatlah bahawa setiap pagi adalah peluang kedua untuk kita menjadi versi yang lebih baik untuk daripada semalam. Ambil sedikit masa pagi ini, walaupun hanya beberapa minit, untuk kita berdoa, berzikir ataupun menarik nafas panjang dan bersyukur. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk untuk mengejar dunia sampai kita lupa menghargai apa yang kita miliki. Dan untuk yang sedang berjuang ketika ini, dalam diam, dalam penat, dalam tekanan, anda sebenarnya adalah lebih kuat daripada yang anda sangkakan. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti raudah yang telah pun diterbitkan oleh sahabat saya, Aizat Azam, bertajuk Akhlak Sebagai Muslim, bahagian 1 yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Roslan Mohamed. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyatul Husolihin, Seksyen 17 Shah Alam. Namun sebelum itu, kita pendengarkan dulu, ini dia dari Nora dengan Pedoman. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

kehadiran para jamaah yang hadir bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keridaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا أَمَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Betul dalam hidup ini, tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar. Sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi, amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, فَيَرْجِعُ ثْنَانُ. Dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada umat hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa dia kata Nabi? وَيَبْقَى وَحِدٌ, kekalnya satu benda, iaitulah وَيَبْقَى عَمَلُهُ, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua. Tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya, amalan saya yang saya buat selama hidup. Teman saya di alam barzah saya, amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti, amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dengan ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik, bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita.
Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cermin kita akhlak. Baik buruk kita akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis cakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka kata kat orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata kat orang, caci, maki, hamun, keluar kata macam-macam. Orang kenal kita. Dia tak boleh cakap banyak dengan dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas, kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam keadaan akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua kita faham, akhlak Nabi akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata pun sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bahkan kita tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci. Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata ke orang. Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggallah ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik. Cakapnya sempurna, hatinya baik, jiwanya lengkap, hidupnya sempurna baik. Itu Nabi SAW. Jadi ini semua di antara benda-benda kita sedang bincang sekarang ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sambung balik antara perkara yang terkait dengan akhlak dalam kita beragama ini. Yang keberapa ini? Ini yang keempat. Ini yang keempat. Kita dah bincang 1, 2, 3 dan 10 ini. Yang keempat pada malam ini kita tengok apa tajuknya ialah tentang Al-Haya'u. Al-Haya' ni tuan-tuan malu. Al-Haya' ini maknanya ada perasaan malu. Jadi malu ini dalam konteks agama mahal harganya. Malu ini dalam agama mahal harganya. Bahkan disebutkan malu ini, Al-Haya' dalam Islam. Ada satu pepatah menyebut kepada kita Al-Haya'u minal iman. Malu itu adalah iman. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika bercakap tentang sifat malu ini, kata Al-Basri, malu itu adalah pendinding antara kita dengan kejahatan. Dia satu gap pendinding antara kita kejahatan, itulah malu. Contohnya kata Al-Basri, dia malu nak menipu. Dia malu nak cakap kotor. Dia malu buat maksiat. Bila ada malu nak buat benda kejahatan, itu pendinding kita dengan kebaikan. Aku malulah kalau tak mengaji ilmu, nanti jahil. Bagus tu. Aku malulah cakap benda yang tak elok, nanti susah aku dengan dosa yang bertimbun-timbun. Bagus tu. Aku malulah kalau tak ke masjid, dapat pahala berjemaah. Bagus tu. Aku malulah kalau buat benda tak elok, nanti Tuhan murka. Bagus. Jadi malu itu kata Rasulullah pendinding antara kita dan kebaikan. Maksudnya dengan sebab malu tadi kita dapat kebaikan. Jadi orang hilang rasa malu ini adalah orang yang rugi besar dalam agama. Maka jawapannya ada kitab kita ini. Apa kata perkara kita baca dulu. Seorang Muslim mestilah bersifat malu pada setiap keadaan. Namun demikian
Sifat tersebut tidak seharusnya menghalang daripada menyatakan kebenaran. Antara sifat malu seorang ialah tidak campur urusan orang lain, memelihara pandangan matanya, mengendah diri, tak menikan suara ketika bercakap, cukup dengan apa yang Allah beri kepadanya, malu daripada buat lakukan kejahatan dan kemungkaran. Ini antara akhlak malu. Malu daripada benda-benda yang tidak elok. Nak campur urusan orang lain, dia malu. Tengok benda tak elok, dia malu. Nak cakap benda kotor, dia malu. Hal inilah disebutkan Nabi SAW, hadis yang panjang antara sabda Nabi tentang malu ini, sampai Nabi kata kepada kita dalam hadis yang sahih. Ini saya baca hadis tuan-tuan ya. Nabi bersabda kepada kita, sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani. Hadis daripada al-Imam Al-Baihaqi. Bersabda Nabi, iman itu kata Nabi ada 70 cabang ataupun 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Itu penegasan iman namanya. Meletakkan kita sebagai hamba Allah yang beriman, tulen kepada Allah, menerima Allah sebagai Tuhan dan tunduk kepada perintah suruhannya. Itu kalimah la ilaha illallah.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Allah masih beri kita sihat. Allah masih beri kita peluang untuk beribadat pada Allah SWT. Alhamdulillah. Juga hari ini topik kita ialah berdakwah dengan bukan Islam. Ha, kan? Cantik tu. Tajuk ni insyaAllah saya akan kupas secara ringkas. Semoga menjadi panduan kepada kita semua. Dan boleh contoh insyaAllah. Berdakwah pada bukan Islam ni sebenarnya barangkali tidak perlu secara lisan. Kita buat kuliah panggil dia. Barangkali tidak perlu. Tapi kadang-kadang ada juga. Bila kita ada program, khususnya seminar keibubapaan, non-muslim datang. Maksudnya, yang macam ni boleh kita bercakap. Tapi saya rasa di antara cara nak berdakwah dengan bukan Islam ini, kita menggunakan dengan bilhal. Apa nak dengan bilhal? Dengan kelakuan kita, tutur kata kita, akhlak kita bila bersama dengan mereka ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun berdakwah dengan bilhal. Tak payah cakap apa pun. Orang lihat, orang tengok akhlak dia baik. Ya? Bagaimana bila orang melakukan apa-apa penganiayaan terhadap dia, dia tidak terus membalas. Dia tidak pernah memusuhi para musuhnya. Tidak pernah dendam sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak ada dendam kepada musuh dia. Walaupun orang itu pernah memusuhi dia, pernah mencederakannya, pernah membalingkan batu. Dan itulah juga diharapkan kita juga dakwah bila. Saya bagi contoh. Ya, barangkali untuk menjadi renungan kepada kita semua. Sahabat saya, dia berkahwin dengan non-Muslim. Dia bawa masuk mak dia dan ayah dia. Duduk bersama dengan keluarga dia. InsyaAllah. Jadi mak dia dengan ayah ni memerhatikan segala apa yang berlaku. Dia lakukan oleh anak dia, menantu dia dan cucu-cucu dia. Yang boleh dikatakan, kalaulah anak ni tak semayang, cucu tak semayang ya. Dia yang tukar marah dulu. Dia tukar repot kat saya, Ustazah. Alun tak semayang. Angah tak semayang. Alun semayang lambat. Walaupun dia bukan beragama Islam. Tapi dia dapat, orang kata apa, dia dapat mengetahui sikit sebanyak perkara yang Islam suka. Yang tak boleh dan yang boleh buat. Dan dalam keadaan berapa lama ni dia duduk bersama dengan saya, Ustazah. Sampai anak saya tu besar-besar berlaku dah. Sebahagiannya tu dah masuk universiti dah. Ceritanya lamanya duduk tu, orang kata makan masa belasan tahun dan 20 tahun lebih. Tapi ayah dia masuk Islam dengan melihat apa kebaikan anak-anak saya solat, anak-anak saya sebelum pergi belajar, dia akan cium dulu tangan nenek dia, atuk dia, walaupun bukan beragama Islam. Jadi barangkali ini yang menjadi tarikan kepada si ayahnya untuk memeluk agama Islam terlebih dahulu. Tapi si mak ni lambat sikit masuk Islam. Tapi mereka masuk Islam. Mak dia masuk lewat sikit, tetapi dia sempat mengucap dua kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, besarnya pahala yang diperoleh oleh si anak dan menantu dan cucu tu tadi. Bayangkan, tunggu masa bukan sekejap tau. Kita ni kan tak sabar kalau boleh. Biar hari ni duduk rumah kita, hari ni juga masuk Islam. Mana boleh kawan? No way, kan? Tak boleh. Tapi kawan saya cerita, makan masa hampir 20 tahun perkara itu berlaku. Jadi berdakwahlah dengan bilhal supaya orang bukan Islam tertarik dengan keindahan Islam itu. Ya, insya-Allah. Saya penuh yakin setiap orang ada kelebihan keupayaan. Sebab kadang-kadang kita berjiran dengan non-Muslim. Buktikan kita juga boleh memereka kepada agama Islam. Wallahu'alam. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
1: Nidaul Islam.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM
3: sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Baiklah, demikian tadi telah masuknya solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam tepat pada pukul 5.49 minit pagi. Dan dengan itu juga, sekian saja pertemuan kita untuk waktu ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya, menemani saya bermula pukul 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi ini. InsyaAllah jika ada kesempatan, ada ruang dan waktu, kita akan bertemu lagi di lain masa. Saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
2: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
1: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
2: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan. Nasional FM. Nasional FM. Thank you everybody. Listening to Nasional FM.

0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Panjang umur, murah rezeki. Saya di sini Nazri Fahmi Syukri, anak Kak Naziah dan juga Pak Syukri, kembali lagi bersama dengan anda untuk edisi Ahad 31 Mei 2026, 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Nasional FM, yang mendengarkan Nasional FM dalam segmen Game Buruh Hantu. Terus kekal dan juga terus melekat untuk waktu ini. Dan seperti biasa, pada pukul 5.49 pagi tadi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh untuk kawasan di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Shah Alam Selangor serta di Ipoh, Perak. Dan untuk hari ini juga, waktu syuruk, waktu terbit matahari, iaitu bagi kawasan di sekitar Kuala Lumpur dan juga Putrajaya 7:01 pagi. Waktu yang sama juga untuk kawasan di Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor dan juga di Alustar Kedah. Selamat menekan solat pada subuh untuk muslimin dan muslimat. Teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sentiasa dirahmati, dimurahkan rezeki dan juga doakan untuk kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup ataupun yang telah pun lama meninggalkan kita. Doa itu akan terus dapat melepaskan kerinduan anda kepada kedua ibu bapa kita, insya-Allah. Dan teruskan berdoa untuk saudara kita yang berada di bumi Palestin, semoga mereka akan terus diberikan kekuatan, ketabahan, keteguhan, keimanan yang tinggi untuk menghadapi dugaan yang mendatang, insya-Allah. Sambil-sambil itu, jom kita dengarkan lagu pembuka tirai pada waktu ini. Terus kekal bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Nah.

0: semua.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
2: Raya Kurban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai kurban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha. Pandu cermat sampai selamat.
3: Mereka adalah usahawan yang terus mengurat langkah.
4: Kalau kita sebagai usahawan ni, kita perlu nekat lah.
1: Betul.
4: Sebab bila saya memang, prinsip saya,
1: yeah,
4: memang kalau buat, biar sampai jadi.
3: Jalan terus sampai jadi. Berkongsi pengalaman bagaimana ini terus berjaya dalam bidang keusahawanan. Bersama anda setiap Selasa 2.30 petang, Jalan terus sampai jadi.
5: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah, abang biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni bang, saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir abang, ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi, takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar, macam mana tu bang?
1: Yelah Rosie, abang minta maaf lah. Lain kali abang tak buat lagi. Lepas ni abang parking kat rumah abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah, yang kosong tu bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Macam tu bagus abang, lega hati saya mendengar. Janji tau bang, jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah, tak buat lagi dah.
0: Kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau bang.
1: Ya, abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat okay. Alih bang, okey.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
5: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi, dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.

0: dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Info sihat di Nasional FM pada pagi ini, kita masih lagi berada meraikan sambutan Hari Raya Aidiladha. Bila kita cerita pasal Hari Raya Aidiladha, sememangnya kita akan terlibatlah untuk muslimin dan muslimat, terlibat dalam majlis korban, lembu, kambing dan sebagainya. Dan ini, bila cerita mengenai korban kambing, lembu dan sebagainya, daging kambing, daging lembu, ada juga daging unta. Bagaimana untuk meningkatkan khasiat daging tersebut? Apa yang perlu anda lakukan? Ada tiga cara. Yang pertamanya, tambahkan perahan limau ke dalam hidangan daging. Kerana apa? Selain daripada menyerap makanan vitamin C dari perahan limau, itu juga dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Itu yang paling penting. Sebab itulah, kalau anda makan sup daging ke apa ke, kalau ada limau, perahkan sedikit limau itu ke daging tersebut. Yang kedua, minum air limau semasa makan hidangan daging. Kerana air limau ini kaya dengan vitamin C, menggalakkan penyerapan zat besi dari daging selain membantu sistem pencernaan. Dan yang ketiga, jarakkan pengambilan kafein sebelum atau selepas makan hidangan daging. Yang mana kafein boleh mengganggu penyerapan zat besi, jarakkan pengambilan kafein dan waktu makan utama sekurang-kurangnya 2 jam. Kalau boleh, bila anda makan daging, jangan minum air kopi. Minum air limau, itu yang paling baik sekali. Okay? Itu ada sedikit perkongsian untuk waktu ini. Jom kita dengarkan lagu ini. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah, Abang. Biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang tak buat lagi. Ha, lepas ni Abang parking kat rumah Abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu baguslah, Abang. Lega hati saya mendengar janji tau, Bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, Bang.
1: Ya, Abang alih kejap kereta tu.
0: Ha, cepat-cepat okay. Alih, Bang. Okey.

FM sentiasa di hati. Jom follow, like dan juga share Facebook Nasional FM. Pada waktu ini saya sudah pun memuat naik status saya di Facebook. Anda bolehlah untuk hantarkan ucapan anda. Saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Ucapan yang pertama yang saya terima pada pagi ini daripada Awin. Assalamualaikum Nazri, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sihat selalu, ceria selalu bersama dengan rakan-rakan yang lain. Kirim salam dekat Diana Wai, semoga cepat sembuh insyaAllah. Yang keduanya kita ada Amirul. Amirul, Assalamualaikum Nazri. Amirul dari Batu Pahat, Johor, nebak ucapan salam.

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buat sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ish, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, bau dia tahu. Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Mila.
1: Sarah, kau jangan jabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di

0: Info yang terkini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Ilahi. Kita bersua lagi untuk waktu ini, hari Ahad. Sudah pun kita berada di penghujung bulan Mei, 31 Mei 2026. Selamat bercuti, selamat beristirahat untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda mendengarkan Nasional FM ketika ini, sama ada menerusi RTM Klik ataupun menerusi frekuensi kami 88.1 ataupun 53.1 MHz. Alhamdulillah. Dan sebentar tadi anda telah pun mengikuti berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Seterusnya, berita bakal muncul di Corong Radio Nasional FM insyaAllah pada pukul 8 pagi nanti untuk anda mengetahui perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara. Baiklah, hari ini hari Ahad, hari cuti. Kita sedia maklumlah sempena dengan hari Wesak dan juga ulang tahun Kapten Rasmi Yang di-Pertuan Agong yang masing-masing jatuh pada 31 Mei hari ini dan juga 1 Jun ini iaitu esok. Kementerian Sumber Manusia Kesuma memaklumkan ulang tahun keputeraan Yang di-Pertuan Agong adalah antara 5 hari kelepasan wajib yang perlu diberi kepada pekerja oleh majikan sektor swasta di Semenanjung Malaysia termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Peruntukan mengikut Akta Kerja 1955 itu menetapkan cuti berkenaan tidak boleh diganti pada hari lain. Sementara itu, hari Wesak pula adalah hari kelepasan amar bayar yang boleh dipilih majikan bagi melengkapkan 6 hari dari kelepasan am berbayar yang perlu diberi kepada pekerja. Sekiranya hari kelepasan am jatuh pada hari rehat mingguan atau mana-mana cuti yang ditetapkan, maka hari bekerja berikutnya perlu dijadikan hari kelepasan am ganti berbayar. Sebagai itu, majikan yang menetapkan hari Ahad sebagai hari rehat mingguan dan memilih hari Wesak sebagai cuti umum, mereka perlu memberikan 1 Jun Isnin esok sebagai cuti hari keputeraan Yang di-Pertuan Agong yang tidak boleh diganti serta 2 Jun 2026 Selasa sebagai cuti gantian bagi hari Wesak. Sebab itulah kita bercuti sehingga pada hari Selasa. Itulah perkongsian kita pada waktu ini. Okey, jom kita dengarkan lagu indah dulu. Nanti kita akan kembali lagi selepas ini untuk banyak lagi informasi yang menarik. Lagu ini, lagu yang berkenaan tentang cuti. Selamat bercuti untuk anda semua. Terus kekal bersama kami, Nasional FM.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7.

lagu persembahan dari Amy Mastura, lagu happy, terus bergembira bersama kami di Nasional FM pada hari ini, hari cuti. Selamat bercuti untuk semua yang bercuti pada hari ini. Ya, mungkin hari ini ada yang melangsungkan perkahwinan ataupun mengadakan majlis keraian. Selamat pengantin baru, selamat menjalankan majlis keraian. Semoganya berjalan dengan lancar dan juga semuanya gembira, happy-happy selalu. Kami di Nasional FM turut bergembira lah dengan apa jua aktiviti yang anda lakukan pada hari ini. Baiklah, sambil-sambil itu saya nak kongsikan juga sedikit maklumat trafik. Ini ada kemalangan yang berlaku di kilometer 255.8 arah utara daripada Selinggi ke Senawang. Dikabarkan lorong di sebelah kiri terhalang trafik, masih lagi terkawal. Hati-hati memandu. Dan juga ada satu lagi kemalangan kecil berlaku, ini di kilometer 310.8 arah selatan dari pusat bandar ke Sungai Besi. Lorong di sebelah kanan dikatakan terhalang, namun begitu trafik masih lagi terkawal. Okey, itu maklumat trafik yang saya terima pada waktu ini. Hati-hati memandu untuk anda yang sedang memandu. Tak kira ke mana jua destinasi, pandu cermat, jiwa selamat. Ingat, memandu ikut peraturan yang telah pun ditetapkan. Lorong di sebelah kanan untuk memotong. Apabila telah memotong, masuk balik ke lorong di sebelah kiri. Ingat tu, sebab lorong di sebelah kanan itu bukannya untuk anda memandu laju tak berhenti. Kena berhenti, masuk ke sebelah kiri, kerana lorong itu bukannya untuk anda memandu laju sepanjang masa. Sebab lorong itu hanya untuk memotong sahaja. Okey, baiklah, itu sebab sedikit perkongsian pada waktu ini. Sambil-sambil itu, jom kita dengarkan lagu ini. Nanti kita kembali lagi selepas ini. Ada banyak lagi informasi yang menarik yang akan saya kongsikan bersama dengan anda. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: biar lambat asal selamat.
1: Pama tempel belanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan

Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5.

03-228-2093 dan juga 03-228-2063. Kalau anda berkelapangan di awal pagi ini sampailah pada pukul 12.30 hari nanti, kalau sudi hubungi saya, hubungi nombor tersebut kalau anda ingin berucapan secara langsung di Nasional FM. Kalau tidak, anda boleh pergi ke Facebook kami untuk anda hantarkan ucapan anda itu di ruangan Facebook kami Nasional FM. Ada gambar saya di situ, status sudah pun saya buat naik, ada gambar saya, hantarkan ucapan di situ. Ataupun macam biasa jugalah, kalau anda berkelapangan pada waktu ini, saya seru untuk anda semua download RTM Klik sekarang. Kerana apa? RTM Klik nanti pastinya akan menjadi tumpuan khususnya untuk peminat bola sepak Piala Dunia 2026 yang bakal berlangsung pada bulan Jun nanti, tak lama lagi dah. Jadi anda boleh download RTM Klik untuk anda menonton semua secara langsung peran bola sepak Piala Dunia di telefon bimbit anda. Anda boleh menonton semua saluran TV di RTM secara percuma dan mendengarkan semua 34 stesen radio RTM juga secara percuma. Download sekarang RTM Klik, betul-betul percuma. Jom dengarkan lagu in dahulu Syazikit dan juga Infino untuk anda Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk pandu.
1: Sebenarnya dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
2: Cara Kita di Nasional FM.
1: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
3: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland 4 pagi, Brazil lawan Mesir 6 pagi, Argentina lawan Honduras 7 pagi, Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway 3 pagi, Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik.
4: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

biasa di hati. Baiklah, untuk waktu ini saya nak bacakan ucapan yang anda hantarkan di Facebook kami. Masya Saleh. Assalamualaikum Nazif Amin Syukri. Selamat bertugas, selamat berhujung minggu dan terus putarkan lagu-lagu yang terbaik, yang sahih dan juga informasi yang terkini. Semoga dipermudahkan urusan Nazri berkonti pada hari ini, insyaAllah. Ida Buyani, assalamualaikum Nazri. Selamat pagi. Salam Aidil Adha. Ida, hari ini nak pergi ke JB Catering, nak ikut bos, ada kerja sikit. Hati-hati dah, selamat bekerja. Noxy Mosel, assalamualaikum Nazri, selamat pagi untuk DJ yang bertugas. Solihuddin, Nazri Fahmi Syukri, assalamualaikum. Semoga dipermudahkan segala urusannya pada hari ini. Ita Rozaya, Sumandak Sabah. Salam DJ Nazri, Nasional FM, 6 pagi hingga pukul 12.30 hari. Happy Sunday untuk semua sahabat Nasional FM. Jaga kesihatan dan juga keselamatan. Terima kasih Nazri, terus menghiburkan kami 24 jam tanpa henti. Lagu-lagu yang best dan bertenaga. Jom pagi ini kita berjoget. Dahsyat. Okey, seperti biasa pada pukul 8 pagi nanti kita akan ikuti berita ringkas dan kembali lagi selepas itu untuk perkembangan informasi yang terkini, lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Pastinya sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM.
5: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.